Piye kabare peno caneng yo, pastine kabare apik kabeh yo, muga-muga selalu baik, sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Amin amin Allahumma amin ya caneng yo. Ya sampean lah duwe info-info terkait dengan apapun yang ada di sekitar Anda, ya kan? Misalnya ngabar no opo, cuaca utawa kabar-kabar lalu lintas, kabar kuliner atau apapun yo caneng yo tak buka sampean iso gabungan lewat WA 089602111968 yo. Sing pasti ini aku sih bakal menyajikan musik-musik yang endul yo. Tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

Jak ning nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Aning cara informasi no iki ono update saking BMKG Jawa Timur ya Cak Ning ya. Untuk informasi cuaca ning wilayah Jawa Timur ya Cak Ning, waya isu diperkirakan no cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Terus ning siang sampai sore diperkirakan no cerah lan berpeluang kedadean berawan tebal. Waya wengi diperkirakan no cerah dan berpeluang kedadean udara kabur. Terus dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang kedadean udara kabur. Guys, udara Cak Ning yo ning 8 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 25 sampai 100%. Untuk angin teko arah timur laut dengan kecepatan 05 sampai 38 km/jam. Oke, ku yo. Jadi tetap waspada, tetap sedia payung sebelum hujan, sing pastine tetap jaga kesehatan.

Cakni, Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Cane aksi nekat berujung buntung menimpa seorang pria ning Surabaya jenenge Syifa 20 tahun. Dhewe saiki kudu diadili ning Pengadilan Negeri Surabaya setelah tertangkap basah nglakokno aksi kejahatan jalanan. Syifa diketahui nekat nglakokno tindakan bobol jok motor demi menggasak barang berharga. Tapi apa sih? Dompet sing ono ning dalam jok motor iki hanya berisi 5.000 rupiah cane yo. Tapi kasus iku berlanjut secara hukum sampai disidangno. Syifa dihadapno ning pengadilan lan didakwa marek jaksa penuntut umum Renanda Kusumasuti teko Kejaksaan Negeri Surabaya. Peristiwa kriminal iku kedadean Sabtu 11 April 2021 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat ning area tempat parkir Shopee Express sing berlokasi ning Dalan Rusunawa Romo Kalisari, Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Pakal, Kutha Surabaya, Cakning yo. Terdakwa mendekati satu unit sepeda motor merek Honda Vario, ya kan, duwe ini Diki Prasetya. Sing saat iku ono ning tempat parkir kuno, Cakning. Terus mari ngono, ya kan, wis dipantau situasi ini lan merasa kondisi dirasa aman. Menurut jaksa, terdakwa sing langsung melancarkan aksi ini dieksekusi ngono lho. Syifa ngerusak mekanisme penguncian jok motor, terus mari ngono duduk nggawe kunci T utawa alat pencukit, tapi murni ditarik paksa menggunakan kekuatan tangan kosong sampai engsel jok iku jebol dan terbuka secara tidak wajar. Terdakwa merusak jok milik saksi Diki Prasetya dengan cara membuka paksa jok iku nggawe tangan kosong. Terus akhirnya nemu duwe iku 5.000 tok isine lho. Terus kendati dinilai uang tunai sing dientukno sangat kecil, tapi harga teko tas beserta dompet bermerek duwe korban iki gawe total kerugian material sing dialami saksi Diki Prasetya ditaksir nyampe kurang luwih 1.000.000 caning akibat peristiwa iku. Nah, tapi petugas keamanan sing saat iku lagi ngelaksanakno patroli rutin ning area parkir nyurigai gerak-gerak terdakwa sing ngadeg ning pinggire motor korban dengan kondisi jok sing wis menganga rusak. Pas diinterogasi ya kan ning lokasi kedadean, ditemokno barang bukti duweni korban sing baru saja diambil caning. Tanpa perlawanan berarti tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ning personil Polsek Benowo. Ya, gawe menjalani pemeriksaan intensif sebelum akhirnya dilimpahno ning kejaksaan. Nah, atas perbuatan terdakwa, Syifa iki dijerat pasal 477 ayat 1 huruf 1 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Ngono, jane itu akhire didakwalah akhire. Ya kan akhirnya ya kan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada korban sebagai kompensasi, ono kompensasi sebesar 1.000.000 ning korban. Oh no, tapi yo tetap di sidang. Jadi yo wes apes banget gak sih, ya kan diadili masih yo wes bayar ganti rugi 1.000.000. Nah, ya kan akhirnya apa? Akhirnya yo rugi bandar.

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutha Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyonugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno ning jalur protokol diantarane ning kawasan Dalan Tawangrejo, Kejuron lan Dalan Pahlawan sing ngetekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Kabar liyane cakne Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia berga keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% ning tahun 2024 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Janik mau yorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya siji dhewe re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra ngancani penonton ing serangkean Lontong Balap. Nggih, Lontong Balap pastine ya kan tak buka mablak gawe peno sing pengin gabungan pengin andok lontong ya kan, silakan. Andok lontong sampean isok gabungan ning 0315462961 utawi WA ning 0896021119968. Oke, lontong balap iki yo pastine awak dhewe bakalan dodolan, sembari kita juga akan berbincang-bincang seputar topik ya. Iki ternyata aku ada bolo-bolonya ta. Oh alah, tak pikir aku piambaan mawon. Apa nih? Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Ayo kita kenalan dulu nak kanak.
1: Nak kanak.
0: Ada siapa ini?
1: Ada Neng Aurel,
2: Neng Adel,
0: dan iki mau dhewe karena gak upacara sik iki mau ya. Ya apa kabare? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ning, hari ini adalah hari diperingati Hari Alergi Sedunia. Aku mau tanya kepada anda-anda semua. Neng Ami sampean duwe alergi apa neng?
3: Alergi apa yo?
0: Apa yo? Apa yo? Alergi angin kayak. Iya, kena angin langsung mak strip, hilang. Alergi apa neng?
3: Alergi apa yo?
0: Apa?
3: Pokoknya aku
0: ingin ngantuan. Oh, alergi kayak alergi angin dan udara sejuk kayak. Ya kan, yang Aurel alergi apa?
1: Alergi debu.
0: Oh, apa lah kena debu apa?
1: Aku kena debu, aku langsung iku pilek, terus itu sesak nafas.
0: Oh, ngono ya. Ning Aurel dan ning
2: Adel.
0: Ning Adel. Ah, penol alergi apa?
2: Gak ada sih maksud.
0: Gak duwe alergi.
2: Gak punya.
0: Lah aku iku alergi ku lucu neng Ami. Ngerti gak?
2: Alergi apa?
0: Aku alergi gak duwe-duwe. Aku lah alergi. Lah aku lah gak duwe-duwe iku langsung meriang aku, temenan.
1: Lah iku koyo kabeh wong deh.
0: Lah iya wis pokoknya aku paling anti lah aku jok sampe gak duwe-duwe iku aku langsung apa ya langsung kemeriak. Pasti aku akan langsung gelisah gunda dan gulana ya. Oke, sing pastine matur nuwun sing sampun gabungan dan sudah banyak yang terjatuh ini ya. Tenang, tenang, sik sabar ya. Sing terjatuh ini si ono ning surat no ono cak parno, tapi kita sapa sing berhasil dulu. Halo Lontong Balap.
4: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya.
0: Oh, oh.
4: Si Dede Wira.
0: Nyoto tenan lho.
4: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Suratno.
4: Ning Ami, Ning Adel. Ning siapa sih tak eja?
0: Aurel. Ning Aurel, Ning Adel, Ning Ami.
4: Chandra,
0: sehat. Sehat, alhamdulillah.
4: Oke. Menawi. Napa pemane alergi?
0: Alergi ya, sedunia ya. Nih kalau sampai duwe alergi apa neng?
4: Kulo niki alergine 15 macam ta.
0: Loh, apa tuh?
4: Rombongan semua ikan itu yang boleh itu nih ayam, mujair, lele, daging.
0: Terus
4: kayak tahu tempe boleh.
0: Jenenge alergi apa iku jenenge?
4: Kampung boleh.
0: Jenenge alergi apa itu kok sampai 15 iku?
4: Enggak tahu pokoknya waktu saya kan asma, Cak.
0: Oh, Lah asma iku encene meme mele-mele.
4: Kalau enggak salah iku waktu dites sing dicublesi sampai berapa timbul tusukan iku mau. Terus dinyatakan ya termasuk debu, terus pewangi itu ya semua.
0: Iya.
4: Terus apa nek ngarane kapuk. Jadi bantal itu harus dakron, kasur harus dakron, enggak boleh dari kapuk. Banyak cak, tapi semua itu tak langgar. Jadi saya ya kayak masa kayak ikan tongkol, teri, udang apa itu kan bandeng itu kan setiap hari makanan setiap hari. Karango sing kayak daging itu kan harganya mahal. Jadi aku semua itu saya makan cak. Jadi enggak pernah tak kiri enggak boleh enggak tak makan kuno ndak. Tak makan semua. Jadi sampai saiki koyo hambar pisan. Atau enggak tahu iku cuma yang penting dari sekarang itu kalau apa jaga jangan sampai alergine apa asmane kambuh itu jangan sampai batuk.
0: Ojo sampai batuk. Jadi ya, ojo sampai ngombe es enggak boleh.
4: Ya.
0: Aja mam ciki-ciki ngono pati.
4: Enggak, ya itu kan wis makanane cah anak-anak cecak ya tadi aku yo gak selera.
0: Oh iya. Tadi sok jaga dhewe yo ning.
4: Wis tak kurangi sendiri. Cuma iku malah kalau yang golongane bandeng, tongkol, ayam apalagi nek ayam kampung kan susah juga toh yo wis ayam wis ayam potong iku. Wis semua tak makan. Sing penting nek iso ojo
0: sampe batuk. Daging
4: ku larang-larang ae.
0: Oke, pokoke iso jaga diri supaya gak kumat yen ning ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Ya gara-gara ini aja apa? Pas di embok saya kalau pagi gini kalau ini barusan masuk juga. Nyegat blonjol lo cak. Ya kumpul-kumpul sama ibu-ibu ya. Ya ambek ibah titi.
0: Kak lali.
4: Nek ibah titi iku kan masalah. Ya apa brambang kok regane jek samene. Nek bawange mudun brambange sing larang. Ala mbok saiki mudun yo ngono lho cak.
0: Kak cek diskusi nggih.
4: Iya.
0: Nggih.
4: Ya itu.
0: Ya pun. Lontongnya?
4: Alhamdulillah. Lontongnya tak kasihkan ke Pak Parno ini yang sudah ceblok tadi.
0: Iya, sawe-awe iki wong wisan, tatu-tatu iki wisan.
4: Nggih. Pak Parno ning Kustia, ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Iin, ning Dian. Semuanya Caca tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah untuk Cak Chandra, Neng Ami, Neng Adel, Neng Aurel yang ada di studio semua. Semoga sehat selalu.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya kan? Hari ini Chandra ditemani dengan trio A. Ami, Aurel, dan Adele. Ya, oke. Biasanya kan trio A kan Ashanti, Anang, dan Alshi. Lagi Ami, Adele, dan Aurel. Oke ya, kita sapa lagi. Halo, Lontong Balap.
6: Halo, Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe Cak Chandra. Pokoke nek Cak Chandra sing siaran ngono cek isu wis dibuka
0: mabelah. Oh, lah gak dibuka cuane teko ndi lah gak dibuka. Ya kan.
6: Lah mangkane. Enten e sing mboten didol belajarene dipangan dhewe ae.
0: Lo.
6: Ngono ku lak yo kebacut ngono.
0: Lah nggih kebuan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Neng Ami.
7: Dalem.
6: Neng Adel.
7: Dalem.
6: Neng Aurel.
7: Dalem.
6: Sehat-sehat sedaya nggih.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Iki kok bahas sing apa alergi iki apa Cak Chandra?
0: Karena kan hari alergi sedunia. Dadi awake iki kudu apa kadang iku alergi-alergiku orang suka mengesampingkan ya, maksud iku gak direken. Padahal iku ya iso apa ya berakibat fatal. Nah, kita harus mengenali diri kita iki sakjane alergi apa. Soalnya aku biyen yo ngono. Aku iku kan alergi kulit kan gatel. Karena sedenganku kelotok lho. Akhirnya karena ono wong dodolan kelotok sing dikap iku lho, Cak. Kap iku. Aku tuku 5 duwi no mangan kelotok. Yo akhirnya yo ngono. Parino burek walian. Akhirnya aku wis gak iku, gak saiki gak ngelama akhirnya. Nah, akhirnya waras ngono lah. Sampeyan ya apa duwe alergi apa Anda?
6: Kula niki gadah alergi pokoknya menjelang tubuh niku alergi kula teko ya Cak Chandra.
0: Apa itu?
6: Pokoknya menjelang subuh nek gamplok apa-apa. Alergi weteng kula kerucuk.
0: Oh, alah iya.
6: Ya iku sih. Masa sampean ya ngoten ta?
0: Enggak lah, aku bisa lah, aku masih poso, aku aman. Aku iku alergi, aku lah gak duwe-duwe, Cak. Gak iso aku.
6: Apa podo kali kula?
0: Paling gak iso aku istala iku. Aku pasti bakalan ketayel-ketayel aku.
6: Duit niku kan singkatan sih, Cak.
0: Napa niku?
1: Singkatan tekan.
6: Pertama D. Doa.
0: Doa. Usaha. Halo.
6: Halo. We ku kudu waton.
0: Waton.
6: Teki doa usaha. Sing temenan. Tenda jatadra.
0: Lah iya mangkane tadi kudu lak gak duwe kudu ditingkatkan iku mau.
6: Lo iya.
0: Pergi pagi pulang pagi palian.
6: Gitu. Dadi pasukan anti prei. Oh,
0: temenan. Nggih, temenan ya.
6: Nggih, tiyang niku masing-masing enten sing alergi bermacam-macam. Sing Suratno wau kok akeh men alergi ini.
0: 15 jarene.
6: Lah nggih. Ada akeh-akeh ning. Wis alergi titik-titik ae kula kali Cak Chandra niku alergi nenek ganti duit niku alergi.
0: Temenan wis pendek ya.
6: Boleh sirahe ngelu barang.
0: Temenan meriang wis ta. Iku munggo ngono iku kaya ngelung ngelinglung ngono iku. Lah kan duwe-duwe iku kloma kloma linglung ngono.
6: Sampean nek kaya entung ngoten e alergi ne.
0: Lah nggih. Kowa-kowa palian.
6: Kowa-kowa. Tolah-tolah gak duwe-duwe iki.
0: Iya.
6: Iki duwe sapa ngono.
0: Temenan.
6: Nggih, ngoten mawon Cak Chandra.
1: Nggih, Pak.
6: Lontonge kula dume kali ning Haja Suratno kali Paratno ning Gustiah kali apa? Marioto, yeah. Cak Wandi, okay. Cak Mulyono, Cak Toto, kagem ning Tiar, ning Iin, ning Siti, ning Ela, Bang Kobar, berkobar-kobar. Maturun ya Chandra, ning AAA Trio A.
0: Trio A.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alergi luwe, yo lah luwe yo kape.
1: Alergi luwe,
0: kape iku yo luwe ya. Tapi ono encene sing luwe niki gak iso ditahan. Ning ame termasuk luwe iso ditahan apa gak ning?
3: Gak iso.
0: Gak iso. Ambe ngantuk gak iso ditahan wisan. Apa sing gak iso ditahan? Apa ae lak ning ame sing gak iso ditahan?
3: Kebelet.
0: Ya iku ya, gak iso ditahan yo.
3: Ngantuk.
0: Ngantuk. Terus
7: misalnya
0: tuh engko ae enggak iso wis. Iso, kudu harus saat ini juga ya.
7: Habek lungo, babe opo wis pokoke awake turu.
0: Heeh, iku wis gak iso ditunda mung ngono. Obat iku yo ngono berarti obat, tapi obat iki siku tok wis turu. Gak iso liyane ning maksude di selimur apa ngono.
1: Ngantuk yo ngantuk.
7: Yo, nek ngantuk yo ngantuk. Wis
0: kaya satu selimut. Kaya ya. Oke deh. Jane lah sampe sing duwe opini terkait dengan alergi. Alergi kaya jane rodok cengkal, kadang kudu bener-bener diatur ngono maksud ojo disepelekno jane. Soale kaya ning ami lak pas ngantuk, jane kudu diturono lak gak diturono ya ngono mau. Iso ngeblak iso ndeloso-losoan. Iya kan? Iso karena ya iku mau kudu ana obate. Kayak Chandra, alergi kan duduk ya kudu kerja. Mas yo prae ya kudu budal, budal nang dia sapa iku kudu budal. Ya wis ya Chandra ya sembari kita menantikan. Nah, yuk silakan yo. Halo lontong balap.
1: Lontong balap.
8: Lontong balap. CCDW. Ang ada di perempat pancene nyo to tenan
0: anane.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Kobar.
8: Ada trio AA ya Bang Chandra.
0: Trio AA.
8: Bagus.
0: Iya,
8: bagus namanya.
0: Iya, jadi mereka itu nah, adalah trio.
8: Kalau aku ikut itu apa? Sekawan A berarti.
0: Anda Akobar.
8: Akobar.
0: Akobar. Iya. Mereka ini karena trio AAA jadinya aku namai mereka adalah trio Batre.
1: Loh, trio Batre.
0: Batre AAA.
8: Ya, sehat ya Bang Chandra.
0: Sehat banget alhamdulillah.
8: Pak Amiku.
7: Sehat.
8: Naila. Adela, Adela ya Pak.
0: Adel dan Aurel.
8: Oh, tak kira Adela. Adela, Aurel semoga sehat semuanya ya.
1: Amin.
8: Ntar tak bakal jadi magang itu. Pasti Anda seperti karakternya Bang Chandra dan Bu Amimu.
0: Gimana?
8: Ya kita kembali ke laptop.
1: Iya.
8: Ya, terima kasih. Ucapan terima kasih dulu Pak Parno, semoga laris manis, kendang kempul, uangnya habis, apa? Tahunya habis, uangnya kumpul.
0: Amin.
7: Tak tahu baksonya juga habis.
8: Tuh, jual tahu bakso juga, Bu Amin.
0: Iya.
8: Ya, semoga tahu baksonya habis. Abah Ratno dan Bu Ratno semoga kenal dengan Cak Kobar. Karena dia tidak kenal begitu. Ya, kembali kalau to Bang. Bicara apa Bang?
1: Tentang
0: alergi sedunia. Bang Kobar punya alergi apa?
8: Ya, kita mengucapkan selamat alergi sedunia. Semoga yang anti-anti makanan sebetulnya itu ada prinsipnya Bang. Kita ucapkan itu dulu ya. Kita kembali ke laptop. Pertanyaannya itu semuanya itu bagus dan jawabannya juga bagus. Bang Chandra dengan Pak Parno aku kadang-kadang tertawa tadi. Kalau Bang Chandra kalau nggak punya uang, alergi.
0: Betul.
8: Tahu Pak, kenapa manusia kok bisa alergi? Ini saya kasih tahu. Itu dari darah Pak. Kalau darahnya AB nggak akan ada alergi. Percaya atau tidak? Darahnya Pak, Amin itu C mungkin. Orangnya lemah, putus asa dan ngantuan. Itu darahnya C.
0: Darah C. Ada darah C ta?
8: Ada. O A B C Pak. O ada. A B ada. A ada. Yang kuat itu darah A B Bang. A B. Darah O itu sensitif. Darah O bisa dikasih dari A B. Kalau kekurangan darah. Tapi kalau A B tidak bisa dikasih dari apa itu? Dari O. Darah AB itu berguna untuk semuanya, Bang. Ya, siapa ya. Yang punya darah AB, ya contohnya seperti Bang Kopar ini, anti segalanya. Coba sama dengan Bang Chandra, kalau ada dapat kok lihat ada uang biru-biru cuma 2000-an. Itu alergi aku, Bang. Sakit gitu, Bang.
9: Linglung kita ya.
8: Linglung, kadang-kadang linglung. Kemana kita untuk mencari tombolnya alergi ini? Karena gitu, Bang.
9: Iya, aku digolek nah tombol ndang-ndang.
8: Iya. Ya, alergi itu satu dari darah bisa, Bang. Satu dari makanan, satu kebiasaan, Bang. Mulai kecil, makanya kalau punya anak makan apa di mulai kecil jangan dilarang. Itu bisa loh, Bang. Jadi mulai kecil dilarang. Akhirnya nanti dia besarnya makan walaupun darahnya hebat, AB atau darahnya O, enggak bisa, Pak. Alergi karena alergi itu spontanitas dari hati, Bang. Betul ini ya. Coba praktekkan kalau enggak percaya. Kamu pernah dilarang mamamu makan apa? Misalnya siapa ini? Kaila atau Kaila?
9: Adel.
8: Aurel atau Adel. Aurel?
1: Ya.
8: Di masa kecilmu kamu dilarang orang tuamu makan ini misalnya, jangan. Nanti kamu sekali makan ada aja sakit kamu. Karena apa? Spontanitas dari hatimu. Takut tadi itu loh. Alergi cuma itu aja. Enggak tahu itu spontanitas itu, Bang. Kalau dipikir secara logika nggak masuk akal. Maaf ya, ini cerita jujur ya. Jujur ya. Kamu dilarang makan jambu yang banyak bijinya apa, Bang? Jambu kloto. Misalnya itu ya, misalnya. Kenapa? Orang tua dulu kan takut ususnya buntu gitu loh, Bang. Untuk melarang anaknya supaya apa? Nggak makan. Karena itu banyak bijinya. Contohnya aku sendiri, Bang. Aku sendiri jujur, Bang. Aku kalau makan itu pasti alergi, Bang, sakit. Entah panas, entah apa. Karena spontanitas dari hati ke sakit itu, Bang. Karena ingat orang tua aku melarang aku mulai kecil. Nah, di sini letaknya. Iya. Makanya
9: itu namanya sugesti ya. Itu.
8: Iya, bukan sugesti. Enggak tahu, Bang. Bisa juga seperti katakan sugesti. Terjang pun nggak bisa kan hati kita itu sudah mantap, sudah mancep itu, Bang. Saya terjang ya makan jambu di pasar buah di kan bagus-bagus besar-besar walaupun dicicil kan jarang itu aja loh, Bang, masih merasa sakit tadi apa badanku, Bang. Karena itu tadi loh mancep hati saya mulai kecil dari orang tua itu aja. Makanya kalau punya anak jangan dilarang makan apapun, yang penting jangan makan makanan yang tidak bisa dimakan. Jangan racun misalnya ya nggak boleh loh. Makanan misalnya pahit, kecil, pedas, biar dimakan. Nanti kan dia nangis sendiri anak itu. Makan cabai, dimakan, nangis, pedas kan. Ya. Kalau cabai itu Anda larang, jangan makan ini. Nanti kalau besar seperti itu, dia nggak suka pedas. Takut. Orang nggak suka pedas itu gara-gara di situ. Biarkan, anak yang penting jangan apa ya racun yang dimakan atau yang diminum. Minum apapun silakan, air mentah, air masang, yang penting jangan air panas, Bang. Jangan itu aja, asal mulanya alergi itu seperti itu. Bisa dari darah juga bisa, Bang.
1: Bisa dari darah. Lontongnya untuk siapa?
8: Ya, lontongnya ikut Abah Parno aja. Untuk apa? Bagi lontong semua yang mendengarkan lontong kan butuh di, apa namanya, diberi. Ya, kita sebut aja namanya. Bu Ratna, Neng Siti, Neng Dian, Pak Toto, Pak Mul, Pak Wandi, yang bisa makan lontong-lontong Budian, siapa lagi? Apa panas sudah ya? Sudah nggak ada yang, Bang Andi yang punya pintu belakang.
9: Oke.
8: Ya biasanya owner Bang Andi itu yang punya pintu belakang.
10: Mas Andi.
8: Ya, gitu aja untuk Anda semuanya. Praktekan bicaranya Bang Kobar, yang jelek kamu buang, yang baik kamu pakai.
9: Oke, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
9: Oke, matur nuwun. Gen, kau Bang Kobar nggih.
10: Bawa Cak Chandra. Jarene Cak Andi wingi ku kate dikontrak nang ngene londo 3 wulan.
9: Lo.
10: Wong wingi wis ana Semarang.
9: Mule-mule lek ngecepret ngono lek ngomong bahasa Inggrisan ya.
10: Pesan aku ya pesen aku oleh nang londo situ.
9: Situ. Halo lontong balap.
1: Lontong balap.
10: Halo. Halo. Tong lontong.
11: Tong. Tong.
10: Tong. Oh, gak ada suara.
1: Permisi, Lontong.
2: Halo.
1: Halo.
10: Loh ya, ngono
9: are. Ya wes, teho lagi 0315462961. Utawa WA iso kok jane 089602111968. Nah, iki ono ning Rumia sing mantau. Terus ini ada siapa ini ya? Sik to. Ini. Ya tak delok jenenge. Oh. Iki ono Cak Andi ta. Cak Andi, walah, Cak Andi. Cak Andi ta iki. Cak Andi foto mbek iki, keluarga berencananya iki, ya Allah. Iki apa iki dia ngirim iki, kita dengarkan sama-sama ta iki. Dirungokno ta iki, ayo dirungokno wis ya kan. Si. Loh kan abane, Cak? Ya apa iki, Cak? Saya iki mengirim voice note iki Cak Andi iki ya. Oke. Halo Lontong Balap.
1: Lontong Balap.
9: Loh terputus ya. Cak Andi iki ngirim voice note tapi iki lho sik ta iso ta iki dirungokno sik te. Loh gak iso ya, Cak? Ya apa iki, Cak? Sengko-engko sik ya tak coba. Ah, iki sik lah. Halo Lontong Balap. Lala.
10: Kok mudan-mudun.
9: Mangkan ini kenapa ya?
1: Kenapa ini semua?
9: Saya iki saya tarung. Iya apa sih, Cak? Candi, se. Kilo. Oke lo, saya tak coba tak dengarkan.
12: Sugeng enjing Lontong Balap Pulau Andi Sex Street. Absen saking Semarang niki.
9: Oh, Sex Street.
12: Kleresan niki kula yang mboten gadah alergi niki napa-napa mawon kula paem.
9: Oh, terus Si ta iku can di saksofon apa Sex Street?
10: Bukan.
9: Oh, beda. Beda. Oh, makane suarane kok beza.
1: Oh.
9: Iya, dadi iki Cak Andi Sax Street ngono ya. Oke. Gak duwe, gak duwe alergi. Semua ganotaraan ngono ya. Halo Lontong Mbak. Ada. Cak iki apa sih? Oke, boleh telepon lagi ya. Lah gak iso telepon 031 mungkin coba ning 089602111968. Oke, silakan. Ya kan, soal iku mau kok nelebok. Ya kan, iki Cak Andi Street. Street iki. Ini lagi mengetik lagi nih mengetik. Ya kan. Nah, oke deh. Ya wes seta. Aku bingung. Nggih kleresan kula nggih pemain sing padha-padha saksofone. Oh, alah. Terus sing dijob telung ulan ning luar negeri ning Londo iku sing ndi?
1: Sing ndi
9: ning Amin?
10: Yo andek saksofon.
9: Oh,
10: andek biasa iku.
9: Oh, lah iki ning Semarang iki. Iki ning Sax Street iki ning Semarang iki.
10: Kaya iku mule nek ngono.
9: Oh, ngono ta, saking Semarang dere absen. Oke, baiklah. Ya wis ngono mau ya lak nelebok mungkin kita iris-iris dulu aja kali ya. Tak iris-iris sik janeng ya sik. Iku mau sik sabar. Oke, aku wis disiapno lontong-lontong ire.
10: Ya ngiris sik maru diterno.
9: Diterno ngono ya. Oke deh. Ya wis janeng ya bening ini kita akan hantarkan dulu kiriman-kirimannya penuh ya kayak apa requestan apa ku jenenge apa sih pesenan
1: pesenannya kan? Wong
9: pokoknya jenang dindi tetap neng perempat suara budaya Surabaya.

0: Oke, cani seining lontong balap Pro 4 Terai Surabaya CJDW le. Ya, cani ngawak dewi sih membahas seputar hari alergi sedunia. Dan cani mau wis menyampaikan ya beberapa hal alergi-alergi ini jalan trahno, kira-kira apa sing apa sing kudu dihindari dan apa yang enggak boleh dilaku, apa yang bisa dilakukan dan tidak. Nah, aku mau kan Aurel mau apa mau berdebu terus
1: berdebu.
0: Apa yang kamu lakukan, apakah perlu obat atau mungkin terapi atau apa yang selama iki dilakukan cek gak kumat?
1: Ben gak kumat, minum obat sih.
0: Obat. Apa ya tadi kamu? Debu.
1: Debu. Selain debu itu? Sama mungkin asap rokok ya.
0: Oke. Kalau kumat ya apa lah kumat?
1: Lah kumat itu sesak.
0: Sesak. Terus akhirnya kamu minum obat. Obatnya kalau pas kambuh aja ya.
1: Iya, obat waktu
0: tapi
1: kambuh
0: gak aja. Pengen apa yang mungkin disarankan untuk terapi supaya kamu tidak mengalami alergi selain
1: dari
0: obat.
1: Dari dokternya sih enggak ya. Katanya cuman kalau kambuh minum obat aja. Kecuali kalau kambuhnya setiap hari baru itu terapi. Karena enggak setiap hari jadi cukup minum obat aja.
0: Oh, gitu. Oke, kalau Adel?
2: Enggak ada, Mas Tani.
0: Enggak, kamu enggak ada alergi.
2: Enggak ada.
0: Blas. Last doll ya.
3: Last subur makmur.
0: Wis bener-bener kau nak taraan blas gitu ya. Ya sila aku sih ya itu tadi kalau duit ambek aku mau apa terkait itu kulit ya. Kalau itu kalau bisa kayak debu apa mungkin jerawatan. Terus apa namanya ya aku mau aku kalau yang ikan itu biasanya itu kadang apa namanya gatel ngono ya kan tapi yo kadang aku sik cengkal soalnya aku pangan tapi akhirnya gak kerasa cuman ya itu tadi apa akhirnya kayak menyesal kemudian soalnya cengkale dewi. Ya wes ya karena kita akan segera beralih ke obrolan dialog kentongan. Aku harus mempersiapkan narasumber. Aku ucapkan terima kasih yo neng-nengku ya trio Batre yang sudah bersama Chandra menambah energi di lontong balap kali ini. Yo kan mungkin ada pesan dari Adel agar supaya tidak alergi orang-orang apa Del?
1: Aurel.
0: Iya, Aurel dan Adel. Aurel dan Audel.
1: Pesanku sih kalau ketahui diri sendiri, kalau udah tahu alerginya apa, lebih baik itu menjauhi sebelum kumat-kumatan ya.
0: Cocok cengkal ya.
1: Cocok kumat-kumat daripada kumat-kumatan kan. Mending menjauhi.
0: Iya, kalau Audel?
2: Audel. Samain aja. Samain aja mas.
0: Samain aja, oh samain aja lah dari apa Aumi sekarang Aumi.
3: Nek wis alergi, aku ya alergi oleh mani wak kloto. Mari keroken gua terkape, terus sama olah lambi keroken awak keroken ya. Mending gak dipangan.
0: Tapi enak.
3: Iya, walaiku.
0: Wah, penuh kan enak. Sampe lah, gawakno kan ya mesti aku sing entekno to. Tapi yo ngono moro-moro bendul ngono.
3: Ya antara kayak meniku. Iku ngono kan yo pilihan daripada engko aku kuwero kan ana wong gak kober apa garuk-garuk tau terus yo ising kan kukikir.
1: Mendingan gak
0: usah. Kikir-kikir terus ya. Embos itu lagi sano iki lho. Kita mau lho. Halo, lontong balap.
1: Lontong balap.
2: Halo.
4: Sugeng enggeng lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pancen.
0: Nyoto tenan. Padahal rolling door iki mau sekate tak kunci lho ning. Sampeyan kok intip-intip.
4: Dong.
0: Awas-awas kan. Kandani kok wedi aku iku. Ngerti ora ya? Aku iku alergi disentak aku. Ngerti gak sih lah ning ami aku lah sampean ngerti aku kan. Aku lah disentak wong iku aku lah langsung gemeter ya. Ngerti kan sampean ya? Cuma nambah wong iki ki ya, gurung ngerti lah aku kok lah gemeter temenan mbulo ya.
4: Halo.
1: Halo.
5: Sampeyan takok ning Siti, sampeyan ngetakok ning Ami, aku lho wong sing paling gak iso disentak sajane.
4: Alah. Kalau salah nak disentak ya, Pak, ayo.
5: Takono ning Ami, takono dhewe, takono aku iki.
4: Ayo langsung ke intinya, ndak usah ngomong sentak-sentak.
5: Aku iku alergi lah, aku iku alergi disentak yo, An. Lah sampeyan alergi opo? Alergi opo? Hah?
4: Ning Siti gara-gara ngrungokno lontong halap. Hampir kobongan hari ini.
5: Loh, ngono. Alergi opo iku jenenge?
4: Wadan mau nyeplok telur tak tinggal lupa. Loh, ini tak atas wajannya wis gak jam untuk. Untung minyak emek sedikit gak langsung tak angkat. Berkobar-kobar, gak jantar selamat.
5: Oh, selamat. Iku mau mungkin karena ada bang kobar, iku mau sampe neling. Berkobar-kobar.
6: Berkobar-kobar.
5: Ya wis, yang penting belain selamat ya, Ning, ya.
4: Ya
5: wis, alhamdulillah.
4: Cek komputer hari ini, cek
5: kamera. Oh, iya.
4: Selamat pas di belakang gak ada orang.
5: Alhamdulillah, iya. Pokoknya hati-hati, Ning. Pokoknya apapun, ya kan.
4: Saya dua kali, wis, gak jantar.
5: Ojo, ya kak, aku mari ngono, lo gara-gara lontong balap ngono penuh. Ojo lo ya.
4: Minyak memang gak boleh ditinggal. Minyak.
5: Ojo, makane. Ojo, ojo, ojo. Wis pokoknya masih yo banyu ya ojo ditinggal-tinggal. Kadang wong iku.
4: Bahayaan itu wajan-wajan ada
5: minyak. Iya, wis ono lupute. Waduh, bahaya. Wis ojo.
4: Bahaya. Sampai gumeter lho saya gak jam
5: ini. Iya. Penuh no alergi apa, Ning?
4: Apa itu?
5: Ono alergi apa?
4: Nggak pernah ada alergi. Sejak kecil makanan apapun masuk.
5: Oh, pintar.
4: Cuma kalau sekarang sudah rumah tangga, alerginya kalau dompet kosong.
5: No, podo.
6: Menyakit sama alergi orang. Alergi nangis,
5: pokoknya. Langsung darah tinggi ya, Anda ya?
4: Nggak.
5: Apa?
6: Apa?
4: Daraku stabil, enggak darah tinggi saya.
5: Oh, lalak ka duwe-duwe. Muntap ngono iku. Darah tinggi kandhani. Stabil ae yo.
4: Yo kabeh ae, kabeh wong.
5: Lah iya wong ande iku darah tinggi cuman gak ngerti, gak tau diperiksa no paling. Titik-titik muntap anda iku.
4: Iya, kalau ada orang nyalai, kalau enggak.
5: Lah iya ya, pokoke intine ngono. Nek sing nyalai muntap bangkare gak oleh. Kalau oleh ana sing nyalai kan ngono to.
4: Ngono. Kalau orang ndak nyalai ya ndak. Masuk saya bilang ndak
5: kan. Iya, gampang muntap soale. Yo betul ya wis. Oke, lontongnya guys iso pening.
4: Kayak kabeh wis. Heeh. Sik gumeter ini hampir kurang sedikit. Heeh. Ya wis. Alhamdulillah. Kalau hari ini saya ndak ada apa-apa, alhamdulillah ya, Mas.
5: Alhamdulillah ya, Ning.
4: Banyak Kak Chandra.
5: Iya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, iya, Ning. Oke. Pasti kayak ngene Ning Ami ya tahu ngono ditinggal-tinggal ngono.
3: Masa?
5: Heeh.
3: Iya.
5: Tahu kan?
3: Enggak tahu gorong daging kobong sak panci-panci.
5: Iya, kayak ngono iku lho kan. Wis pokoknya semulai saiki ojo sampe atik ninggal ning kadang kok dhewe ngono. Halah sik ngenteni timbang ngenteni.
3: Tiba-tiba
5: ngenteni. Nah, kudu luwe hati-hati maneh ngono ya. Ya wis matur nuwun ya Trio Baterai untuk hari ini. Ya kan muga-muga dhewe iso ketemu maneh dengan topik-topik yang lebih kayang lagi. Matur nuwun.
3: Nek ana kunjungan pamit, kula ning Ami Sanjaya.
6: Kula ning Aurel.
2: Kula ning Adel.
3: Maturaken.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Canning Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri iso beroperasi ngelayani jemaah haji tahun 2017. Hal iki sebagai antisipasi yang kei kemudahan para jemaah haji sing ono ning wilayah Mataraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa maneh pengoperasian bandara iki iso ngelayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek lan Jombang. Kabar liyane jane Pemkot Surabaya ngintegrasino 29 rumah sakit lewat satu data kesehatan mulai tenaga kesehatan manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki kabeh data pelayanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan ning Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Tasih sarangan kalian Chandra ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki wancine kita midhangetaken adicara dialog kentongan. Mugi-mugi acara iki caning yo iso nambah wawasan gawe peno supaya iso bagaimana cara menanggulangi bencana, mitigasi bencana, saat bencana baik pra bencana, pra dan juga pasca. Caning ning dialog kentongan kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya. Kalian narasumber kita dinten iki ning Dama Hervita sarjana teknik selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur. Sugeng enjing ning Dama.
1: Nggih, matur nuwun sugeng enjing Cak Chandra.
0: Sehat ya, Ning?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cak Chandra piye kabare?
0: Sehat alhamdulillah, Ning. Ya, Ning Dama iki adalah penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun sampun rawuh dinten iki ngene nggih. Hari ini kita akan membahas topik seputar asesmen perhitungan kerusakan bangunan akibat bencana.
1: Gila.
0: Nah, asesmen iki ya apa sih? Artine iki ya apa sih? Nah, ini sebagai orang awam ini kan masih belum paham ya Ning ya. Perlu dijelaskan terlebih dahulu seputar topik ini, asesmen perhitungan kerusakan bangunan akibat bencana iku ya.

0: Opo sih? Silakan Ning Dama menjelaskan terkait topik kita hari ini, asesmen perhitungan kerusakan bangunan akibat bencana.
1: Gih, muter nuan Cak Chandra tadi kan, Cak Chandra udah menjelaskan gih kalau di bencana itu ada 3 fase, yang tadi sebelum bencana, saat bencana, sama setelah terjadi bencana. Nah, asesmen kerusakan bangunan akibat bencana ini dilakukan pasca bencana ya, setelah terjadinya bencana. Jadi ketika terjadi bencana nih, biasanya kita datang ke lapangan untuk survei, untuk memeriksa kondisi bangunan yang terdapat bencana, untuk mengetahui tingkat kerusakannya, terus apakah bangunan masih aman digunakan, dan kita tahu kebutuhan apa yang perlu diperbaiki atau harus dibangun kembali. Nah, asesmen ini kita lakukan setelah kondisi di lokasi bencana cukup stabil. Kalau pas awal-awal kejadian bencana itu pasti fokus kita masih ke pengungsian, terus distribusi logistik, ngasih bantuan-bantuan darurat gitu. Nah, pas kondisinya udah mulai stabil nih, kita mulai turun buat asesmen kerusakan bangunan ini. Kayak gitu, Cak.
0: Jadi arti asesmen itu apa, Ning?
1: Asesmen itu lebih ke survei lapangan.
0: Survei.
1: Kita data kerusakan itu, rusak apa wae sih,
0: jumlahe
1: piro, kayak gitu.
0: Jadi itu berarti ini BPBD ini yang mengasesmen ya, Ning, ya?
1: Sebenarnya BPBD, tapi juga melibatkan dinas-dinas teknis terkait. Terus juga kita biasanya ngajak pemerintah desa atau kelurahan kayak gitu. Soalnya kan pasti tahu lokasinya di mana. Terus yang kenal wilayahnya itu kan pasti pemerintah desa sama masyarakat. Jadi pas asesmen kita itu, kita juga minta dibantu atau didampingi sama masyarakat biasanya ngotot.
0: Nah, tujuannya asesmen tadi apa aja, Ning? Oke, kan bencana itu malah fokusnya kan biasanya ke bantuan segala macam. Terus dilakukan asesmen ini tujuannya untuk selanjutnya itu apa, Ning?
1: Nah, kan tadi kita udah tahu tingkat kerusakannya, rusaknya apa, terus jumlahnya berapa. Nah, itu kita dari hasil asesmen itu kita ngitung kebutuhannya. Jadi apa sih yang dibutuhin sama masyarakat? Kalau kita nggak pernah turun ke lapangan kan kita nggak pernah tahu kan kerusakannya kayak gimana. Nah, habis itu baru kita, setelah kita turun ke lapangan, verifikasi, baru kita ngitung rencana pemulihan pasca bencananya. Nah, jadi asesmen itu masih proses pendataannya. Jadi kalau ada orang turun itu belum tentu dia ngasih bantuan, bisa jadi masih data dulu. Nah, baru setelah ada pendataan itu kita verifikasi, lalu digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang diberikan.
0: Gitu. Jadi bantuan itu kalau misalnya orang-orang mau memberikan bantuan itu iso terserah ya, mau ngasih bantuan apa mungkin akan diterima aja. Tapi lah mungkin pemerintah yang memberikan bantuan itu harus lebih apa ya, harus lebih tepat sasaran dan detail gitu kali ya.
1: Iya, soalnya kan uang yang kita punya sebagai pemerintah, sebagai BPBD ini kan juga dari masyarakat tuh. Jangan sampai kita
0: ada
1: ngasih,
0: ada penanggung jawabannya.
1: Iya, ada pertanggung jawabannya. Jangan sampai kita ngasih bantuan sembarangan tapi ternyata nggak tepat dan gak tidak sesuai guna kebutuhan masyarakat.
0: Oh gitu. Terus tahapan-tahapannya itu apa aja, Ning? Assessment itu dari runutannya itu apa dulu yang dilakukan, lalu nanti hasilnya seperti apa?
1: Nah, biasanya kita dapat laporan kejadian bencana dulu. Nah, kita terus habis itu kita rapat tim gitu. Kita punya tim tadi yang isinya BPBD, dinas teknis, sama pemerintah desa. Kita koordinasi dulu kapan kita mau datang ke lapangan. Nah, gitu. Habis itu kita di lapangan kita ada formnya sebenarnya. Kalau kita dari BPBD itu kita punya form dari BNPB. Nah, di form itu tuh udah ada jelas nih, ini form untuk rumah, bangunan, jalan, jembatan, itu tuh udah dipisah-pisah. Nah, jadi form itu sebenarnya kita udah melakukan pembobotan, terus kita mengklasifikasikan kerusakan itu jadi rusak ringan, rusak berat, sama rusak sedang. Kayak gitu. Kalau terus kita juga ngasih bantuannya berdasarkan klasifikasi kerusakan yang rusak ringan, rusak berat, sama rusak sedang tadi. Jadi bisa aja nih rumah A sama tetangganya itu dapat bantuannya beda karena memang kebutuhannya beda kayak gitu.
0: Jadi itu tadi dihitung apa pakai survei-survei gitu.
1: Iya.
0: Survei, terus setelah itu apa maksudnya survei dari selayang pandang atau lebih detail lagi gimana itu surveinya itu, Ning?
1: Detail lagi kayak misalnya rumah. Kan rumah itu banyak ya, ada atapnya, ada lantainya, ada dindingnya, ada plafonnya. Nah, gitu tuh di form tadi, form dari BNPB tadi tuh udah ada. Rumah tuh checklistnya, apakah dindingnya yang rusak, plafonnya itu tuh udah ada. Nah, dan setiap plafon, dinding itu punya persentase, punya bobot sendiri yang akan diklasifikasikan dari rusak ringan berat sedang tadi. Nah, kalau kerusakannya kurang dari 30% itu rusak ringan. Kalau 30 sampai 70 itu rusak sedang. Nah, kalau rusak berat itu yang lebih dari 70% kayak gitu.
0: Lalu gini, kan di dalam sebuah wilayah itu kan akeh korban ya Ning ya. Dan tingkatnya kan ada yang ada yang ringan, ada yang berat gitu kan ya. Tapi apakah memang bantuan yang diberikan itu sesuai dengan tingkatannya, ataukah ada prioritas-prioritas yang berbeda dari pendapat dari yang mendapatkan bantuan ini? Maksudnya itu apakah ada skala prioritas iki ringan tapi perlu diprioritaskan, iki berat tapi gak diprioritaskan. Nah, gimana? Apakah ada seperti itu?
1: Ada sih.
0: Ada ya.
1: Karena biasanya pendanaan dari pemerintah itu juga terbatas kan. Jadi kita pasti menentukan prioritas mana yang harus kita benerin terlebih dahulu.
0: Oke, oke.
1: Nah, pasti yang kita benerin terlebih dahulu yang berat dulu sih. Ya kalau bisa sih bareng-bareng ringan berat sedang itu kita bantu. Cuma pada kenyataannya kita pasti memprioritaskan yang rusak berat dulu. Atau kalau misalnya kita nggak punya, misalnya pemerintah provinsi nggak punya uang nih gitu, kita bisa minta bantuan ke pusatnya untuk rusak beratnya. Kita bagi tugas yang berat, misalnya pemerintah pusat, yang sedang provinsi, nanti kabupaten kota yang rusak ringan kayak gitu.
0: Gitu, jadi memang perlu diklasifikasikan juga gitu, mana yang memang bisa membantu itu yang menjadi membantunya gitu. Iya, oke. Cak Ning monggo, kita juga buka kesempatan Cak Ning untuk memberikan informasi, bertanya, atau mungkin punya tanggapan terkait dengan topik kita hari ini. Mungkin sampean punya pengalaman, misalnya ada bencana, tapi iki kenapa ya waktu itu bencana di tempatku tapi kayaknya itu asesmennya nggak tepat misalnya, ya kan kita kan di sini dialog ya Ning ya. Siapa tahu mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya agar didengar oleh BPBD atau mungkin pemerintah, silakan ya Ning 0315462961 kutawi Ning WA Ning 0896021111968, silakan Cak Ning ya ajukan pertanyaan. Oke, ini ada dari Cak Agus di Sidoarjo. Saya mau tanya Ning, siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam tim reaksi cepat atau tim asesmen teknis ini? Apakah ada kualifikasi khusus bagi para petugas lapangan? Siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam tim reaksi cepat atau tim asesmen teknis? Apakah ada kualifikasi? Atau misalnya, oh gak wis pokoknya sih gelem ae ngono bae. Apakah ada kualifikasi tertentu juga nih Ning?
1: Ada, jadi kalau tim reaksi cepat, nah, tapi kalau dalam asesmen ini lebih tepatnya kita pakai tim yang namanya tim Jitupasna, yaitu kajian kebutuhan pasca bencana. Nah, kita punya tim dan tim itu memang udah kita latih dan kita punya sertifikasi pelatihan tim Jitupasna. Nah, yang dilibatkan itu ya BPBD sebagai koordinator, sama instansi-instansi teknis kayak kalau misalnya kerusakan rumah ya ke PU Cipta Karya, kalau jalan jembatan ya Bina Marga dan sebagainya. Jadi BPBD tetap melibatkan dinas teknis kayak gitu.
0: Dan
1: punya sertifikat pelatihan tim situ pasti.
0: Itu harus ada sertifikasinya. Soalnya yo kalau misalnya tim asesmen tapi tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi, akhirnya ngawur gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Oh, iki bolokku ae sing oleh akeh ngono ya.
1: Iya.
0: Ya enggak sih.
1: Nanti standarnya enggak sama.
0: Jadi kayak itu akhirnya jadi kayak apa memprioritaskan yang mungkin tidak prioritas gitu. Iya, nah, gitu. Iku sing bahaya iku Cak Ning ya. Oke, Cak Ning ya, sing pastine awak dhewe sik akan membahas tentang ini ning dialog kentongan. Sik tak anteni gabungane penuh lewat WA. Ning 0896021111968. Kita dengarkan lagu dulu ya Ning ya. Oke, dan Cak Ning sampean tetap ning kene ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi.

0: Oke, caning sih ini dicoro dialog kentongan, ye. Tasih sarangan kalian narasumber kita dinten iki kalian ning Dama Hervita selaku penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur, dan kita membahas topik seputar asesmen perhitungan kerusakan bangunan akibat bencana. Nah, sajane aku ya kepingin takok ning ning apa jenenge pendengarku iki biasae kan untuk perhitungan. Karena di lapangan ya, kan masyarakat yang mungkin pernah mengalami banjir atau tanah longsor atau apapun itu, biasanya kan tonggo-tonggo itu kan menyampaikan apa ku jenenge terkait apa sing rusak apa bu pak, iki pak entek akeh iki ku larang botoku iki boto nomor siji gak kawe. Ada enggak kejadian-kejadian seperti itu tuh?
1: Ada sih, tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa ngasih bantuan yang sebenarnya sama persis kayak bangunan mereka sebelumnya, karena kan kita juga udah punya spesifikasi tertentu harusnya rumah itu kayak gimana, dan itu juga udah disesuaikan sama ya potensi bencana di situ gitu. Kayak misalnya malah pernah ada kita bantu angin puting beliung gitu, itu tuh rumahnya sebenarnya semi permanen jadi ambruk total. Nah, kita bangunnya lebih permanen gitu, karena kan kalau kita bangun sama kayak sebelumnya nanti kena angin lagi,
0: kena angin maneh, rusak maneh. Padahal itu cuman kadang sing wis dibantu kayak ngono iku sik ono nyacat. Iki kok ngene? Iki gak rusak maneh ta ngono. Lah sik mending ya dia dibangun no maneh. Timbangane gak blas ngono ya kan. Lah cak ning ini loh, mungkin ada informasi terkait dengan hal serupa atau mungkin cerita-cerita yang sama. Ya kan, tonggoe peno-ono gak sih dikei bantuan ini tambah nyuacat, tambah apa protes. Nah, ya kan, nah coba deh kalau Cak Ning duwe informasi itu boleh isok telepon ning 0315462961 ya, atau lewat WA silakan ning 0896021111968 nggih. Silakan Cak Ning yo, karena canda masih menghimpun atau pertanyaan nih peno, kira-kira apakah ada hal yang sama seperti itu. Oke, silakan yo. Cak Ning iki ono maneh. Oke, Ning Nia. Saya mau tanya, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi tim di lapangan saat melakukan verifikasi dan validasi data bangunan yang rusak, terutama di area yang aksesnya terisolasi? Apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi tim di lapangan saat melakukan verifikasi dan validasi data bangunan yang rusak, terutama di area yang aksesnya terisolasi? Kan angel nih ya kan, misalnya terisolasi koyoke gak wong apa jenengi gak bencana rasane wega merono iki mana ono bencana mana terisolasi mana, apa yang menjadi kesulitan itu ya, tantangan terbesarnya nih?
1: Sebenarnya kalau yang terisolasi yang pernah paling jauh yang pernah saya alami ku ning Bawean sih, Cak.
0: Bawean yo. Iya. Aku dunung Pak kapal ngono ning.
1: Iya, transportasi nih sulit sih. Soalnya waktu Bawean pasti kalau ada bencana itu kan pasti semua orang mau ke sana ya. Maksudnya semua yang punya kepentingan mau ke sana. Yo, kendalanya pertama transportasi karena kita rebutan kapale. Iya kan? Waktu itu pernah kita naik apa KRI ya, karena kita nggak kedapatan kapal penumpang, kita naik KRI punya TNI, dan itu 20 jam karena rusak di tengah laut. Iya, terus kan kadang ombak ya kan, kita biasanya hidup di daratan naik mobil, terus sebetulnya kita naik kapal kayak gitu. Terus apa ombaknya pernah sampai kan kapal yang kita naikin itu tiga tingkat
0: tiga safa,
1: tingkat gitu. Ombaknya sampai ke tingkat yang ketiga itu, ya ampun ya. Kadang ya menurut pusing naik kapal
0: tapi pemane ning Dama sing darah rendah bisan.
1: Enggak, aku enggak darah rendah.
0: Gemeter Anda bisa-bisa ya. Oke, jadi ya, kayak gitu.
1: Pertama transportasinya itu.
0: Itu yang terus, menjadi tantangan terberat
1: terus
0: ya.
1: Terus pasti pressure ya tekanannya. Karena waktu itu Bawean punya banyak atensi kan dari mana aja. Terus kita waktu itu sebenarnya kita benerinnya bangunannya bukan rumah tapi fasilitas umum. Yang rusak itu 300 petang puluhan.
0: Rumah.
1: Bukan, itu Fasum. Jadi kayak musola sekolah kayak gitu. Yang waktu itu yang ditangani provinsi Fasumnya kebetulan.
0: Waktu itu apa itu banjir?
1: Gempa.
0: Oh, gempa.
1: Bawian yang krasa. Kan Surabaya tahun
0: 2004. Oh iya iya, dia sampai gemeten nek kiri melok bengi-bengi barang iku ya.
1: Nah iku. Nah, terus ikut kita disuruh data itu cuma dalam waktu 3 hari karena KRI-nya cuma di bawahnya cuma 3 hari. Kalau kita lebih dari 3 hari kan kita gak bisa mulai.
0: Akhirnya jadi orang sana Anda.
1: Ya itu sih. Data 340 fasum tapi cuma 3 hari. Sedangkan orang kita kan sebenarnya terbatas. Di situ juga kita sebenarnya butuh relawan waktu itu, relawan yang bisa asesmen. Gitu.
0: Terus nah, itu tadi nih balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Bahwa itu kan butuh adanya apa tadi kualifikasi. Yeah. Nah, sedangkan Anda butuh yang namanya relawan.
1: Karena orangnya kurang.
0: Nah, relawan ini gimana cara milihnya?
1: Wah, kita nggak bisa milih relawan sih waktu itu karena wis mepet banget ya, Cak. Jadi waktu itu ada 30 relawan, ya udah kita langsung kita ajarin, kita kasih formnya, nanti di data-data ini, nah terus kasih foto sedetail mungkin, dokumentasi sedetail mungkin, jadi kita bisa lihat. Jadi nggak ngasal data, tapi kita juga bisa verifikasi pakai foto-foto yang mereka kasih. Jadi setelah pulang dari sana, kita masih verifikasi lagi dari foto-foto itu. Dan sama apa, Sherlock lokasinya, karena nanti kita juga verif ulang. Jadi kalau yang emang kebutuhannya nggak jelas, kita verif ulang, kayak gitu. Terus kita...
0: Jadi Anda sendiri yang nanti ujungnya turun juga akhirnya.
1: Tapi kan secara umum udah tergambarkan nih kerusakannya piro, sing paling parah di mana kan. Dengan bantuan relawan itu kita udah punya gambaran.
0: Jadi apa gitu. Ya bisa memetakan lah ya. Soalnya lah Anda sendiri yang mengelilingi juga nggak mungkin ya.
1: Nggak mungkin, telung dino aja.
0: Nah, cuman 3 hari di sana. Dan Anda sudah gopo mole, ya kan?
1: Aku tiga hari kapan?
0: Boleh nggak? Boleh dia? Aku nggak sok boleh ya apa? Mana ya? Iya. Itu memang tantangan terbesar ya, itu yang menjadi itu. Tantangan terbesar.
1: Terus juga pendataan itu kan kita udah dapat data, tapi nanti kan sebenarnya nggak provinsi aja, kabupaten Bawian itu kan di Kabupaten Gresik ya. Ya, mereka juga melakukan pendataan, jadi kita masih verifikasi sama validasi data. Oh ternyata data kita double. Oh ternyata yang ini belum ke data. Kayak gitu kita meskipun tadi 3 hari pendataan ya, verifikasi sama validasi datanya itu lebih lama. Karena kita harus sinkron antara BPD provinsi, terus pemerintah kabupaten Gresik, terus mungkin juga ada kementerian-kementerian tertentu yang turun data. Jangan sampai nih bantuan yang kita berikan itu kan juga double. Jangan sampai ada pemerintah kabupaten Gresik udah nanganin terus kita tanganin lagi. Jadi ya itu, validasi data itu waktu itu sampai 2 mingguan lah. Padahal datanya cuma telung dino.
0: Terus sisanya berhari-hari itu siapa yang ngerjakan?
1: Kita upayakan 3 hari waktu itu selesai. Terus kita validasi, terus kita tetap balik lagi sih. Tapi cuma tinggal ya validasi data aja, enggak verif dari awal.
0: Jadi yang harusnya waktunya lebih dari 1 minggu akhirnya bisa dipangkas ya.
1: Dengan bantuan pihak lain kan?
0: Relawan tadi gitu ya. Oke, lanjut. Ada dari Cak Anto. Bagaimana formula atau metode dasar yang digunakan petugas di lapangan saat menghitung estimasi kerugian fisik sebuah bangunan? Bagaimana formula atau metode dasar? Apakah Anda butuh kontraktor atau arsitek atau gimana? Metode dasarnya gimana tuh? Untuk digunakan petugas lapangan untuk menghitung.
1: Kalau menghitung kebutuhannya sebenarnya kita punya tenaga ahli teknik sipil juga di BPBD. Jadi nanti pas kita udah tahu kerusakannya, mereka bikin rencana buat pemulihannya, terus material yang dibutuhin apa aja, terus tenaganya kita harus bayar berapa, kayak gitu udah diperhitungkan sama teknik sipil di kami, di BPBD ada.
0: Oke, lalu Neng, kalau kita melihat bencana itu kan ada di Bawean yang memang di sana cukup terisolasi. Lalu logistik yang difungsikan atau yang dimaksimalkan itu tetap di sana atau impor dari kota?
1: Sebenarnya dua-duanya. Tetap waktu itu tetap ada yang kita impor dari sini, hmm. setelah jadi Gresik gitu, hmm. jadi dataran Gresik ke Pulau Bawean karena hmm. kalau kita mengandalkan logistik yang di sana juga nggak cukup karena hmm. rumah itu yang rusak sekitar 6.000. Hmm. Jadi kalau toko bangunannya cuma ada berapa nih?
0: Dan itu pun juga apakah tidak terdampak juga kan kita nggak tahu juga hmm. ya di sana ya. Hmm. Tetap butuh ya. Hmm. Terus gimana dong? Sulit dong itu kan logistik wong ngangkat peanai. Iso kena ombak, apalagi material bahan bangunan itu. Gimana gambarannya saat itu?
1: Tapi kan ada kapal-kapal feri yang dari Lamongan itu dia bisa ngangkut mobil sama truk ya, truk materialnya bisa kita angkut dari
0: gitu. Ya.
1: Pelabuhan yang di Lamongan itu bisa bawa mobil.
0: Ojo bayang dok, terisolasi paling gede ku getek. Aku jadi sempat mikir gitu, getek yang akan membawa. Terus apa gak kelem ya kan kalau ngangkat material di sana ada ferry juga.
1: Iya, ada ferry.
0: Yang bisa mengangkat logistik lah ya, yang enggak usah terlalu mikir lah jauh ke sana ya. Itu
1: canggih kok sekarang.
0: Ya enggak gitu juga, enggak ketek juga gitu loh ngangkatnya. Kayak gitu ya. Oke, silakan caneng ki WA yo iso kok nih apa telepon WA di 089602111968. Terus ning sebagai tim assessment dalam gambaran yang diterjunkan kala itu ya ketika di Bawean ya itu butuh berapa orang assessment selain tadi kan ada 30 relawan ya dari BPBD sendiri itu menerjunkan berapa orang?
1: Karena kita shift-shiftan ya dibagi, jadi kita berangkat sebagian pulang, kita berangkat sebagian pulang. Kalau dari tim assessment sendiri cuma sekitar 9-10 orang. Cuma sebagian juga ada waktu itu masih ada yang nanganin darurat logistik yang ngasih bantuan kayak terpal, kayak segala macam. Dari bidang lain juga masih banyak sih. Cuma kalau yang assessment sendiri cuma sekitar 9-10 orang.
0: Gitu, jadi 9 orang itu dan ditambahkan lagi 30 orang. Nah gitu, untuk mengatasi berapa tadi?
1: 340 fasum.
0: Itu fasum belum rumah ya?
1: Rumahnya beda waktu lagi.
0: Nah, kayak gitu. Oke, jadi memang butuh waktu yang cukup lama ya. Oke. Okay. Selain Bawean yang mungkin bisa jadi gambaran sebagai lahan curhat Anda untuk hari ini. Kan sempat curhat ya Bawean. Nah, di mana lagi? Kita juga pengen mendengarkan isi hati Anda.
1: Apa ya, di Banyuwangi sih itu. Banyuwangi. Banjir bandang. Banjir bandang itu biasanya kan dampaknya ke rumah-rumah, rumah-rumah yang emang ada di bantaran sungai kan. Nah posisinya bingungnya sih itu kan rumah, sebenarnya rumah yang ada di bantaran sungai itu pasti ilegal ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang emang udah punya sertifikat SHM terus ada yang belum. Waktu itu kendalanya kita bingung aja sih. Kan semuanya sebenarnya terdampak bencana nih. Tapi kan sebenarnya kalau kita bantu masyarakat yang nggak punya rumah tuh nanti takutnya ya udah kita bangun aja rumah di situ, nanti kalau rusak kan kita dibangunin rumah baru gitu di tempat yang lebih aman. Nah itu yang bikin bimbang sih sebenarnya. Kita harus nolongin orang, semua orang yang terdampak bencana, atau kita pilih-pilih yang memang orang yang sebenarnya udah taat aturan kayak gitu.
0: Nah ya itu jadi membimbangnya itu ada ketika mau dibantu tapi ini ilegal gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ketika itu dibangunin itu bukan harusnya dibangun kayak gitu ya.
1: Nanti malah malah nambah masalah baru.
0: Nah
1: kayak gitu.
0: Gimana solusinya saat itu?
1: Solusinya?
0: Ayo gimana saat itu Anda?
1: Solusinya ya karena kita posisinya bencana ya, kita berharapnya bisa merangkul semua orang yang terdampak bencana. Jadi waktu itu semua orang yang rusak karena bencana tetap kita bantu sih.
0: Oke.
1: Cuma kan nanti kita juga akan ngasih pelatihan gitu untuk dan kayak di istana mungkin ya udah pernah didengar desa atau kelurahan tangguh bencana gitu untuk mensosialisasikan sebenarnya di mana sih daerah-daerah rawan bencana yang sebenarnya nggak boleh dibangun untuk tempat hunian kayak gitu.
0: Tapi saat itu dibangunin. Akhirnya kan jadi masalah baru. Akhirnya jadi makin sulit itu apa merelokasinya.
1: Lu semuanya terelokasi justru.
0: Lah kan ada apa yang ilegal itu akhirnya dibangun.
1: Oh enggak. Waktu itu semua yang di atau 2 meter dari sempadan sungai itu udah semuanya terdampak bencana dan udah kita pindahin ke tempat yang lebih aman.
0: Oh, direlokasi kan? Tidak dibangunin di situ kan?
1: Bukan.
0: Yang jadi malah bahaya.
1: Kita bangunin di tempat yang lebih aman.
0: Gitu. Jadi memang ada win-win solution ya di sana ya.
1: Jadi ya udah kita menggusur rumah lama yang rawan bencana itu yang harusnya enggak boleh di sempadan sungai ke tempat yang lebih tinggi.
0: Gitu. Nah, itu jadi itu adalah solusi yang tepat agar supaya tidak menjadi masalah baru. Gitu. Oke, boleh ceritakan yang lain lagi nih. Ada lagi yang selain itu?
1: Sebenarnya ini sih. Kalau sebenarnya di Bondowoso juga pernah ada ini. Jadi yang terdampak itu lebih dari satu desa. Kita relokasi yang lebih dari.
0: Acara apa itu? Acara lagi.
1: Relokasi rumah lagi karena biasanya banyak konfliknya itu adalah relokasi rumah. Karena mindahin orang itu sebenarnya sulit banget.
0: Oh iya dong. Orang kemarin kasus Surabaya kontraan aja bisa seberame itu satu doang. Apalagi itu relokasinya kenapa? Karena apa itu?
1: Banjir lagi.
0: Banjir juga.
1: Biasanya tuh relokasi itu untuk banjir, terus sama tanah longsor, tanah gerak gitu. Rata-rata untuk sama gunung api. Kalau yang lain selain itu biasanya kita jarang relokasi karena ya udah bisa diperbaiki di tempat itu.
0: Gitu. Jadi itu ya masalahnya dari relokasi akhirnya apa? Yang masalah tadi dibilang kan sulit. Sulitnya di bagian apanya?
1: Sulitnya karena sebenarnya asesmen selesai beres kan, terus kita juga udah mindahin. Cuma masalah sosialnya adalah karena yang dipindah dua desa, kepala desanya ada dua.
0: Terus rebutan lokasi.
1: Rebutan wilayah. Kayak gitu. Jadi ya itu.
0: Nah itu akhirnya jadi rebutan kekuasaan.
1: Jadi ada bencana baru, bukan banjir lagi nih masalahnya, tapi konflik sosial kayak gitu. Biasanya masalahnya kayak gitu. Jadi ya itu harapannya bisa diselesain sama masyarakat sih. Nanti kepala desanya siapa segala macam.
0: Gitu ya. Jadi memang banyak konflik dan huru-hara yang Anda temukan. Karena bencana itu bukan cuma sekedar kerusakan fisik ya, Neng ya.
1: Tapi kehidupan masyarakat juga.
0: Apa aja sih bisa digambarkan enggak? Ketika ada bencana, kerusakan apa sih yang apa yang menjadi dampak?
1: Dampaknya ya pertama pasti kerusakan fisiknya. Terus misalnya kita relokasi itu biasanya mereka nggak mau pindah karena jauh dari tempat kerja mereka.
0: Itu ya kan.
1: Jadi mereka balik lagi ke tempat yang lama. Ini kejadian di Semeru sih kok yang ini. Jadi Semeru itu kan kebanyakan mereka kerja jadi penambang pasir. Pas dipindahin.
0: Jauh.
1: Tapi sebenarnya rumah yang lama itu udah diputus listriknya segala macem, jadi udah nggak bisa, harusnya kita udah memutus akses biar mereka nggak bisa balik ke sana gitu.
0: Tapi
1: cuma tetap aja ya kalau siang mereka di sana, terus kalau pulang baru ini, padahal kan kita nggak tahu nih kapan Semeru ini bisa aktif lagi. Nanti tahu-tahu aktif terus nggak sempat evakuasi kan sebenarnya juga bahaya kan.
0: Itu bahaya banget ya kan emang bisa diatur shift-shiftan enggak juga kan?
1: Iya, karena enggak bisa diprediksi.
0: Gitu ya. Cani, kita masih buka kesempatan Anda untuk bertanya, silakan di 0089602111968. Ini ada dari Cak Bagus Indrawan. Nah, Cak Bagus Indrawan mau tanya, Cak, gimana caranya memastikan pembangunan kembali rumah atau infrastruktur kembali lebih aman dan tahan bencana. Mau tanya itu tadi, gimana caranya memastikan pembangunan kembali rumah atau infrastruktur kembali lebih aman dan tahan bencana. Biasanya kan kalau apa ya, kalau bantuan itu karena memang harus dibagi-bagi, mungkin ada yang strukturnya beda. Kalau misalnya dulu aku lah nggak ya om, aku nggak ya marmer loh, nggak ya beton lo, akhirnya ketika dibantu mungkin tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya. Mereka, nah, gimana tuh cara memastikan pembangunan itu kembali lebih aman dan tahan bencana?
1: Yang pertama kita juga harus mastiin apakah misal kalau itu hunian ya, terus mastiin mereka itu ada di lokasi yang rawan bencana apa enggak. Kayak tadi kalau tiga bencana tadi kayak misalnya tanah gerak, longsor sama gunung api itu biasanya kita memindahkan ke lokasi yang lebih aman. Karena kan bencana-bencana ini bisa terulang kembali gitu. Karena kalau misalnya tanah gerak, tanahnya udah nggak stabil, Nah, terus biasanya kalau kita mindahin relokasi ini kita ada survei dulu yang namanya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari Bandung. Jadi kita melibatkan mereka untuk survei lapangan dulu, terus sampai dapat rekomendasi mereka, oh ini aman loh gitu. Terus biasanya juga ada kajian dari dinas teknis, kayak misalnya tadi di sempadan sungai, itu biasanya melibatin PU sumber daya air, kayak gitu. Ya, jadi ada kajian-kajiannya untuk menentukan lokasi yang lebih aman. Nah, tapi untuk material bangunannya, konstruksinya, itu emang kita nggak bisa bantu kayak kondisi sebelumnya, karena emang udah ada standarnya nih. Kita cuma, uang kita kan juga terbatas, jadi pasti udah kita perhitungan untuk tinggal orang segini nih, luasnya segini, dan konstruksinya ini, kayak gitu.
0: Karena memang kalau udah kena bencana itu tadi, karena memang harta itu tidak dibawa mati ya Ning ya. Jadi memang ya itu tadi, ketika kayak namanya juga apa namanya bencana, maksudnya itu tidak bisa diprediksi. Iya, jadi gitu. Orang yang tadinya kaya tuh karena harus menanggung itu, ya itu tadi ada sebuah resiko yang memang harus diterima gitu. Jadi jangan apa namanya menahan egonya ya kan, itu penting banget nggak sih. Nah, apa namanya mengesampingkan ego ketika menjadi seorang korban bencana ya kan, ada kan ya, tapi tetap ada yang memang egonya masih terlalu tinggi meskipun sudah terkena bencana gitu ya kan.
1: Pasti ada sih, soalnya
0: ada ya.
1: Iya pasti ada, soalnya kayak misalnya tuh ada posisi yang ini terdampak bencana tapi mereka ngontrak kayak. Mereka ngontrak, sebenarnya kita udah ngasih sebagian dana tunggu hunian gitu awalnya. Terus akhirnya si ngontrak ini kita bangun rumah, karena kan kita gak mungkin selamanya ngasih dana hunian, karena itu kan berkepanjangan ya, rumah kan untuk jangka waktu yang lama. Terus akhirnya kita ngasih bantuan rumah, tapi ternyata tetangganya iri, loh dulu loh dia gak punya rumah, yang kayak gitu-gitu. Pasti ada konflik-konflik seperti itu sih.
0: Oh, padahal yang punya rumah ya udah punya, tapi iri.
1: Iya, tetap iri.
0: Nah, gitu
1: kita ngasih
0: ya
1: sesuatu yang sama. Soalnya kalau nggak sama kan masalah lagi. Tapi kalau sama kan emang sebenarnya kondisi sebelumnya juga semua orang ini kan nggak sama. Jadi pasti ada masalah-masalah itu.
0: Nah, itu cara menanggulanginya bagaimana dengan iri hatinya orang-orang satu-satunya ini?
1: Sebenarnya sulit juga ya. Maksudnya kita nggak bisa ngatur reaksi manusia ya kan. Cuma ini sebenarnya kalau yang ini sih masih proses ya. Karena rumah ini masih jual beli lahan dan kita belum serah terimakan. Cuma nanti kita pasti akan membuat apa kayak rules, peraturan untuk rumah itu gak boleh disewa. Maksudnya posisinya rumah itu sekarang juga rumah yang kita bantu itu di lingkungan itu ada yang disewakan. Kayak gitu, kita pasti ngasih rules rumahnya harus ditempatin dan gak boleh disewakan. Kayak gitu-gitu kita pasti ngasih rules. Terus kita juga masih punya rencana buat kalau kayak tadi yang kehilangan pekerjaan atau jauh dari kerja yang lama, kita mengupayakan ini kita lagi mau nyusun kajian buat pemulihan ekonominya. Jadi sebisa mungkin di lingkungan relokasi itu kita memberdayakan masyarakat di sana buat meningkatkan ekonominya.
0: Gitu ya. Jadi memang banyak hal yang harus di benar-benar semua dilibatkan, dan itu adalah butuh banyak pihak ya Neng ya. Iya gak sih? Oke, boleh disebutkan dong pihak-pihak apa aja sih yang akhirnya menjadi satu kesatuan tim. Nah, BPBD udah pasti ikut, apalagi tadi ada yang dari Bandung, ku mau opo, ku mau
1: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini emang spesialis untuk survei lokasi untuk mitigasi bencana biar nanti memastikan lokasi itu aman kayak gitu.
0: Relawan, terus apalagi
1: relawan itu? Terus ya kalau pembangunan pasti dinas teknis, PU PU itu ada PU Bina Marga untuk jalan sama jembatan, PUSDA untuk bangunan air, terus perumahan itu Cipta Karya. Terus ya pengennya kan nanti kalau untuk peningkatan sosial ekonomi itu ya pengennya kita ngelibatin kayak dinas koperasi dan UMKM, Disperindak dan sebagainya sih. Baik, semua pihak sebenarnya. Ya kalau bisa juga ada CSR-CSR yang membantu, karena pemulihan pasca bencana itu mahal ya. Kalau pemerintah sendiri nggak bisa.
0: Ya, cukup lah ya uangnya pasti kan. Oke Neng, dari perbincangan kita tadi mungkin ada pesan atau kesimpulan yang mau disampaikan di sisa waktu kita ini, silahkan Neng, ada yang ingin disampaikan Kak?
1: Jadi pesannya sih kalau kita lagi melakukan asesmen kerusakan pasca bencana, harapannya masyarakat itu bisa kooperatif gitu mendampingi kami, soalnya kami dari provinsi kan juga sebenarnya nggak tahu nih lokasi persis kerusakannya ada di mana, kayak gitu. Harapannya bisa didampingin, terus jangan sampai nih melebih-lebihkan kondisi bangunan sebelumnya. Jadi kalau rusaknya segitu ya udah segitu aja, jangan dirusak lebih parah lagi biar bisa dapat bantuan lebih.
0: Ada ya yang dirusak-rusak gitu ya?
1: Ada.
0: Nah, itu, ayo siapa itu ya kan? Tolong ya, tolong sadar diri, tahu diri ya kan? Karena ini bantuan itu tidak serta-merta dikasih, tapi memang itu ada perhitungan dan untuk orang yang harus tepat sasaran, jangan sampai akhirnya Anda menerima yang memang bukan hak Anda gitu ya. Betul. Oke gitu, matur nuwun nggih Neng Dama yang sudah bersama kami di obrolan kentongan ya kan, sudah membahas topik tentang asesmen ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi gambaran Cak Ning untuk pesannya tadi, agar tidak melebih-lebihkan kondisinya, agar supaya lebih tepat sasaran ya kan. Dan apa tadi itu tadi ya, bisa membantu kalau memang ada relawan-relawan yang bisa membantu jalannya apa asesmen tadi ya. Terima kasih, salam untuk teman-teman dari BPBD, semangat terus dan semoga beban-beban yang kemarin-kemarin itu bisa healing supaya ketika mendapatkan apa namanya asesmen-asesmen yang lain itu tidak terlalu menumpuk ya kan tugasnya. Terima kasih Neng Dama guys, atur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih Cak Ning niku nggih obrolan dialog kentongan bersama dengan BPBD Jatim. Cak Ning jam 10 canda akan pamit dari Tanjung Perak pagi. Matur nuwun sangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Jane wayahe woro-woro jam 10 isuk mbarek aku ning Ayu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Ndoho Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2017. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing ana nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa maneh pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang Cak Ning, alhamdulillah hawa niki ketemuan bare aku ning Ayu Arta melaju nang Tanjung Perak siang. Edisi dino Rebo kalender 8 Juli 2016 ya. Takan jani sampai engko merapat nang jam 3 sore. Pastine bare beragam program-program unggulane Pro Papat RRI Surabaya. Ya apa kabare sampean Kape derek, muki-muki dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani dan juga bahagia lahir batin nggih. Amin amin Allahumma amin. Muki-muki sing lagi makaryo dina iki, sing lagi mergawe diparingi gangsar lancar anggenipun golek rezeki nggih, pangupa jiwa. Ya wes, tak wiwiti kayak biasanya jam 10 sampai jam 11 ono informasi kuliner. Engko dilanjut jam 11 ono sing jenenge dialog ekonomi ya. Barek narasumberku engko ono sopo Nadine Tania ya. Update informasi cuaca derek jam 10 muncul 12 menit ya, kahanane kawasan Pemuda kepantau lagi cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kalimantan Barat, mulai nang kono ono sing arane pengkang. Kuliner khas Kalimantan Barat, bare aroma bakar sing menggugah selera. Nah, caning pastine awak dhewe iki tau ya, nemokno panganan sing bentuke ku simpel alias sederhana. Tapi cara gawene, cara masak iki justru dadi hal sing paling menarik gawe dibahas. Nah, nang Kalimantan Barat ana pengkang ya. Kuliner tradisional sing sampai saiki cek mempertahankan teknik masak sing wis digunakno ketsui. Gawe masyarakat Kalimantan Barat khususnya nang wilayah Mempawah lan sekitare, pengkang iki dadi salah siji panganan sing cukup dikenal ya. Panganan iki terbuat saka beras ketan sing dibungkus godhong-gedhang terus dijepit nggunakno bambu sadurunge dibakar nang dhuwure bara api. Nah, teknik tersebut nggawe pengkang iki duweni aroma khas sing sulit ditemokno nang olahan ketan liyane. Bahan utamane pengkang iki cakning sakjane cukup simpel ya. Panganan iki digawe saka beras ketan sing dimasak barek santen. Dadine menghasilkan tekstur sing pulen, barek rasa sing gurih. Nang bagian tengah iki biasane ditambahi isian berupa ebi atau udang kering yang telah diolah dengan berbagai bumbu. Perpaduan antara ketan dan ebi inilah yang menjadi salah satu ciri khas pengkang. Nah, selain ketan bare ebi, godhong-gedhang iki yang duweni peran penting dalam proses pembuatane ya. Godhong-gedhang digunakno sebagai pembungkus saat turunnya pengkang dibakar. Nah, pas kena panas ya, godhong iku mau menghasilkan aroma sing meresap ke dalam makanan. Salah siji hal sing gawe pengkang beda toko panganan berbahan ketan liyane yaiku cara masake. Saat marine ketan dan bare isian dibungkus nggunakno godhong-gedhang, nah panganan iku mang gak langsung dibakar ngono wae ya. Pengkang terlebih dahulu dijepit menggunakan dua bilah bambu tipis yang diikat pada kedua sisinya. Nah, penjepit bambu iki berfungsi gawe njaga bentuk pengkang selama proses pembakaran cakning. Nah, bambu iki yo gampang ya memudahkan makanan untuk dibalik sehingga tingkat kematangannya lebih merata. Proses pembakaran dilakokno nang dhuwure bara api hingga daun pisang berubah warna dan mengeluarkan aroma khas. Dari sinilah muncul cita rasa yang menjadi identitas pengkang iku dhewe ya caning. Nah, Indonesia duweni panganan berbahan dasar ketan kayata lemper, lemang utawa ketupat pulut, tapi pengkang iki duweni beberapa ciri sing gawe beda. Perbedaan sing paling gampang ditemokno ya teko penggunaan penjepit bambu sing jarang ditemokno nang panganan tradisional liyane. Nah, mari ngono proses pembakaran iki yo ngewenehi aroma asap sing khas nang pengkang iku dhewe. Nah, teko rasa pengkang iki duweni kombinasi gurih teko santen, ketan lan ebi sing berpadu bare aroma godhong-gedhang sing dibakar iku mang ya. Karakter iku mang caning gawe pengkang luweh tekok sekedar olahan ketan biasa. Oleh keunikane pengkang iki sering dadi salah siji kuliner sing digoleki wisatawan nek berkunjung nang Kalimantan Barat. Nah, masih yo cek ditemokno ya nang beberapa wilayah Kalimantan Barat, pengkang iki paling identik dengan Kabupaten Mempawah. Polae daerah iki caning dikenal ya sebagai salah satu tempat yang masih mempertahankan tradisi pembuatan pengkang. Gak sedikit penjual sing tetap menggunakan cara memasak tradisional untuk menjaga cita rasa yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, pengkang iki yo kerap ditadekno oleh-oleh maupun hidangan yang dinikmati bersama keluarga ya. Keberadaannya yang masih mudah ditemukan menunjukkan bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat di tengah perkembangan makanan modern.

Jangan kok nang dialog ekonomi jam 11 sampai jam 12 awan ono Dr. Dedi Surahman SEMM, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topiknya bahas pay letter, solusi atau jebakan ya. Engko sampean kabeh sok gabungan nang 5462961 utawa line WA ne Propapat dari Surabaya kabeh takon-takon terkait tema ne awak dhewe sing bakal dibahas nang dialog ekonomi edisi dino Rebo 8 Juli 2016 jam 11 sampai merapat nang jam 12 awan.

Wayahe woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama derek terkait barek Perumpulok Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin Cabang Perumpulok Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Nyandak kabar liyane gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa, Dinas Perhubungan Jawa Timur bulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur Cito Eko Yuli Saputra nyatakno, layanan ekspedisi iki nglayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo lan Lamongan. Iku Bang Caning gawe woro-woro jam 11 sawan ya, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 12 sawan.

0: 96,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, Dialog Ekonomi edisi Rebo 8 Juli 2016 kali iki. Aku wis mbarek Dr. Dedi Surahman SEMM, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bahas pay letter solusi atau jebakan. Nah, iki mau wis tak muncul no Cak Ning ceritane nang status WA aku. Akeh sing komen jrene iki apik topike. Topike iki apik berarti iki relate ambek sing komen niku mau. Ya toh. Pak Dedi, sebelum ke sana sehat ya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Ya Allah, ya Allah. Pirang dekade nih kita ini.
1: Waduh, ini pirang dekade ya.
0: Pirang dekade. Terakhir iki kita duet ini kapan? Temane apa? Paling wis yo luwis lupa.
1: Lali bisa nyanyi.
0: Loh, saking suwine kan.
1: Sampai terakhir jenengan chat saya, "Pak, enggak siaran lagi to. Nunggu tugas ning."
0: Lah iya mangkane iku. Tak rasa-rasa sing aku ngechat waktu itu ya, kok cek suwine sih, kok gak mampir, kok gak pinarak nang Pro Papat ngono to. Yeah, yeah, yeah. Lah kayak ketemu Cak Ning ceritane tapi sing ngasup ning Purbandari.
1: Ya benar.
0: Iya toh. Ya, ya, ya, nah bener. Siang ini akhirnya cedok iki ya toh, iso ngobrol nang studio lah kok yo topik iki menarik ya. Yang menjadi keresahan kita semua.
1: Iya.
0: Di ya nowadays lah ya. Zaman now in this economy. Yes. Cari ini ya. Saya ki ngono ya sidik-sidik kosakatane ya Pak Dedi ya in this economy. Nek ngono normalisasi wes loro iku cok ya. Diawali ambek dua kosakata iku mangkane iku ya. Nah, selama kurang lebih sejam ke depan nggih Cak Ning, sampean kabeh esok gabungan kabeh ya sharing-sharing lah ya, mungkin juga bisa bertanya juga bagaimana sih keuangan yang tepat, yang sehat supaya enggak peleter ngono kan ya. Pokoknya sing akhirane letter iku wis
1: tidak menyenangkan.
0: Apapun itu ya. Apapun iku platforme nek akhirane ana letter iku wis jangan seyogianya demikian seperti itu. Tapi banyak macamnya ini Pak Dedi ya. Aku ngarani bukan alibi ya, tapi oh alih-alih lebih-lebih sopane alih-alih. Alih-alih iku cek no duwe. Ya, aku polene gak nyicil gak duwe. Aku nek misale gak njoko kreditan engko kapan ngono kan kewujute wong ki yo nyicil. Dadine engko anggaranku aku iso gawe sing liyane. Nek misale aku sak bleng langsung engko aku gak ono tabungan, alias wis kepangkas, wis kesedot nang sing iku mau, sing si A iku mau. Produk A atau barang A tadi itu. Nah, sebelum kesana Pak Dedi, sebetulnya ya layanan PayLater ini lebih tepat dipandang sebagai solusi keuangan atau justru berpotensi menjadi jebakan utang? Kalau iya tuh mengapa?
1: Nah, ini kalau saya melihat ya, pagi-pagi ini saya bikin status kan. Nah,
0: iya.
1: Ini saya sebelum kesana dulu, Mas dirimu curhatan.
0: Oh, ngono ta.
1: Karena memang ada beberapa teman yang WA saya jadi mungkin curhat. Oh. Ya, karena begini, kembali lagi saya membuat satu topik ini jebakan atau solusi. Tergantung dari sudut pandang kita dulu. Itu yang pertama.
0: Iya.
1: Nah, menjadi solusi apabila kita sudah punya treatment keuangan yang baik. Nah, punya treatment keuangan yang baik itu adalah proses penganggaran keuangan satu bulan sebelumnya untuk satu bulan yang akan datang. Nah, menjadi jebakan itu apabila satu ini yang saya mau bukan tertawa untuk mereka ya, menertawakan diri saya sendiri yang pernah masuk ke jebakan itu.
0: Oh, tiba-e ya podo, tiba-e lo.
1: Jadi gini loh. Ya, jadi gini. Ripon. Pada akhirnya kita itu bangga banget ketika punya pay letter yang mungkin sampai puluhan juta lah dan lain sebagainya. Tunggu dulu, baca dulu. Maksudnya adalah kamu jangan bangga punya pay letter sekian besarnya. Itu adalah teknik marketing yang mereka gunakan untuk kita masuk ke dunia itu. Artinya apa? Ketika kita sudah klik, oh gak opo, bayarnya nanti. Nah, bayar nanti ini sama dengan kita sudah memberikan persepsi pada diri kita itu begini, gak apa-apa wes, wong kok yo iso. Nah, perbandingannya begini, Ning. Kalau orang yang punya uang tunai atau uang digital lah ya, uangnya sendiri loh ya, dibuat beli sesuatu, sakit nggak? Sakit kan pasti, soalnya apa, duitnya kurang ya. Tapi bagi mereka yang punya begitu, dia merasa aku nggak sakit, tapi tunggu sakitmu itu jangka panjang. Nah, tapi kalau bagi mereka yang punya tunai itu langsung tumbas, itu sakitnya jangka pendek, dia udah gak punya beban. Nah, tapi bagi mereka yang menjadi jebakan, yaitu tadi, karena mereka sendiri yang membuat sket ini menjadi penyakit untuk dia. Nah, kenapa? Bisa saja ini terjadi menjadi jebakan kalau satu, gak ada perencanaan. Yang kedua, terjebak diskon, bos. Oh, 77, 88, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, Wus diguet-guet no pokoknya. Nah, tapi kita tidak tahu ke depan nanti waktu pas pembayaran itu terjadi apa dengan kita, di keuangan kita. Nah, itulah yang menjadi masalah. Mboiku kena PHK, moro-moro sakit dan lain sebagainya. Nah, sama dengan sebenarnya pay letter yang kita punya itu bukan untuk kita, tapi itu hutang. Nah, hutang itu iso digawe iso enggak. Nek gak digawe berarti kene kan gak duwe utang. Nek digawe utang. Nah, sehingga mereka membuat dua metode. Metode dibayar basis cicilan atau metode dibayar langsung dalam jangka waktu 30 hari. Lah itulah yang menjadi jebakannya. Gitu loh. Nah, apakah ini solusi? Solusi bagi orang-orang yang sudah punya penganggaran yang jelas, tapi tidak untuk mereka yang tidak punya penganggaran yang jelas. Nah, itu jadi jebakan yang cukup rumit gitu. Nah, akhirnya ketika ini nanti sudah membengkak, maka larinya adalah kemana nih? Nang pinjol atau membuka pay letter yang baru untuk menutup yang ini. Gali lubang tutup lubang, wes ngeri.
0: Akhirnya pinjol ketemu pinjol.
1: Jos, itu yang terjadi.
0: Meledak.
1: Meledak lah sudah. Nah, akhirnya apa? Mengatakan dirinya auto bangkrut. Ya jelas. Karena di proses ini tuh yang menjadi masalah adalah pola berpikir kita. Nah, membuat pay letter ini boleh, tetapi untuk barang yang produktif.
0: Ya.
1: Tidak untuk barang konsumtif. Contoh, beli laptop. Kita nggak punya uang, beli laptop. Oke, kita beli laptop untuk apa di pay letter? Oh, untuk desain grafis. Oke, dalam sekian waktu desain grafis, kita dibayar berapa? Disitulah pemetaannya untuk bayar ini.
0: Ya.
1: Tapi nek gak iso, wah sudah wis habis bos. Nah, sama dengan ketika kemarin saya bertemu dengan teman-teman ojek online. Duh, kenapa kok gak beli motor sendiri? Oh mahal pak, kalau beli motor sendiri lebih baik saya sewa. Loh ini benar, saya gak mau pak karena saya adalah korban PHK. Oh sehingga saya mending nyewa sepeda listrik yang setiap kali saya dapat itu auto potong, auto debet.
0: Oh.
1: Nah, ini kan suatu hal yang bagus ini pola berpikirnya. Apakah semuanya begitu? Belum tentu. Gitu loh. Nah, yang unik lagi adalah ketika pay letter digabungkan sama auto debit bankingnya. Nah, ini yang terjadi juga nih. Gitu loh. Awalnya gak apa-apa kok auto debit. Oke. Sebelum ada cicilan di bank lo ya. Begitu ada cicilan di bank, minus lagi. Nah, inilah yang menjadi jebakan Batman untuk kita. Nah, makanya sebenarnya apakah begini Mas Dedi? Saya pertanyaannya begini. Terus hari ini saya butuh beli HP. Maka kalau enggak pakai HP, kalau enggak nyicil, saya enggak bisa pakai HP karena saya butuh untuk alat komunikasi. Untuk komunikasi dengan siapa? Pekerjaankah atau speknya yang kamu harapkan? Nah, tadi kembali lagi ke produktif dan konsumtif. Nah, kalau ini untuk konten kreator ponselnya, ya gak apa-apa, tapi kan di dalam proses ini harus produktif. Supaya ini nanti bisa terbayarkan.
0: Iya, konsistensi.
1: Iya.
0: Cek no cuan gitu ya kan. Tapi nih misalnya kadang-kadang anak mageran malesnya ya ya wes gitu kan ya. Gak sombot ambil nyicili.
1: Ya buyar nih gitu loh. Nah maka apa ya, kebanyakan orang menganggap bahwa limit semakin besar itu karena dia melakukan proses penjualan yang cukup besar. Oh, gak bisa begitu. Kadang orang yang belinya banyak pun itu ya juga bisa dapat tiket. Nah, karena dia tergiur. Nah, apakah mereka di digital itu tidak membaca algoritma? Baca. Dengan apa? Dengan kita sering melakukan keranjang. Tidak kena keranjang.
0: Kerkunta.
1: Iya. Gitu. Oh, iki perlu iki di sub. Nah, gitu loh. Nah, sehingga itulah yang menarik bahwa haruskah kita beli? Jadi asasnya adalah kita ingin untuk memiliki atau nanti. Gitu loh. Nah, rata-rata orang itu kan ingin terus secepatnya untuk memiliki karena itu tadi diskon dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi jebakan yang cukup panjang untuk mereka semua.
0: Ya.
1: Nah, terus pertanyaannya begini lagi. Apakah tidak boleh kita menggunakan PayLater? Boleh, enggak apa-apa. Asalkan tadi satu, jenengan konsisten dengan apa yang sudah jenengan ambil. Karena apa? Sekarang itu kemudahan terkait uang digital itu banyak nih, tanpa agunan. Tapi siap-siap mental. Siap-siap mental. Makanya OJK sampai hari ini yang ngeluh sih, Rai. Kenapa? Karena dia harus menata antara literasi yang harus disampaikan dengan masyarakat dan regulasi yang dia punya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bermain sebelum regulasi ini ada. Nah, ini kan yuk harus di apa ya, dia memilih tengah. Bagaimana berarti langkahnya apa yang harus kita ambil dulu. Nah, ini mas istilahnya kita dalam kondisi kadaluarsa.
0: Nah, terus, maka terus kebacut lah ya.
1: Iya, kebacut. Nek wong seleo iki wis kebacut ning gitu loh. Nah, makanya kalau sudah kebacut, maka kembali lagi kami sebagai akademisi ya memberikan literasi, memberikan membangun fondasi kembali untuk teman-teman yang artinya sudahi. Kalau memang itu sudah enggak nutut, jangan dipaksakan. Lantas bagaimana, Mas? Ya sudah, jangan nambah untuk beli lagi. Tapi berhenti dulu di situ, selesaikan yang kecil-kecil. Lah nanti yang besar-besar sambil jalan untuk apa? Orang kan berpikirnya begini. Halah, tuku iki lho gak ono bunga. Sik. Begitu pakai PayLater. Kita terlambat 1 hari. 0,8% loh. Itu yang tidak dibaca banyak orang. Bukan bunga yang saat kita ambil, enggak, tapi bunga atas keterlambatan ini loh yang menjadi penting. Yang kedua, orang menggunakan PayLater kan tidak berpikir bahwa nilai beli satu barang pada saat kita membeli tunai dan saat dicicil itu 2 kali lipat.
0: Berarti lebih beratan yang dicicil.
1: Saja nih.
0: Pada akhirnya kan, kalau hitung-hitungannya ya.
1: Iya, pada akhirnya begitu. Tapi orang kan tidak melihat itu nih. Melihat bahwa ya wis saiki ae gak apa-apa, wong cilik ae kok. Coba itu 200.
0: Apa maneh pilihan iku akeh.
1: Iya.
0: Ono sing jenenge 24 hari. Saulan
1: ya kan.
0: Mari ngono telung ulan. Nah, telung ulan ketok moto mek 4000 ngono ya. 4000 rupiah ngono ya kan. Oh, enteng iki cilik iki nominale iki ngono kan.
1: Nah.
0: Ono telate akhire sing ditonton iku gak bunga telate iku mau.
1: Enggak, itulah yang menjadi masalah. Lulu. Pada akhirnya, lu kok jadi sakmene? Nah, ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman pendengar bahwa ojo lah. Jadi artinya lebih baik kita menahan diri dulu. Gak kudu saiki kabeh kok. Gitu loh, gak kudu saiki kabeh. Contoh saya berikan teman-teman pengertiannya begini. Okay, kamu pengen beli HP Pro 4 ya. Kan ada Pro berapa ya?
0: Pro 4. Iya.
1: Loh, gak apa-apa. Tabungan saiki memang harapannya kamu bisa beli Pro 4. Iya toh. Lah engko iso tuku Pro 5 nek wis cukup. Nek Pro 5 sudah keluar gitu loh.
0: Marai orang-orang zaman saiki ki gak telatenan ya Pak Dedi
1: ya. Ya bener.
0: Artiane ku kudu saiki kudu ono ono kan.
1: Iya, heeh bener.
0: Nek kalau my point of view ya, sudut pandangku loh yang Pak Dedi ya. Apa sih kok koyo ngono uang iku polae sosial lingkupe.
1: Benar, sepakat saya.
0: Aku nek gak saiki engko lia-liane nyawang nonton iki kok ketertinggalan abis ngono yeah. kan ya. Aku mok kaya ngono. Aku pokoknya kudu seiring, seimbang, sejalan. Ngono ku lho Pak Dedi.
1: Nah, ini yang saya bahas kemarin sama Ningpur kalau enggak salah.
0: Yeah.
1: Masalah FOMO.
0: Iya, yeah,
1: sudah. FOMO itu kan penyakit orang yang butuh validasi orang lain.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Gak usah lah.
0: Mm-mm.
1: Gitu loh. Artinya begini loh. Kita pakai kendaraan sesuai dengan kebutuhan kan juga masalah,
0: ya,
1: gitu loh.
0: Ya, ya.
1: Yoto juga pada akhirnya itu untuk pemenuhan kita sendiri, bukan untuk kita dilihat bahwa inilah kesuksesan. Enggak begitu. Nah kita kan pilihannya pengen hidup bahagia atau pengen hidup tertekan. Kalau saya setelah kejadian masalah keuangan, saya sekarang ini pengen hidup bahagia. Saya nggak pengen hidup tertekan.
0: Seporsi ketenangan nih ya.
1: Bahagia gitu
0: nih. Iya.
1: Karena makanya, lo, Mas, kamu sudah dokter, kenapa nggak pakai mobil begini? Loh, jadi saya kira aku di Indonesia sudah motor, kenapa sih? Kan saya sekolah dokter bukan untuk meningkatkan memang untuk meningkatkan derajat kualitas hidup saya melalui harta dan harta ya. Tetapi tunggu dulu, prioritasnya bukan di sana. Prioritasnya saya sekolah itu untuk upgrade bahwa saya harus memperbaiki kesalahan di masa lampau saya supaya tidak terjadi lagi.
0: Bukan lebih ke lifestyle ya?
1: Bukan lah. Terus yang lucu lagi, kenapa harusnya kan dosen itu pakai mobil lah?
0: Identiknya kayak mana Pak Dedi? Apa mana profesor doktor ya kan? Terus mana anak ajudan nih pisan si melo,
1: mana kan? Lalu saya simple jadi nggak kalau kamu bahas yang ini dengan teman-teman saya simple begini. Oke, gini lah. Coba gini. Saya sampaikan ke teman-teman waktu itu kan memang di kafe kita ngobrol ya sama dengan pay later tadi.
0: Ya.
1: Gampang lah. Lihat beliau-beliau jabatannya apa? Lebih tinggi daripada saya kan. Mm-hmm. Mereka belajarnya ke saya loh yang pakai naik sepeda motor. Bahkan saya bisa merasakan bagaimana rasanya naik mobil yang saya belum bisa menjangkau tapi saya sudah tahu rasanya naik itu. Sudah selesai bagi saya. Loh gak iso deh, tetap dibantah. Ah, ya sudah. Kita berhenti di pola pikir masing-masing.
0: Iya.
1: Saya begitu. Nah,
0: ya.
1: Maka kembali lagi di rel pay letter, ya sudah, kalau memang menurutmu menyicil itu bagus dan tidak merasakan kamu sakit, ya monggo, enggak ada masalah. Tetapi tunggu itu yang akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Nah, sama dengan yang sekarang, ya sudah kita gunakan pay letter untuk membeli barang-barang yang memang kita butuhkan di rumah. Contoh kulkas harus lemari papat. Ya sekarang kan ya toh. Terus harus ada ini harus ada. Ya gak popo, gak masalah. Tetapi kembali lagi dihitung dulu. Makanya proses kita memasukkan di keranjang itu benar. Benar itu dalam artian ya, untuk ya, kita ya. Berpikir satu kali 24 jam.
0: Iya, iya, iya.
1: Notot ya. Gak?
0: Saya suka baca teori seperti itu.
1: Gitu loh.
0: Kita boleh masukin ke keranjang kok ya Cak Ning ya. Tapi ya, dia nonton mana barangnya ini, dipikir mana.
1: Iya.
0: Nek mana atau lu saja kepikiran, boleh dipertimbangkan
1: boleh.
0: Loh ya.
1: Dipertimbangkan.
0: Bukan harus beli, tapi ya. Dipertimbangkan.
1: Iya, benar. Oh, dipertimbangkan no. sih. Ya, jadi ya. Artinya ketika sudah pertimbangan ini, oke cukup, ini cukup, ya sudah. Nah, ketika sudah dipertimbangkan, pasti pilihannya begini, kita menggunakan pay letter atau tunai. Nah, itu kalau kita sudah berpikir. Tapi kalau kecepatan otak dengan kecepatan tangan ini sudah berbeda.
0: Ono mane.
1: Makanya yang terjadi adalah kecepatan tangan. Ini bahaya kecepatan tangan ini bahaya nih.
0: Nah, iya, mangga gitu niku. Wah, aku dono pendamping nek no ya. Ya Cak Ning sampean HP-an ku dono sing dampingi lho ya. Anang sebelah gitu, sampean gawe menyadarkan itu,
1: heeh. Kadang-kadang emang ya bermasalah ya. Jadi gini lho. Lingkungan ini kita bisa membentuk pola berpikir kita. Ya toh sekarang pola berpikir kita bentuk apalagi sekarang porsinya adalah anak masuk sekolah dengan kelas yang baru, ya toh. Ndelokno sepatu dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Nah, artinya kembali lagi, tidak harus saat ini. Yang penting adalah mental dari keluarga kita, sekitar kita itu ditata dulu. Enggak apa-apa kok pakai tas jebol. Yang penting masih layak. Yang penting masih layak. Enggak apa-apa daripada kita memaksakan kehendak dan pada akhirnya mental kita yang kena. Nah, jadi artinya kembali lagi peleter ini bagus sebagai kemudahan. Tapi kalau terlalu mudah ya bahaya. gitu, karena tidak ada anggunan sama sekali ya Ning.
0: Iya,
1: sama dengan pinjol kan nggak ada anggunan sama sekali. Nah yang perlu dibaca itu adalah bukan kita mendapatkannya, tapi proses membayarnya, bunganya berapa, ritme itu yang harus kita baca.
0: Harus diperhatikan.
1: Harus diperhatikan.
0: Oke, ngono ya Cak Ning ya. Gawe sampean kabeh sing arepe telepon tak sumangga no, tapi kita akan dengarkan kumandang adzan zuhur dulu gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene ya. Tetep nang kene nang dialog ekonomi ya Cak Ning nang Tanjung Perak siang.

0: penting awak dhewe cek nang jalur ekonomi ya, ana kroncong cuek sing wis di cover awan niki ya. Kita masih membahas terkait dengan peleter, solusi atau jebakan. Ini menjadi sangat begitu menarik iki nek misale semoga gak sajam ngono ya. Waktu niki sudah ditelung SKS. Boleh ancene iki ya. Yang langsung di depan saya ini ya wis dosen, dokter pisan lho. Iki mau ya sangat-sangat seru lho iki mah. Iki mau nek tak langsung aku mlebu ya to wis off air terus genah awak dhewe iki. On air temenan ya. Lanjut nang kopian niki mari ngono ya. Heeh, pola iki planning-e wis bakal di nang iki, nang papan tulis ya. Luar biasa ancene ya kalau kita berbincang dengan seorang akademisi tuh wis pokoke ku daging semua. Wah, ya, berbobot kabeh ngono cani ya. Nah, Pak Dedi, kita kembali ke laptop ya. Dari perspektif akuntansi dan keuangan sendiri, ini bagaimana kita bisa menilai apakah penggunaan peleter masih tergolong sehat secara finansial? Mungkin sehat iki awak dhewe kumau ya, ngerti pos-pose, nabung di awal, dana darurat sudah aman, gitu kali ya.
1: Nah, maka kembali lagi dari perspektif ini dulu gini. Saya petakan begini ya. Ada dua, yang belum dan yang sudah.
0: Yeah. Nah,
1: yang memiliki urgensi itu yang sudah, yang belum nanti dulu. Kita bahas yang sudah dulu. Sungguh kebelacut mau lo,
0: sungguh
1: keselio mau lo nih.
0: Nah,
1: maka yang sudah, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah debt snowball. Jadi artinya debt snowball itu adalah mengurutkan cicilan yang kita punya, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu proses penyelesaian satu-satu dulu. Bukan dibalik lo ya. Sing gede marang ngono sing cilik. Nah, itu ada metode yang begitu. Nah, kembali lagi, kenapa yang kecil ini basis kemampuan dulu. Nek duitmu ono atau istilahnya kita sudah dapat yang namanya liquidnya, liquid untuk aset yang kita punya, jual tanah dan lain sebagainya lah. Ya enggak apa-apa dari yang besar sampai yang terkecil-kecil. Tetapi kalau kita mampunya untuk pembayaran yang kecil, bayar yang kecil dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mendisiplinkan diri kita untuk berpikir minimal 1x24 jam untuk setiap pembelian, yaitu masuk di keranjang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah aset ya. Jadi kalau kita punya tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu bagaimana caranya kita mencairkan aset yang kita punya. Nah, pertanyaannya mesti begini, Mas. Aset iki asetku apa aset warisan? Nah, iki kan ya. Nah, maka pertanyaan ini ada harus dipisahkan dulu. Nek kowe duwe aset, maka ya sudah asetmu jual saja untuk menyelesaikan ini. Nah, untuk metode hidup bahagia, jangan hidup tertekan lagi. Nah, terus kemudian yang keempat adalah restruktur mental. Nah, ini adalah narasinya di kepala ini harus diubah. Yang pertama yaitu jangan bilang saya punya cicilan 1,2 juta dalam setiap bulan, tapi tolong dirubah yaitu saya memiliki kewajiban tetap sebesar 1,2 juta setiap bulan. Nah, jadi ini yang nanti akan mengurangi kebebasan finansial kita. Nah, artinya istilahnya apa? Financial freedom kita itu mulai ketata kalau kita sudah punya beban yang terukur. Tapi kalau financial beban kita gak terukur, ya sudah, kita gak bisa hidup bahagia. Selamanya akan pontang-panting, nyari inilah, nyari itu, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi, apa ya, menjadi jalan keluar untuk saat ini. Nah, lantas pertanyaannya begini, Mas, bagaimana ketika pendapatan kita gak cukup untuk mengcover itu? Nah, maka kita cari yang namanya passive income.
0: Pasif.
1: Ya, passive income itu boleh kok dilakukan dengan apapun. Nggak harus dengan uang. Contoh, kita jadi konten kreator yang membahas apa? Istilahnya, oh, tata kota Surabaya mulai bagus, heritage-nya, dan lain sebagainya.
0: Nah, jadi ini kan, set hustle lah
1: ya. Iya, set hustle. Nah, terus kemudian, itu kan nggak pakai modal uang yang gede, toh mbak.
0: Ya,
1: sing penting HP-mu mumpuni, kuota udah selesai. Nah, jadi artinya itu adalah proses untuk mencari yang namanya passive income.
0: Affiliate saya ya, lagi usung. Nek misalnya gak mau beli, awak dewi sok minta ke seller buat apa namanya ngirimi sampel gratis ya, seperti itu.
1: Ya jadi itu adalah proses supaya kita yang sudah masuk di pay letter itu segera melakukan evaluasi. Nah, yang belum, nah ini yang belum, wis jadi aneh-aneh. Wis tabungan tuku tunai ae. Itu jauh lebih baik, jauh lebih kamu bisa memikirkan kedepannya seperti apa.
0: Iya. Pada akhirnya intinya adalah banyakin rasa sabar kita ya.
1: Iya, benar.
0: Iku mang lo, sabar ya awak dewe, terus mari ngono ojo sampai awak dewe ki ketrigger ambe lingkup sosial kita yang mungkin wis podo duwe disian tapi awak dewe kok koyo ketinggalan dewe ngono lho, kok paling buri dewe ngono rasane.
1: Enggak lah. Ya jadi begini, ini yang terjadi di apa namanya di kafe dan warung kopi itu begini ya. Orang kan kadang-kadang pakai baju branded ya. Nah, pertanyaannya satu, apakah itu branded beneran atau replika? Nah kita salah menafsirkan itu kadang-kadang. Oh iku lho rek duwe baju branded A. Ya wis aku meneh kudu gawe ben gak kalah.
0: Iya, iya.
1: Gak usah lah. Artinya ketika kamu memang mampunya beli produk lokal, ya sudah, gak ada masalah kok dengan produk lokal. Itu bangga kita pakai produk lokal. Loh itu jauh lebih kita punya bargaining power untuk diri kita sendiri. Ya daripada kita harus mengikuti trade center yang pada akhirnya itu kita sama dengan menggali lubang untuk mengubur kita sendiri. Itu yang terjadi.
0: Oke, iku angel ya.
1: Iya.
0: Apa mana gawe arek-arek iki cak ning ya. Sing sik kuliah sing dalam artian jek duwike iki oleh tekok sangune wong tuwa ya, jok sampe oleh keblowok nang peleter iku mau ya. Ya
1: bener.
0: Anguran sampean ya wis ngkei apa ya solusi informasi nang arek-arek gawe nabung ta gawe apa gitu ya.
1: Heeh,
0: ya, Pak Dedi. Nah, ini untuk mungkin wejangan ini Pak Dedi ya. Kiat-kiat Pak Dedi untuk pendengar kita khususnya buat teman-teman muda-mudi kita seperti apa? Cek no, gak keblow ambek peleter iki apa Pak Dedi? Ya,
1: utang itu bukanlah masalah, ya toh. Utang adalah gejala. Jadi artinya akar masalah itu selalu terletak pada ketidakmampuan kita untuk mengatakan tidak. Nah, jadi kembali lagi kita harus kendalikan impuls ya, artinya bahwa maka pay letter akan menjadi pelayan bukan menjadi impuls untuk mengendalikan diri kita. Nah artinya maka pay letter itu nanti kalau kita sudah bisa mengendalikan itu akan jadi pelayan untuk kita bukan menjadi majikan yang luar biasa jawabnya buat kita.
0: Nah,
1: jadi proses pengendalian itu yang harus kita tahan.
0: Nah, oke, pengendalian diri begitu ya, utamanya seperti itu.
1: Oke,
0: baik. Jadi ini harus kita maksimalkan dengan sehat ya Cak Ning. Boleh, sah-sah saja, terserah. Itu kan hak masing-masing individu. Tapi tadi itu loh ya, jangan sampai awak dewe iki dijadikan apa ya bawahane peleteriku mau loh ya kan seperti itu yo ibaratnya koyo HP smartphone niki lah ya kan kita harus luwih pinter ketimbang HP ni awak dewi
1: ya, bener.
0: Nah podo ambek mentreatment peleter iku mau koyo ngono ya kita maksimalkan nih ono usaha opo tapo kayak modal boleh ya
1: boleh
0: tumbas
1: boleh.
0: Mixer
1: oh boleh.
0: Gawe dodolan.
1: Ya itu boleh. Jalan
0: ya,
1: boleh. Enggak apa-apa.
0: Tumbas loyang, gawe dodolan, duweke muter nang kono, monggo ya. Seperti itu. Tara yo gak menampik se Pak Dedi ya, luweh murah online.
1: Ya memang, enggak apa-apa.
0: Ya memang.
1: Memang. Tapi kalau memang begini, Mbak Ning. Memang beli online itu jauh lebih murah karena apa? Beban pajaknya kan belum terlalu tinggi, makanya dia terus beban pengeluaran bagi apa namanya? Pemilik usaha ini juga gak gede, makanya lebih murah gitu loh. Nah, maka kembali lagi, ketika sudah murah begitu, kita harus petakan gitu loh. Itu yang menjadi jawaban.
0: Soalnya kayaknya dewe ki ya jujur li ya. Teko nang toko ngono ya mek gawe banding norego ya. Tetep endingnya,
1: ngeletuk
0: batin murah nang online.
1: Iya bener, antara yang oranye atau yang ijo atau yang biru.
0: Apa yang ireng iku. Makanya iku lho murah nang online. lho kok sampean ya wis tuku nang online nang tetep ngono ae salah nang mall ado-ado ya kan swalayan tetep baneno rego. Nah iku malah cani ya ada minus plusnya awak dhewe cukup sing apike ae seperti itu ya. Makasih Pak Dedi.
1: Siap.
0: Untuk siang hari ini enggak terasa kita sudah merapat di jam 12 siang lho ya Allah kurang sajane ya. Sampai jam siji ngono ngomong-ngomong iki ngono ya toh. Seru iki seru bener, seru bener, ya. Oke, kita akan insya Allah ketemu lagi di lain tema ya Pak Dedi ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kami di siang hari ini. Ya wis iku mah ya Cak Ning ya gawe perbincangannya awak dhewe di Dialog Ekonomi bersama Dr. Dedi Surahman SCMM, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tetap nangkene derek bare aku Ning Ayu Arta.

Cakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cakning, bentangan luru Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa mane batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Amin.
1: Awak dewe cek melaju nang Tanjung Perak siang. Kau edisi Tino Rebo 8 Juli 2016. Update informasi cuaca nang wilayah Pemuda Cakning ya, merapat nang jam 12 Bonjol 18 menit ke pantau lagi cerah, info lalin ke pantau rame lancar. Sugeng siangnya kawe sampean kape derek sing lagi etun in ya, utawa gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM. Terus yang streamingan nang rri.co.id bare aplikasi RRI Digital. Sing durung duwe aplikasi ini Radio Republik Indonesia direct langsung aja di download ya, diunduh pasti nih nang Play Store bare App Store jenenge RRI Digital.

0: ngono ta ceritane?
1: Oh alah, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno, Caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Caning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki anjene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh alah, ngono ta ceritane.

Jadi, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, iso nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Soto Madura Tadak tongkel taya Epro 4 RRI Serbeja
1: Mbah, sampai umur pinten?
2: Umur 90 tahun nak.
1: Wah, sampun sepuh banget nih Mbah Gie. Kulo nggih pengen panjang umur, keling sampean. Yuk nopo carane?
2: Carane gampang. Pokoke jangan berhenti bernafas.
3: Intermezzo.

Wani kita ajak nang Semarang derek, boleh nang kono ono beberapa depot utawa panggonan gawe awak dhewe berburu lumpia sing buka 24 jam ya, 24 jam cak ning. Nah, pasti nek awak dhewe ngrungokno kata Semarang, barek lumpia, ini memang dua hal yang enggak bisa dipisahkan ya. Kemanapun kaki melangkah, aroma rebung gurih berbalut kulit renyah iki selalu sukses ya, gawe menggugah selera kita. Nah, tapi ya apa nih rasa ngidam iku mau teko nang tengah malam buta atau menjelang subuh atau dini hari ngene ya. Gak usah khawatir, polahe ono gerai sing siap sedia 24 jam ya. Nang Semarang nek awak dhewe iki pengin utawa ngidam Semarang pas tengah wengi ngono ya Janing. Nah, sing pertama ono sing arane lumpia Semarang 24 jam. Iki pastine ya, operasional iki buka 24 jam. Kisaran rego per bijine iku 13 hingga 16.000 rupiah. Keunggulan utama nih, pelopor 24 jam penuh isian padat lokasi di tengah kota. Nah, onok mana lumpia Cik Meme, iki jam 5 sampai jam 5 isuk ya, sampai jam 10 bengi. Per bijine iki 22 hingga 40 ribu rupiah. Tempat makannya ini ber-AC nyaman, pelopor inovasi rasa kepiting, kambing, dan ranjau. Anak mana lumpia express ini bukanya 5 pagi sampai jam 10 malam. Per bijinya itu 20 hingga 35 ribu rupiah. Ya, sangat pas untuk sarapan subuh. Area parkir mobilnya pun juga luas. Anak mana lumpia Mbak Lin ini jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Per bijinya iki dibanderol 21.500 sampai 25.000 rupiah. Keunggulan iki ono nang cita rasa otentik gurih, isian telur dan udang tebal, kemasan besek rapi. Ono mana lumpia Mataram iki buka jam 9 isuk sampai jam 8 bengi. Per bijine 20.000 rupiah ya. Rasane iki cenderung gurih asin, halus rebungnya, bersih tidak berbau. Ono mana lumpia Pak Warsono iki bukae gerai ini jam 8 isuk sampai jam 11 11 wengi ya Cak Ning. Per bijine iki 17 hingga 20.000 rupiah ya. Buka hingga larut malam, racikan saus kentalnya pun manis mantap. Onok mane lumpia Gang Lombok jam 7 isuk sampai jam 5 sore tok ya Cak Ning bukae. Iki per bijine 20.000 rupiah. Ini generasi tertua dan paling legendaris ya. Aroma masakannya pun smoky tradisional. Ngono carane ya. Terus nih pas mesen nang gere-gere legendaris iku mang sing tak sebut no. Ono pilihane ya, lumpia basah ambek lumpia goreng. Jadi lumpia basah itu kulit mentah yang langsung membungkus isian rebung matang. Ini merupakan opsi terbaik jika target kita membawanya pulang keluar kota sebagai oleh-oleh. Polai isok bertahan nang jerone kulkas iki sampe petung dino utawa nang jerone freezer sampe saulan. Dan lumpia goreng digoreng dadakan begitu dipesan hingga kulit luarnya menjadi super crispy crunchy. Varian iki paling nikmat disantap langsung di tempat selagi panas-panasnya, ditemani daun bawang muda, acar timun, dan gigitan cabai rawit. Nah, anak mana opsi liane pesen versi vakum ya. Beberapa gerai modern kaya lumpia Cik Meme iki ya wis menyediakan teknologi kemasan kedap udara alias vakum ya. Kemasan iki menahan pertumbuhan bakteri pembusuk pada daun rebung sehingga sangat aman masuk bagasi pesawat dan tahan hingga 48 jam di suhu ruang.
Nah, hitung kelipatan besek ya. Jadi kiat-kiat sing liyane Cak Ning, usahakan membeli lumpia dalam jumlah kelipatan 5 atau 10 biji. Biasane pihak gerai iki bakal otomatis ngewenehi wadah kotak bambu alias besek tradisional secara gratis. Besek iki duweni sirkulasi udara sing pas sehingga lumpia yang masih panas tidak akan berkeringat dan cepat basi atau asam di jalan. Nah, dengan panduan jam buka ambek rego iku mang, harapane awak dhewe iso menjadwalkan perburuan kuliner ya, khususnya lumpia nang Semarang tanpa takut kecelik di depan gerai yang sudah tutup. Ngono ya Cak Ning ya, muga-muga ono manfaate dan juga bisa menambah literasi kita bersama. Muga-muga bisa nak dongakno ya, ono rezeki cekno iso klinong-klinong langsung nang kutha Semarang.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasatun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenyetun.
3: In Intermezzo.

iki bakale ono sing jenenge Suara Budaya Nusantara ya. Suara Budaya Nusantara persembahan RRI Jakarta berkolaborasi mbare RRI Banjarmasin. Temane mantra sastra masyarakat Banjar ya. Narasumbere engko mbare Dr. Ida Komalasari MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, dipandu mbare host Pro 4 RRI Jakarta Noning Nova Kalista. Lan host Pro 4 RRI Banjarmasin ono ning Anissa. Langsung ayo derek jam 1 sampai jam 2 awan sugeng midhangetaken.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air, Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata Puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya, benar. Ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra. Wah, kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya, benar. Okay, jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya, Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh, gitu, bukan simsalabim abrakadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Jadi ya.
10: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan

0: Tahan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
1: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari MPD selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya betul. Kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tapi ulun penasaran Ibu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
2: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
1: Itu
2: ada
1: bedanya
2: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
1: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
2: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
1: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
2: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
1: Berulang-ulang.
2: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
1: Itu di daerah mana Bu?
2: Itu di daerah Belangan.
1: Di daerah
2: dalam
1: Belangan
2: 2 jam. Nah kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu, Nunggunung Reot. Nah jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita selamatan kan ya. Nah di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengarkan begini, mantra supaya cantik, Jar.
1: Iya.
2: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
1: Iya.
2: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan.
1: Mm-mm.
2: Nah, karindangan tuh kangen gitu.
1: Iya,
2: nah,
1: jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
2: kelihatan cantik
1: gitu. Cantik banget gitu ya.
2: Nah, itu kan sederhana nih. Mm-mm. Tapi kalau ketika mau panen, mm-mm, itu tidak sebentar,
1: okay,
2: tapi lama, mungkin berjam-jam, mm-mm, dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
1: Oh, wadai 41 itu ya,
2: yang disajikan, mm-mm, untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Mm-mm. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen.
1: Mm-mm.
2: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
1: Iya.
2: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
1: Iya.
2: Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
1: Oke, berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
2: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
1: Oh.
2: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
1: Hmm.
2: Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi,
1: iya,
2: tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
1: Hmm.
2: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang,
1: oh,
2: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah, sekarang nggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya, 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah,
1: mm-hmm,
2: kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
1: Oke.
2: Okay. Zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
1: Iya.
2: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
1: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
2: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
1: Iya.
2: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
1: Iya juga ya, Bu. Ya.
2: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
1: Mm-mm.
2: Terus saya iseng tanya, nak, bagaimana caranya mantra, saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan tidak berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
1: Okay.
2: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan, atau kepohonan.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi
1: iya,
2: di daerah perkotaan.
1: Iya.
2: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
1: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
2: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
1: ada
2: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram, tuh mantra itu banyak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yayasan panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Mm-hmm. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan,
1: yeah,
2: atau karena diguna-guna orang.
1: Yeah.
2: Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
1: Itu tidak berhenti ya, Bu,
2: tidak
1: ya?
2: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Mm-hmm. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
1: Oh. Oh,
2: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, mm-hmm. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
1: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
2: yang sederhana.
1: Yang sederhana.
2: Mm, supaya misalnya mantra pengasih.
1: Oke. Okay.
2: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
1: Iya.
2: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang.
1: Sukar.
2: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu.
1: Gak ada.
2: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
1: Oke. Okay.
2: Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
1: Iya.
2: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
1: dibaca-baca gitu ya,
2: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
1: Nah, kalau sekarang? Nah,
2: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
1: Oke. Okay. Nah,
2: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya, Bu ya?
2: Iya, pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu.
2: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya, Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
2: Ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
1: Iya.
2: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
1: Oke.
2: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
1: Iya.
2: Jadi tidak ada ibaratnya itu
1: ilmu medis gitu ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Polisi tidak ada, BMKG iya, yang cuaca tidak ada.
1: Iya.
2: Ah, jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
1: Iya.
2: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
2: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Mm-mm. Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
2: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
1: Mm-mm.
2: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
2: Sekarang kan ada salat istika.
1: Oh, iya.
2: Salat istika itu supaya hujan.
1: Iya.
2: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
2: Pengaruhi
1: berarti
2: agama.
1: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
2: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Mm-hmm. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
2: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan. Kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
1: Iya.
2: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
2: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
2: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik. Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
2: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
2: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Yeah.
2: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya. Yeah.
2: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini. Nah, salah itu kan.
1: Iya, salah itu, betul.
2: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
1: Iya.
2: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara takutnya kepunan.
1: Iya.
2: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
2: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
2: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu. Ibu saya ikut lewat ya. Gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa.
2: Saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena iya. Itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
2: iya,
1: Bu
2: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyawa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. kemudian 0511 325 2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam, iya benar.
2: Iya.
3: Gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, lagi nonton RRI Net ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Baik.
1: Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman tahun ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Yeah,
3: itu kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: ada.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih. Cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya mungkin, kosong ya, Mpok.
0: Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh maka manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak ini, tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-hmm.
2: Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh
1: okay.
2: mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Hmm.
2: Nah, mencucinya tuh pakai api yang panas itu, tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: iya.
2: bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke. Begitu.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruhnya,
2: kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Okay. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa, ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Okay. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay. Jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya,
2: iya,
1: Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Okay,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya Bu ya. Masih ya Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
4: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
3: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Okay. Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Pak.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Heeh.
3: Iya. Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau enggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mak.
0: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah nggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu.
0: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima
0: ya,
3: kasih
0: bagusnya.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Iya. Baik. Oke. Okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga kalau kita ingat, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Oke. Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, ya. Terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam loro awan.

Wayahe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Kabupaten Banyuwangi ditunjuk bare Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan. Staf ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso nyatakno terpilih Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus duwe basis tata kelola pemerintahan sing kuat. Nyanda kabar liyane caning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik nang wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatakno, hal iki sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari, lan Desa Palangan. Iku mang derek gawe woro-woro jam loro awan ya, bare aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning balik mana ya nang Pro Papat RRI Surabaya. Semarin ini mang awak dhewe wis meloki bareng-bareng ono Suara Budaya Nusantara, persembahan teko Pro Papat RRI Jakarta. Berkolaborasi barek Pro Papat RRI Banjarmasin ya. Temane mang barek mantra sastra masyarakat Banjar. Nah, saya kawat dia melepu nang musik lan informasi ya derek tak kancani sampai engkau merapat nang jam telu sore. Informasi kumandang adzan asar tino iki caneng onok nang jam loro poncul seket pitu menit.

Janing informasi awan iki terkait barek pemerintah Kutha Surabaya mempercepat penerapan sistem parkir digital nang sakabeh wilayah sebagai upaya ningkatno transparansi, akuntabilitas, barek ketertiban pengelolaan parkir. Kami mendukung program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kutha Surabaya barek tim gabungan gelar sosialisasi sekaligus membuka layanan pendaftaran parkir digital langsung nang lokasi. Sosialisasi dilakukan nang sejumlah titik parkir nang wilayah Surabaya Timur, barek Surabaya Selatan, lan nglibatno Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, lan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, barek unsur Tentara Nasional Indonesia, lan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan sing digunakno bersifat persuasif lan humanis nang para pengelola maupun petugas parkir. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kutha Surabaya Rizal Zainal Arifin nyatano, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pendampingan tekok Badan Pendapatan Daerah gawe mempercepat implementasi parkir digital. Nah, Caning, tekok total 38 titik parkir sing diajukno Badan Pendapatan Daerah gawe mendapatkan pendampingan, pitu lokasi wis disosialisasi nang tahap awal. Selain memberikan sosialisasi, tim gabungan juga membuka layanan pendaftaran parkir digital nang lokasi. Pengelola parkir sing dorong bergabung iso langsung ngurus administrasi dengan pendampingan petugas Badan Pendapatan Daerah. Nah, Rizal nyatakno ono sejumlah lokasi parkir sing durung nerapno sistem digital. Selain bantu proses pendaftaran petugas, yo ngewenehi edukasi mengenai manfaat penerapan parkir digital. Menurut Rizal, Satpol PP terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar penerapan parkir digital iki berjalan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku. Nah, ke depan Cak Ning, Satpol PP bersama tim gabungan akan melanjutkan sosialisasi nang 31 titik parkir liyane sing wis mlebu dalam daftar pendampingan.

saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa, kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

Cak Ning, awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jaga kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jaga kelestarian hutan.

Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak siang derek bare aku ning Ayu Arta ya. Informasi liane cak ning gawe sampean kabeh terkait bare Surabaya Printing Expo 2016 iki resmi dibuka nang Grand City Convention Center Rebo dino iki memasuki penyelenggaraan ke-19 ya, pameran industri percetakan terbesar di Indonesia Timur ini berlangsung hingga 11 Juli 2026. Barek menghadirkan luwe teko 150 peserta pameran termasuk 10 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. CEO Krista Exhibition Daud De Salim nyatakno, Surabaya Printing Expo diharapkan menjadi katalis percepatan pertumbuhan industri grafika di Jawa Timur yang memiliki potensi besar sebagai pusat industri dan perdagangan nasional. Penyelenggaraan Surabaya Printing Expo diharapkan dapat menjadi katalis bagi percepatan pertumbuhan industri grafis di Jawa Timur. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia PPGI Ahmad Muhira Nurhani menambahkan, SPE 2016 iki gak mek sekedar ajang jual beli mesin. Pameran iki yo dadi ruang solusi bisnis gawe industri grafika, gawe ngerespon tekanan ekonomi, perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan efisiensi produksi. Nah, Cak Ning, pameran iki dadi wadah ketemune produsen, distributor, pelaku usaha, desainer sampai profesional industri gawe memperluas jejaring bisnis, mempercepat adopsi teknologi serta mendorong pertumbuhan industri percetakan khususnya nang kawasan Indonesia Timur. Selama 4 hari penyelenggaraan SPE 2016 nargetno sedikitnya 15.000 pengunjung. Nah, pengunjung iki iso menyaksikan langsung demonstrasi berbagai teknologi percetakan modern, mulai teko digital printing, offset printing, pencetakan 3 dimensi, ultraviolet printing, sampai sistem web-based printing sing semakin efisien dan hemat biaya. Seluruh teknologi tersebut ditampilkan oleh berbagai merek nasional maupun internasional. Selain pameran SPE yang menghadirkan seminar barek workshop sing bahas perkembangan industri grafika, digitalisasi, inovasi produk strategis bisnis berkelanjutan hingga pengembangan jejaring usaha.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak, sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Gosek talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho, pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: aktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: You are Rista Dike Sabrina.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Kabupaten Banyuwangi ditunjuk mbarek Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengembalian lan pengambilan kebijakan. Staf ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso nyatakno terpilih Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus duwe basis tata kelola pemerintahan sing kuat.

Janda kabar liyane yo Cak Ning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Situbondo mulai distribusikno banyu resik nanggone wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatakno hal iki sebagai langkah kanggo antisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan ing antarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari lan Desa Palangan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 3 sore iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Janing, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 tumpun tike mawon lenggahipun panggih malih kali kula Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585. Cak Ning ugi saged mirengaken lewat RRI digital ngoten nggih ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nggih niki sampun wonten tarik-tarik nggih sampun dipun siapaken lagunipun nggih menika wonten ingkang sampun lebet wonten Cak Tommy Kurniawan. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Rekor dengar
1: pancen nyoto monggo. Halo
2: Tommy.
1: Oh nggih Mas Tommy Kurniawan nggih sehat selalu nggih.
2: Oke sehat.
1: Sehat. Lagune napa? Niki enten Ikke Nurjanah tentang rasa. Kamelia Rafli Goa.
2: Terus.
1: Napa?
2: Anu, apa?
1: Apa?
2: Nika Enika.
1: Wah. Apa, Mas?
2: Yeni Inka.
1: Oh, Yeni Inka, oh, no. Cidro telu niki antene.
2: Yeni Inka. Kota Jogja istimewa. Oh, no.
1: Kota Jogja istimewa. Sik, tak golekne.
2: Iya.
1: Nggih. Monggo salami kangge sinten?
2: Ning Ayu ning Lia. Ana Tantra Wahyu. Wes.
1: Aku gak.
2: Ayu.
1: Pur.
2: Pur.
1: Nggih.
2: Iya. Iya.
1: Oke, Cak Tommy matur nuwun.
2: Iya.
1: Nggih, matur nuwun nggih kangge Cak Tommy nggih, Cak Tommy Kurniawan kaya Jogja istimewa nggih mengke kula padhesaken. Monggo Cak Ning salajengipun monggo sinten ingkang gegono teng 0315426961. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Banyak bunga di taman, cuma satu ku peti. Banyak anak perawan, cuma Ning Pur yang cantik.
1: Gak perawan.
3: Terus napa Pur?
1: Mboten saged.

0: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bang Kobar, mangke kula padosi nggih. Nggih, monggo Cak Ning sekedap sik balik kota Jogja. Nggih, niki kita wayahe midhangetaken lagu nggih. Monggo tetep teng 4 suara budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik roae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo. Jok kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan, duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik, ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Riki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasih tengene acara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, ingkang sampun gabung lewat telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Assalamualaikum Neng
1: Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres
1: Ibu Latifah sehat?
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Gih, langsung ya. Lagunya apa Bu?
2: Unsur S.
1: Apa?
2: Buta Karena Cinta.
1: Oh, jangan dong.
2: Cuma lagu.
1: Gih, monggo. Buat siapa?
2: Jadi salamnya buat Neng Pur, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala sama musibah.
1: Amin, amin.
2: Semoga sehat selalu sehat, selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Amin, amin.
2: Tunggu, yuk, assalamualaikum.
1: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, wonten Kong Askum, halo.
3: Halo.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Nggih leko tenan.
3: Sehat. Nek Bu.
1: Alhamdulillah pangestu sedaya ingkang ngayegati sehat.
3: Kadomi ing disalami me penyiar tok.
1: Sing diapali penyiar. Oh, sing penting
3: keturutan. Sugeng sonten Kadomi. Mugi-mugi tansah pinaya lan sehat.
1: Nggih.
3: Lagu ini iku nih Ning Pur. Pasrah.
1: Pasrah enten niku.
3: Nggih. Leo Pasrah Waldi. Pasrah nek durung niku anu. Hah?
1: Niki Leo Waldi penyanyi ne.
3: Nggih, penyanyi ne. Nggih. Pasrah niku nek durung durune niku napa Pasrah niku lho, klopon.
1: Pasrah nggih, marut nggih. Marut sing kasar nih, marut sing kasar nih, pasrah.
3: Wow, enten Bang Kopar nih. Bang Kopar, Kak Wandi, terus apa Parno, Umi Kustia, Umi Ratno. Nih, saya mau nih pun.
1: Nih, Pak Askum.
3: Nih, wow, enten anu nih, neng sinan, nembe, neng Salamah nih.
1: Nih.
3: Iya, ada sunggal neng
1: Latifa, dek wau neng Latifa.
3: Mugi-mugi semoga sehat. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Pak Askum nggih. Lanjut monggo tengene telepone Pro 4. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut. Pancen nyoto, Cak Kolis gantian nggih. Mangga, langsung lagunya apa? Kok gak krungu ya? Aduh banget.
4: Umi Elvi.
1: Alhamdulillah, Umi Elvi. Ning Siti ta iki?
4: Rambut bisa sama yang itu loh.
1: Apa?
4: Salin punya hobi.
1: Punya hobi?
4: Salin punya hobi.
1: Iya.
4: Iya.
1: Inge, saling punya hobi.
4: Iya.
1: Duh, buyu.
4: Ada dari ono dulu.
1: Sek ta. Buat siapa monggo salamnya dulu?
4: Hei, Umi Gustiato wes.
1: Eh, kok ngono ta?
4: Iya.
1: Kok mayar men? Saling ya, punya hobi.
4: Salin punya hobi sing itu loh Neng.
1: Kok hadapi pasangan punya hobi mahal.
4: Neng,
1: ya.
4: Salam nikahnya ya Neng, boleh?
1: Siap, boleh.
4: Salamnya buat Gustia. Terus Neng Ella, terus Neng Rahma, Neng Salama, Neng Tati, Mama Fikri, Cak Solikin, apa meneh, Cak Irsyad sama Cak Jainal. Pak Askum yo mang yo, Pak Askum.
1: Pak Askum.
4: Pak Wandi, Pak Barno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar, dan semuanya ya.
1: Ya, ini enggak ketemu lagunya, Saling Punya.
4: Ada yang cari itu nih.
1: Penyanyinya siapa? Kak Ono, kita ketik.
4: Umi Elvi. Neng, kalau enggak ada, Nur Halimah, Janur Kuning, Miss Neng.
1: Ya, sebentar, sebentar. Ganti ya.
4: Janur ya, kuning. Ganti. Janur
1: Nur
4: Kuning.
1: Halimah. Oke, makasih.
4: Terima kasih banyak, Neng.
1: Siap.
4: Sehat selalu. Amin.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Ning Siti nggih, cumondok tenggene Pasuruan. Nggih, niki Nur Halima sampun siap sekedap. Monggo sak ning wancine kita goyang dangdut nggih sesarengan kalian Mansur Pro 4 RRI Surabaya.

yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, kita lajengaken nggih Caning tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, menika wonten ingkang sampun mlebet nggih. Monggo, mau wis ana sing klip-klip teng kene telepone Pro 4. Halo Sugeng, sonten Goyang Dangdut.
2: Alek. Tenang lho Nipur.
1: Pancen nyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pangestu sedaya sami
2: sami. Tau mireng suarane Nipur sampe kuwangen.
1: Ah masa. Mosok tok gak tau to ya, wong jek ana lho ya. Jek enten kula tapi siang.
2: Lagi, belum mungkin enak gue nih lo terus karena sandiwara radio.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing penting sedaya sami sehat. Tasik seminggu ping pindho kula niki. Nggih.
2: Lah sing pun murno.
1: Tereng. Amin. Mugi-mugi ngantos purna tugas menika sehat sedayanipun.
2: Amin.
1: Nggih, monggo lagune napa napa sing enten sing disiapaken niki?
2: Geri Mahesa.
1: Geri Mahesa napa judule?
2: Geri anu napa Adela.
1: Adela? Napa judule?
2: Santri Pekok.
1: Oh, Santri Pekok iki koyoke
2: mboten
1: mboten napa? Mboten disetel niki.
2: Napa mboten ketah?
1: Inggih. Mboten mlebet teng roteting nggih.
2: Niku mawon anu napa? Ikan Nurjana.
1: Ikan Nurjana? Niki antene tentang rasa.
2: Oh nggih pun menawa.
1: Ah nggih. Nggih monggo kangge sinten?
2: Kakem Pak Parno, kalian Bu Elin.
1: Nggih.
2: Bunda Iin Ani Sakti. Ning Rahma kali Cak Usen. Bunda Pustia kalian Abah Marioto. Ya, jadi saat kalian yang Asia, Mama Fikri, Cak Fikri, Cak Kristo yang mau datang mengukur, tuh kenanya bisa sungguh tujuh pasang.
1: Matur nuwun ibu dia.
2: Kesehatan.
1: Amin amin.
2: Dengan dengan rezeki yang kita menimpa.
1: Amin.
2: Kita siapkan saking kalau fisik kita itu perlindungan saking Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak makan mesina.
1: Amin.
2: Nona Eka dibaca haji kalau amin.
1: Amin.
2: Matur nuwun menawi kundur atas satu.
1: Nggih, matur nuwun Budian. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya ingkang sami kagem Budian. Nggih, cuma ndak wonten ing Gresik. Mugi-mugi tansah pinarangan rahayu wilujeng, sehat wal afiat sedayanipun. Nggih, monggo lanjut saking Mama Fikri. Halo, Sugeng Sonten.
3: Halo, Goyang Dangdut.
1: Lekot. Tenan.
3: Gimana punya kabar, Neng?
1: Baik.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Langsung lagunya.
3: Aku pengen request lagu Meleleh Bahagia.
1: Meleleh Bahagia niku saking dari siapa?
3: Valen sama Mila.
1: Meleleh.
3: Ada teneng.
1: Sebentar. Dari siapa?
3: Mila sama Valen.
1: Oh, Mila Valen.
3: DA7.
1: Ya. Sebentar. Ya, sudah ketemu DA7 Meleleh Bahagia Mila Valen. Ya.

0: sampai tujuan.
1: Amin.
0: Kembali ke Madura lagi gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan diberikan selamat dari berangkat sampai pulang lagi. Ngaten nggih?
0: Iya.
1: Oke.
0: Wah, oh spesial yang punya mendambak.
1: Heeh.
0: Lagi ngapain? Dan di mana?
1: Sama siapa?
0: Buat nempurnya buat aktivitas kalau pulang hati-hati lagi tak
1: tunggu ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem Mama Fikri ngaten nggih. Monggo setunggal malih teleponipun. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
1: Alhamdulillah. Luwe kok tenan lah kok sawi kaya ndulek ning gurine lawang ngono lho.
2: Banget nih.
1: Wangene pol-polan pokoke.
2: Sehat nggih ning purgi.
1: Alhamdulillah ning Ella sedaya sami sehat. Semanten ugi kagem panjenengan mugi tansah pinaringan sehat.
2: Sak monten niku sehat nih.
1: Nggih.
2: Lagunya nggih.
1: Napa?
2: Lagunya dari Ina Cynthia Prasangka.
1: Prasangka Ina Cynthia. Monggo kagem sinten?
2: Salame ingkang nembe mandhap Mama Fikri, Adik Fikri, Cak Solihin juga dan semua yang ada di Madura mudah-mudahan selalu sehat. Ning Dia, Ning Siti, Pak Wandi, Pak Parno kalian Umi. Umi Gustia kalian Abah, Umi Suratno kalian Abah Ugi. Sinten gelan samudaya niki mawon.
1: Nggih.
2: Kang wonten nggih ning lagune niki.
1: Wonten. Nggih.
2: Alhamdulillah. Kang ngeneng pur sehat selalu ning barokah umur barokah rezeki selalu
1: mengalir. Amin, mengali. Amin.
2: Terima kasih ning pur lagunya saya tunggu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget nggih kagem ning Ela nggih cumondhok tenggene Prigen Pasuruan nggih monggo cak ning wancine kita midhangetaken ngeten nggih nggih menika wonten saking Ikke Nurjanah nggih tentang ras

Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Caning tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sinten sing badhe nggih kono Caning? Halo Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Rekoteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
2: Sugeng sonten lho, Pur.
1: Nggih, Sugeng sonten. Aba Ali.
2: Ya Umi Pur.
1: Nggih. Sehat selalu nggih Mas Ali.
2: Alhamdulillah sehat, juga Mbak Pur juga selalu sehat nggih.
1: Amin. Pangestunipun. Monggo lagunya.
2: Udah keluar Mbak Pur.
1: Sinten?
2: Roma Irama. Apa itu Gary Maisa?
1: Oh, Gary Maisa belum. Gary. Roma nggih belum.
2: Anu, anak yang malang Mbak Pur.
1: Anak yang malang Gary Maisa. Roma Irama apa?
2: Yang Gary Maisa.
1: Yang Gary.
2: Oh
1: iya.
2: Yeah.
1: Anak yang malang. Monggo buat siapa?
2: Buat ya Mbak Solihin, Mbak Berlia, siapa itu Bu Haji Suratno, Mbak Tanti, Pak Wandi, Pak Satrio, Pak Toto, Pak itu Pak Paro dan semuanya lah. Yang di Mbak Duda semuanya buat Mbak Pur. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Pur sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ibarokah melibah.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Nggih, matur nuwun kagem Mas Ali, nggih. Monggo Cak Ning sinten malih sing badhe nggih gondong ten 031 5462961 saged ugi tenggene 0896021118. Nggih, dari 3721. Ning Pur, selamat bertugas. Aku selalu mendengarkan dan aku selalu memonitor. Terima kasih. Waduh, teko endi iki? Gak nyebutno namai saking senenge. Alhamdulillah. Nggih, kagem Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 saking segala penjuru. Ah, ayo goyang bersama nggih Cak Ning nggih. Ojo goyang-goyang nggih, goyang-goyang ngenten nggih Cak Ning. Wes sore Cak Ning, srengenge saya ning glewang Cak Ning. Sayane saya sore, saya lumuntur menuju surup ngoten nggih. Kagem Cak Ning sing sakniki nembe kondur nyambut damel, nembe kondur makaryo ingkang atos-atos Cak Ning. Jaga emosi di perjalanan. Mudah-mudahan selamat ngantos dugi griya ngaten nggih. Monggo niki anak yang malang saking Gary Maisa.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Cak Ningwancine kula nyuwun pamit saking adicara goyang dangdut lumantar perempat RRI Surabaya ngaturi Cak Ning matur nuwun sedayanipun ingkang sampun gegono teng adicara menika Cak Ning. Nah mangke kita panggih malih teng kene jam gangsal teng adicara Lenggang Surabaya. Tetap teng perempat Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Sakning woro-woro jam 5 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus ngupayakno kanggo ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah sijine nglaksanakno inspeksi lintas kereta. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari neng Madiun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin harapane fasilitas pendukung nang kondisi prima lan jalano komitmen PT Kereta Api Indonesia prioritas keselamatan penumpang.

neng kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Blitar musnahno sekitar 55 ewu dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo nyatakno pemusnahan iki gawe pencegahan penyalahgunaan data lan kanggo njogo tertib administrasi kependudukan. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mangko nang woro-woro jam 6 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, kok akeh pol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar RRI rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahannya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Pendengar RRI rahimakumullah, maksud ayat yang kami sampaikan tadi adalah bahwa salah satu sarana suksesnya pendidikan adalah adanya keteladanan. Artinya kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan solihah, maka bapak ibunya harus soleh dan solihah. Demikian pula kalau kita kepingin punya anak rajin ngaji, maka bapak dan ibunya harus mengawali rajin ngaji. Itulah yang ada di dalam istilah bahasa Indonesianya, buah apel itu jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Ada istilah lain, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita sebagai orang tua hendaknya mampu memberi contoh bagi anak-anak kita dengan contoh yang baik, baik akhlaknya, ibadahnya, maupun yang lain-lainnya. Sehingga kita mendapat pesan dari Allah, yaitu di surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita yang terbaik agar anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, itulah yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Pesantren Mitra Arafah yang beralamatkan di Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, caning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam gangsal langkung 8:28 menit wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Nggih, cak ning kita ingkang kaya gati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat magrib ngaten nggih cak ning mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Biasanipun pancen antawis magrib ngantos isak menika wekdal ingkang cukup kangge kekempalan ngaten nggih cak ning sak keluarga pinanggihan teng griya bercengkrama ngaten nggih cak ning sak sampunipun ngayahi pakaryan sedinten muput menika wau nggih cak ning. Mugi-mugi sedaya pakaryan kita mboten-mboten ingkang ngadat ngaten nggih cak ning. Masih tanggal sih tanggal 6 tapi gaweane nek wis rempeng nggih monggo rodok-rodok dikebut ngaten nggih cak ning sepatus mangke mboten keteteran teng kene akhir bulan ngaten nggih tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

waro-waro jam 6 sore lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Janing pemerintah Kabupaten Blitar ngrealisasikno penyaluran pupuk bersubsidi jenis pupuk urea lan NPK nang semester 1 tahun 2021 mencapai sekitar 55%. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan lan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Blitar Siswoyo Adi Prasetyo nyatakno penyaluran pupuk iki sekaligus memenuhi kebutuhan petani lan antisipasi dimulaine musim tanam nang wulan Agustus 2021.

Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, pemerintah Kabupaten Situbondo nyatet selama periode Januari sampai Juni 2016 produksi pari mencapai 220.000 ton. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Kurotul Aini nyatakno capaian iki melampaui target seiring bare inovasi pupuk organik cair tekok limbah dapur rumah tangga lan pendampingan petani fasilitas drone gratis pas wayahe pemupukan. Saneng iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

0: aktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Cak Ning, Piala Dunia wis teko. Daripada nonton dhewean ning omah Cak Ning, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane luwih rame ambek seru Cak Ning. Nah, acara iki gratis tis-tis Cak Ning, mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu ya Cak Ning. Siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yo rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur ya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih isok ketagihan.
1: Yo gak ikutok, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning.
1: Nah,
0: awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Perumpat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, Cak Ning kabari Surabaya niki nyepetaken penerapan parkir digital, Cak Ning. Ngangge tim gabungan niki sampun mbikak pendaftaran, Cak Ning, dados percepatan penerapan sistem parkir digital tengene seluruh wilayah Surabaya niki upaya kangge ningkataken transparansi, akuntabilitas lan ketertiban pengelolaan parkir, Cak Ning. Nah, tim gabungan saking Satpol PP, Dinas Perhubungan utawi Dishub, Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda, Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, DPR KPP, sarta unsur TNI Polri niki mbikak pendaftaran parkir digital, Cak Ning, kangge pengelola lan petugas parkir. Nah, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah utawi Perda Satpol PP Kutha Surabaya Rizal Zainal Arifin tengene Kutha Surabaya niki nggih mratelakaken bilih kegiatan niki dados tindak lanjut kangge permohonan bantuan penertiban saking Bapenda Kutha Surabaya kangge ndukung percepatan implementasi parkir digital. Dados dipun ujaraken Cak Ning bilih percepatan penerapan sistem parkir digital niki bakal berlaku kangge seluruh wilayah Surabaya sebagai upaya kangge ningkataken transparansi, akuntabilitas lan ketertiban pengelolaan parkir. Piyambake nggih nyampaaken Cak Ning pilih salah setunggali langkah nggih niku dilakokaken gelar sosialisasi sekaligus buka layanan pendaftaran parkir digital kangge petugas maupun pengelola parkir, Cak Ning. Dados selain nyukani sosialisasi, tim gabungan menika nggih mbikak layanan pendaftaran parkir digital secara langsung tengene lokasi. Nah, pengelola parkir ingkang dereng terdaftar niki supados saged segera ngurus administrasi kagem pendampingan petugas Bapenda. Dados nggih dipun jarwaaken bilih bakal nyukani kesempatan langsung daftar tengene lokasi dibantu kalian rekan-rekan Bapenda. Lan prosesipun cukup cepet sekitar 10 menit ngaten iki nggih Cak Ning. Dados nek menurute Satpol PP niki terus berkoordinasi kangge perangkat daerah lan OPD nika terkait niki kangge mastekaken implementasi parkir digital niki berjalan sesuai ketentuan lan perizinan ingkang berlaku. Ngaten nggih Cak Ning. Tetep nang Perumpat Suara Budaya Surabaya.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis, nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kayat Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

Kicak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam 6 langkung sekawan dasa kalih lang wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Kicaning utaminipun kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayegati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat Isya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Gecane acara Lenggang Surabaya kita tutup gecane matur nuwun sedayanipun mangke sak sampunipun woro-woro jam 7 kita pepanggihan malih teng kene adicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Woro-woro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning Banyuwangi Etno Karnival utawa BEC 2016 bakal dilaksanakno tanggal 18 Juli 2016 sing ngangkat tema Perang Bayu The Great War of Belambangan. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani nyatakno karnaval iki dadi salah siji ikon pariwisata Banyuwangi sing dipastekno iso narik minat masyarakat lan wisatawan. Apa maneh nang acara iki bakal nampilno atusan kostum etnik modern sing terinspirasi teko sejarah lokal masyarakat Banyuwangi.

Nyandak kabar liane, Cak Ning, pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan KW proyek migas strategi Eneng Jawa Timur lan Jawa Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman nyatakno hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya kanggo menuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan ing antarane nang Bojonegoro, Grobogan lan wilayah Demak. Sak ning iku mau yo rek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku ning Purbandari ngucapake matur nuwun, nedha nrimo kanggo sampean kabeh.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur anjene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Caning.

0: iki aku boleh sadar.
1: Sadar apa maneh?
0: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
1: Terus
0: tak bayar 8.000.
1: Lah,
0: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
1: Belajar apa?
0: Lah gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
2: Intermezzo. Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Maning, sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, sak neng tasik tengene dicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kula ngancani cak neng ngantos mangke jam 8 dalu ngoten nggih cak neng sekedap malih kantun setengah jam nggih cak neng. Monggo sinten ingkang badhe kegono lah kangge kanca-kanca kula ingkang sak menika nembe tengene Taman Kota Caruban. Sugeng midhangetaken lewat RRI Digital nggih. Salam saking ning Sri, saking Cak Yudi lan kanca-kanca saking ning Ira nggih. Salam sedayanipun. Nggih, nyuwunipun sambel kemangi tapi niki napa komputer sebelah kiri kangge nggarap niki. Wayahe nggarap laporan Cak Ning trimester kedua ngaten nggih Cak Ning. Mangke kula ijoli mawon manis nggih kali wonten itok kalian putri nggih. Maturun sangat kagem kanca-kanca ingkang sak menika nembe lenggahan nembe bercengkrama. Nah, kagem jenengan Cak Ning sak keluarga ingkang nembe bercengkrama. Monggo sinambi midhangetaken adicara Layang Kangen lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

0: ne, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Par, awakmu ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki yo apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiate mak.
1: Apa?
2: Ya ana kobongan makku nang cepet mlayu.
3: Intermezzo.
4: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
5: Walah, apa oning anake sampean iku? Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
4: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
5: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
4: Terus?
5: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
4: Iya.
5: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
4: Walah. Ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
5: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
4: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi.

Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning saking ngarsa jenengan sedaya Cak Ning lumantar perempat RRI Surabaya matur nuwun sedayanipun. Mangke tenggene Tanjung Perak malam Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia makaten nggih. Matur nuwun Cak Ning nyuwun ngapunten beke wonten kladuk ing atur kula nggih Cak Ning pareng kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning sakniki sampean ke Tanjung Perak malam ya. Barek aku lias yang bakal ngajani sampein KB sampai jam tutup siaran. Samarine iki sak ning bakal tak weni informasi lainnya ya, tapi sak derenge niku saiki awak dhewe sareng-sareng midhangetaken siaran drama legenda. Tentune barek judul Trenggalek Seri Rolas. Mergo iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggian mari kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dah melampaui legenda Trenggalek seri kaliwelas tamat. Dewi Saraswati, kauntara waktu aku go mikir marang putramu si Binaksopa, kok durung ngono bali maneh.
3: Semanten ugi kalian kula ki ageng.
2: Iya.
3: Kinten-kinten kados pundi pawartosipun ingkang putra nggih?
2: Nalika semono kan sanggup mbendung kali bagong. Nanging nyatane sampai saiki durung balino padhepokan. Apa dheweke bisa kasembatan apa ora ya kira-kira.
3: Semanten ugi penggalih kula. Kagem. Kula namung sangsah saged ndedonga kemawon. Mugi-mugi mboten wonten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi engkang dados kekajenganipun saged kasembatan. Sak menika kados pundi kagem?
2: Iya. Aja tansah kendhat anggonmu nyenyuwun marang arsaning Gusti sing angkarya jagat. Muga-muga putramu menak sopal kalis ing sambikol. Sekabeh loro lopo anggone nindakake mbentung kalibaku. Karah mat.
3: Kados pundi kagem?
2: Ing jopo padepokan kok kacang gembrutuk wong padha teko mrene.
3: Wah, njih wonten menapa
2: apa ya mlebu kawula ana ing kagem kene. Pun sae. Monggo aku aturi mlebet. Nggih. Sampeyan iku sinten?
4: Nek sampeyan durung kenal aku. Aku Mbok Rondo Krandon.
2: Mbok Rondo Krandon menika sampun kondang kaloka. Lajeng wigatinipun menapa panjenengan tindak wonten ing padhepokan Sinawang mriki?
4: Aku nggoleki menak sopa.
2: Nggih. Menika putu kula lajeng wonten menapa?
4: Putune.
2: Nggih.
4: Menak sopa mara nang padhepokanku.
2: Nggih.
4: Dheweke nyelang gajah putih. Ngomong jarene nyelang gak suwe. Mok telung dino.
2: Nggih.
4: Nyatane nganti seprene gajah putih gak dibalekno.
2: Nyai Krandon, napa panjenengan sampun pinanggih kalian minak sopal sak sampunipun ngliwat tigang dinten kala wau?
4: Pitung dino tak doleki. Ketemu
2: lajeng
4: nanging ngomong jare gajahku dibeleh.
2: Loh
3: lajeng kados pundi menika Ki Ageng, kok kados mekaten?
2: Ngene-ngene sabar nduk, aku tak ngomong karo Mbok Rondo Krandon.
3: Inci monggo Ki Ageng.
2: Nuwun sewu Mbok Rondo Krandon, pancen leres menawi gajah putih menika dipun beleh kangge tumbal wonten ing Kalimbagong. Sebab menapa wontenipun ketiga dawuh ing tlatah mriki kathah para penduduk lan kawula. Sawahipun padha garing boten wonten toyane. Sarat-saranane nggih kudune bendung Kali Bagong kangge mbanyoni sawah-sawah sing garing niku. Kula suwun Mbok Rondo, mugi Mbok Rondo saged terang ing penggalih nglilakaken Gajah Putih ingkang sampun dipun sembelih kalian Minak Sopo.
4: Kenapa kok kudu Gajah Putihku? Kok gak gajah-gajah liyane?
2: Kabeh niku wau kangge syarat sarana. Mugi-mugi kanthi ngorbanaken Gajah Putih ingon-ingone Mbok Rondo Krandon, panjenengan saged terang ing penggali nglirakaken.
4: Oh, kaya ngono. Ya wis to. Nek pancen Gajah Putihku migunani kanggo kawula akeh, ya wis, aku trimo. Kulilo.
2: Matur nuwun sanget, Nyai.
3: Matur sembah nuwun sanget, Nyai Kandon.
4: Iya wis padha-padha.
2: Lah sakniki putu kula minak sopal wonten pundi?
4: Jebur nang nggone Kali Bagong.
2: Oh, ngaten.
3: Lajeng kados pundi menika ki? Kok minak sopal malah jeger wonten ing Kali Bagong menika kados pundi? Kamangka kawit rin menikah sinten kemawon ingkang jeger wonten ing Kali Bagong boten wonten ingkang wilujeng lho Ki.
2: Iya.
4: Ki Ageng Sinawang.
2: Nggih, Nyai.
4: Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit.
2: Nggih, kula namung saged nderekaken lan matur nuwun sanget Nyai Krandon sampun ngliraken Gajah Putih ingkang dipun belih kalian putu kula minangka.
4: Nggih, pun sami-sami.
5: Monggo basa kemawon, Nyai. Monggo.
3: Kados pundi menika Ki Ageng?
2: Aja wedi kangelan. Saiki golek ana putramu Minak Sopa.
3: Monggo Ki.
6: Duh. Kanjeng Ibu,
3: putraku
6: Kanjeng Ibu. Kula kapan Kanjeng Ibu?
3: Ger anakku. Kepriye tongger kahananmu ning diae sliramu iki?
6: Kok wonten kedadosan kados pekaten menika pripun Kanjeng Ibu?
3: Lah kepriye tongger? Ibu iku tansah nganti-nganti, tansah ngantu-antu tekomu. Lah kok malah ora ana kabar-babar pisan iki kepriye tongger?
6: Eyang Ageng Sinawang wonten pundi Kanjeng Ibu?
3: Ana jero sik tak timbalani yo.
6: Inggih Kanjeng Ibu.
2: Apa tuku Minak Sopo?
6: Iya, kenegi. Inggih kok wonten kedadosan kados pekaten mriku dunungipun pripun, Yang? Sinten siluman baya pethak mriku sinten, Yang? Kanjeng Ibu,
2: kene opo awakmu kok?
6: Kula kepanggih siluman baya putih.
3: Lah,
6: mriku sinten? Monggo dipun dunungaken, Yang.
3: Ki Ageng tos pundi menika?
2: Dewi Saraswati.
3: Njih Ki Ageng.
2: Apa titik kula mangsane perkara iki dibuka marang putramu si Minak Sopo?
6: Nggih,
3: Kanjeng Ibu. Kula kinten-kinten sak menika pancen sampun wekdalipun engkang putra ngertos menapa kedadosan sak temenipun.
6: Sinten siluman bajul pethak niku sinten, Yang?
2: Ngene Minak Sopo, aja kaget. Aja kliru ing penampa. Nalika semono ibumu duweni lara kang gandane amis banget. Ora ana sing bisa marasni. Lah, pune Yang ngongkon karo ibumu ya iku tapa kungkum nok sajroning Kali Bagong.
6: Ngajeng
2: nok kono tel ditulungi karo nom-noman sing jenenge Srobo. Sing jaga swasana ana ing Kali Bagong.
6: Nggih.
2: Ing kono Sopo sing bisa ngusadani larane ibu? Gondo amis silang plas. Orano siji-siji gondo sing amis mambu ono ing jiwa ragone ibu. Ing kono Srobo duweni penjaluk kepengen urip bebarengan karo ibu.
6: Srobo mriko sinten? Pawongan sinten Srobo mriko?
2: Srobo iku sejatine siluman baya putih.
6: Siluman bajul putih mriko
2: sing nulungi awakmu ana dambaku.
6: Kanjeng ibu leres mriko, Kanjeng ibu.
3: Ya pancen kaya ngono, kasunyatane ngger. Lan saumpama sliramu pengen ngerti sapa sejatine Srobo, ya iku bajul putih. Ora liya Srobo bajul putih kuwi ya ramamu dhewe, ngger.
2: Ngerti.
6: Eyang?
2: Iya, pancen.
6: Nase kang dipun
2: nanging kabeh ku mau wis dadi kodrating jaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean wis mirengaken siaran drama legenda barek judul Trenggalek Seri Rolas. Samarine iki aku bakal wenehi informasi ya tentang salah satu kesenian ya, mungkin beberapa nih cak ning ngerti dan beberapa nek sing enggak, tapi aku cuma sekedar ingin menyampaikan ya, kita nanti cerita-cerita. Mergo iku cak ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

Udah lu Cak Ning, bagaimana para perempat RRI Surabaya ya kan? Cak Ning kita akan jani ya Cak Ning sampai jam tutup siaran. Ya apa kabar di naiki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sen lagi loro mugi-mugi dang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi Cak Ning kegiatannya sampean meneh lancar ya, rezekine lancar sisan, amin ya rabbal alamin. Tasi tanggal 8 Juli 2021 iki nggih tasi awal-awal ya. Biasanya jam-jam yang mene sampean ngakhiri aktivitas ya kan, biasanya laya-laya nang oma ngoten nggih mari aktivitas seharian ket mang isu sampai saiki sampai bengi sampai sore ngoten nggih. Utawa ana sing tasih beraktivitas semalaman iki pokoke ati-ati nang dalan. Walaupun wis jam ya mene ya nang dalan pemuda ya tasih rame ya kan. Pasti tasih wonten sing jeket mulai lembur misale ya lembur utawa ana sing kerjane bengi-bengi ya kaya aku iki. Ya pokoke sampean kabeh mugi-mugi lancar ya urusane. Terus hati-hati nang dalan sekali lagi ya, soalnya oh nang dalan iku akeh wong-wong sing aneh-aneh lah. Ngerti ya, lek misale sampean wis hati-hati tapi durung tentu wong lain wong liya hati-hati ngaten. Nah, jane saniki kan aku wis bakal wenehi tentang salah satu kesenian ya, lek iki salah siji wayang. Nek ngomongno wayang lak mesti sing kebayang wayang kulit utawa wayang golek ya Cak Ning. Tapi ternyata nang Nganjuk iki ono kesenian wayang sing unik jenenge wayang timplong. Nah, wayang timplong iki Cak Ning wis ono wiwit sekitar tahun 1910 lan sing gawe yaiku Mbah Pancol jenenge. Sing gawe beda wayange digawe saka kayu mentaos. Terus lengene nggunakno kulit sapi sing luwih khas maneh, iringan musike nggunakno gamelan bambu sing nek ditabuh muni tong plong ngoten nggih. Nah saka swara iku lah jeneng ya asal usule jenenge wayang timplong. Nah, kok bakal tak wenehi asal usule mungkin sejarane ya jeneng lan keunikane mergo iku tetep nang perempat RRI Surabaya.

0: Rekening Sedekah Bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah Bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saneng balik mana barek perempat dari Surabaya, tentune balik mana barek aku liang lanjut no ya cakne ya. Wayang timplong iki cakne asal usule berkembang nang desa Jetis, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kesenian iki cakne isok diarani hasil perkembangan utawa revolusi saka wayang krucil sing wis luwih dhisik dikenal masyarakat. Sing gawe unik cakne bentuk wayange beda karo wayang kulit. Badane pipi digawe saka kayu mentos lan ukirane ora seruwet. Seruwet wayang kulit ya, tapi malah sederhana iku sing dadi ciri khase. Terus cakne nek pementasan wayang timplong biasane ora nggunakno sinden. Sing luwih dominan ya dalang karo tabuhan gamelan bambu sing ngasilno irama khas. Suasanane dadi beda lan duwe daya tarik dhewe. Lah nek durung tau ndelok langsung pasti penasaran ya Cak Ning ya, apa maneh aku ya. Soale kesenian iki Cak Ning pancen unik lan ora akeh ditemuni nang daerah liyane.

0: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
1: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning balik mana barek liang lanjut naiku mau ya. Saiki ayo pas cerita-cerita sing biasane dimainan nang wayang timplong iki. Cerita sing paling kerap diangkat yaiku kisah Panjilan Dewi Caning. Lan Dewi Sekartaji ya Caning ya. Ceritane kebak nilai katresnan, kesetiaan, perjuangan, lan kebijaksanaan. Ngeramek iku tok wayang timplong ya sering nyeritakno sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara koyok kerajaan Kediri lan kerajaan Jenggolo. Jadi saya nonton Caning ora mek oleh hiburan tapi ya isok sinau sejarah lan budaya bangsa. Pesan moral sing disampaikno Caning ya akeh. Mulai saka pentingi kejujuran, gotong royong, sampai ngajeni wong tuwa lan ngreksa budaya daerah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng balik mana bare perempat RRI Surabaya ya. Lanjut noniku mau terakhir Cak Ning saiki kondisi wayang timpleng ki sayange wis mulai jarang dipentasno. Biasane mek tampil pas acara bersih desa, sedekah bumi utawa ritual adat tertentu. Mula kesenian iki kelebu warisan budaya sing butuh dijogo ben orang nganti ilang ketelan zaman ya Cak Ning. Awake dhewe iso melu nguri-uri budaya kanthi acara sederhana, iso kenalno marang kanca-kanca, nonton nek ana pagelarane, utawa sekedar cerita nang keluarga lek Jawa Timur duwe kesenian sing apik jenenge wayang timplong. Ya jeneng muga-muga budaya lokal tetap lestari lan generasi nom termasuk aku ya gelem terus nguri-uri peninggalan leluhur. Tak marino dhisik jane samarine iki bakal wonten gending campur sari mari ngono dilanjut marek ludruk RRI Surabaya. Tetep nang kene jane nang 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kisane saniki wayahe dhewe mirengaken siaran ludruk barek judul Tumbuh Oleh Tutup Sri Loro Tamat. Kisane mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.

0: gembul lah.
1: Sampai kaget
0: asap. Moro-moro jemunuk.
1: Iki
2: hei, kaget aku.
3: Burimu ku sapa? Burimu ku sapa?
0: Kaget.
1: Aku gak kaget.
2: Kok telat?
4: Kidungane Cak Pendik tentang iya. Destinasi wisata.
2: Pariwisata ya.
4: Luar biasa.
2: Loh iya. Iya toh?
4: Aku pernah ngomong ambil beliau nih, ambil ya, Cak Pendik. Ya, Cak Pendik dalam setahun niku tiap bulan niku ono hari-hari tertentu. Aku request nangane beliau nih, ya apa lek sampean gawe cakepan kidungan tentang peringatan Pari. Hari-hari itu. Misalnya hari bumi, hari air. Menarik apa kabil kira-kira?
3: Ya jelas menarik
4: apa nih?
2: Loh,
4: ya gawe cakepan iki.
3: Sabele jane krungu tak gak krungu sire.
2: Paham apa enggak sih, Cak?
5: Loh, lah karek ana danane kok gak.
3: Wah, dipangkas ngono sih. Arek kok sing diomong nomer di duwe. Kok tak kandani.
1: Ale,
3: duwe. Duwe iku alate menungso, ngerti ya? Ojo sampai menungso diperalat karo duwe.
2: Loh, iki lho rungokno.
3: Lono aja kok sing ketokmu duwe.
2: Jilan.
1: Duwe ya kuat temen iku. Kuat temen. Kadek gak duwe duit, kuat apa gak?
3: Ya gak kuat ya.
1: Mereka ya, bener omongnya Cak Engki ya.
0: Pariwisata
1: menarik. Menarik dari sisi mana?
3: Ngono lho. Maksudnya menarik sing teko ndi?
1: Menarik sing opong. Menarik kan geret
0: iki. Geret.
1: Tarik menarik. Nah, perkara geret menggeret iki insap jagone.
2: Yo alhamdulillah. Aku iki wis narik opo becak wis 3 taun. Aku yo nak gledekan 2 taun.
0: Wis 17 iki narik tambang barang.
2: Tarik tambang barang.
3: Ini narik banyu yo kautan.
1: Narik bang titil yo.
2: Yo.
0: Ini yo nang tarik krian kono.
1: Iya. Karena ini ono Cak Hengki yang menyarankan yo cek dijelas tok yo.
0: Rasanya iki
4: sporan-sporane aku mrene sekaligus aku tak promo awakku dhewe.
0: Iya iya.
4: Aku saiki arep profesi.
2: Oh,
1: ketok-ketok ta ya apa?
4: Arep profesi.
2: Profesi ya?
4: Oh, ya lek ndelok dedeg piadeke utawa blegere, ya ta? Iki mesti bos besar, minimal memiliki sebuah PT atau usaha apa?
0: CV.
4: Lek gak CV ya.
0: Ya aku ndek-ndekan kok
1: sak. Angen ribut.
2: Lah apa?
4: Ndek-ndekan kok.
0: Nang sarwet kere,
2: home industry.
4: Aku memanfaatkan situasi dan kondisi sing saiki. Aku saiki dodolan sabuk. Segala jenis kulit.
3: Mbok pokok aja kulit insap lho ya.
1: Kulit
3: ora nek kulit insap.
1: Nek ngono ayo pesen ya. Request ning Cak Hengki Riko pengin sabuk gawe kulit apa? Nah, takono. Ngono
4: lho. Ya apa ta?
2: Aku yo setuju.
4: Setuju.
2: Zaman saiki wong kudu ngencengno ikat pinggang.
4: Nah, iku pancen apa ngono ya.
3: Kudu ngencengno pinggang.
4: Apa sebab iku ngono?
3: Perlu kenceng diikat.
2: Yo ibarate saiki kudu banyak tirakat, nahan luwe, makane perut dikencengi, disiseti. Ngono saja.
4: Ndak kudu. Dadi gak usah fisik apa sabuk ngono gak iki ya.
2: Iya, lho. Panjang iki.
4: Iki cuma masalahne ngene rek, masalahne ngene rek. Dengan situasi sing koyo ngene iki sampean-sampean kabeh krungu berita toh?
2: Iya.
4: Bahwa yang namanya pemerintahan kita itu butuh anggaran untuk permakanan.
2: BMG. Ya.
4: Nah, setiap instansi katanya sih ada pemangkasan.
0: Ya memang iya.
4: Iya kan?
0: Memang iya.
4: Nah,
1: Katanya. Iki kapasitas Pak Hengki Kusuma itu sebagai staf ahli permakanan iku mulai.
3: Sejarah sapa, Pak?
1: Lho lha iki kok kan
0: iki kan salah satu wakil khusus iki.
1: Oh, ngono ya.
0: Nek seni Jakarta kan Rabi Ahmad. Iya. Ini keagamaan Gusiku, Gus Mitaiku.
1: Yonokerto ya Cak Hengki
0: iki. Yonokerto ya.
4: Aku wis pindah kok.
3: Kak terus no,
1: terus no, sing terus
3: no. Masalah pemangkasan.
4: Iya, masalah ini. Dirasakno utawa enggak, pasti dampaknya nang ngene awak dhewe ini. Contohnya ngene, contohnya.
2: Iya, iya, Pak, ya.
4: Biasane instansi iku nek ana apa-apa ngundang awak dhewe. Mbok iku mek dagelane ludruk to.
2: Iya.
4: Mbok iku ludruk secara utuh. Mbok iku mek campur sari sing biasane Cak Pendik.
0: Mbok ketuane to.
1: Mbok nomer induke to.
3: Lah nek ngono iki aku ya duwe usulan rek.
4: Iya apa?
3: Nek iku mang pemangkasan teko nang gone intansi-intansi, aku ya pemangkasan nang gone blonjone bojo.
1: Nah iki.
3: Nah, nek
1: iku hak pribadi.
0: Jare aku gak usah dipangkas iki.
1: Enggak usah.
3: Maksudnya?
0: Iya, yes, diketok aja kan.
3: Lho, gak ada biasa. Makanya
1: cok murko, Riko pira sih?
3: Lampir.
1: Saulah ini kayak pira sih, nah?
3: Dirungokno, dirungokno.
1: Maksudnya pira. Pira kayak ini, pira belanjaan.
3: Saya guys pinter download RRI digital, rek.
1: Ayo. Saya penting unsur keadilan, Cak.
3: Ya. Nek kono 500, kuno ya kudu 500.
2: Ya, adil.
1: Adil itu gak kudu podo.
3: Maksudnya?
1: Kono 500, kene kebutuhane lu gede, ya 1500.
3: Ngono lho. Apa sing digawe? Ya apa lagi?
1: Terus nanti ngomong apa kok kono 500 kene 500?
3: Ya gak ngono, maksudnya nek
1: iki mari bangun omah anyar, loro saiki omahe.
4: Oh, ngono. Ngono tangan. Jadi ngono iku mau.
3: Oh, gak ngono nyambut gawe
4: iki nyambut. Jadi saiki awak dhewe gak usah kaget sing biasane konseptor, kreator, sing tukang gawe program-program. Aku krungu lho koncone dhewe gawe program.
0: Editor, kalkulator
4: bareng. Marono terus ketemu, inginannya ketemu mana? Kok gawe koyo
3: aku. Apa?
0: Ngeluh.
3: Eh, mari gawe program tatake mohon maaf berhubung situasi dan kondisi tidak mengizinkan.
0: Wis rek, di Jentikara itu kan ada Kementerian Kebudayaan sekarang.
4: Iya, betul, betul.
0: Toh yang kena pangkas nanti ya kebudayaan kono.
4: Ya pasti semuanya.
0: Lah, saya yakin yumbuh menteri, wakil menteri ini, staf-staf itu juga berjuang bahwa seniman itu harus tetap hidup, itu pasti.
1: Oh, dari unsur di luar instansi. Ya beliau ini pejuang ya.
0: Makanya nanti pasti ditembus. Mas Egan kan Taman Budaya.
3: Iya.
0: Nah, Taman Budaya kan instansinya kan sudah ada hubungannya karo kebudayaan pusat.
3: Nah. Jare sapa?
0: Jare sapa-sapa?
3: Kata di pangkas. Ya apa rek?
1: Eh, cuma Cak Hengki pesen, wis masih BUMN masih instansi di pangkas ya pokok aku gak dipangkas seneng ngono jane ini.
4: Ngono ya. Aja sampai dipangkas sak dhewe.
3: Eh, tapi kudu bersyukur Cak Sabil Penoyoan termasuk Cak Insap Abah Pendi masih dipangkas dipangkas awak dhewe tetap bersyukur dan menerima soalnya awak dhewe kan cek duwe Abah Cipto.
0: Loh, madune teko madune.
3: Lah wis teko madune.
1: Eh. Eh. Tak jaso Didik. Madu itu berbagai kualitasnya, tergantung cuacanya. Lek cuaca rendeng jare kualitasnya menurun. Ya. Makane wingi ngirimi rada akeh.
3: Iya.
1: Ini tali asih Cak ya. Baliknya teko Pak Hengki Kusuma tadi. Dene ngopo beliau dulu juga berkiprah nyata di Ludruk RRI Surabaya ya. Saiki sayang gak tahu gelem teko mergo ya wis dipangkas
3: mang. Gak ya sing tak jaluk ya nek iso sak
0: bendino teko. Lungono sing enak iki Cak Sabil. Kabeh-kabeh kene pangkas, kabeh-kabeh kene pangkas. Cak Sabil gak kene pangkas.
1: Ya, Cak sine Cak Pendik lho.
0: Soale durung rekaman.
3: Soale durung berjalan. Tapi ojo khawatir. Kabeh mang sing penting kudu duwe semboyan.
2: Apa Cak?
3: Ojo lali semboyane.
1: Apa cita ya semboyan apa
3: cita? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Sugeng pepanggihan mari. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasi SE. Produser pelaksana Habnani Awari. Dalunikin dan melampan tumbuh oleh tutup seri kali taman. Ide cerita Cak Sabi. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Isnan. Ketua Ning Purbandari. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Konco-konco ingkang nampi dakuan sampun sami siyoga kadosta. Sumini dipun lampahaken Ning Purbandari. Parti dipun lampahaken Ning Murgiati. Cak Sabil dalu niki dados bagus. Nancy dipun lampah

Citra dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Anggota geng dipun lampahaken Cak Rosid. Subagyo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Batur dipun lampahaken Cak Pendi. Pak RT dipun lampahaken Cak Haryanto. Derek-derek sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu.

0: Matur nuwun. Napa nggih, Pak?
1: Awakmu gak salah milih. Bapak wis kenal, wis omong-omongan enak. Terus sing jarakno herani bapak. Tangane bapak salaman barek busung ini. Atine bapak sembretek.
2: Ini pak, tekenyar-tekenyar.
1: Pinter wajahnya anakku. Anakku pinter.
2: Nurani pak. Ini secara nurani
1: kan. Lho. Senengi anakku.
2: Jadi kak, berdasarkan potongan wong utawa perilakune orangnya kan. Ya,
1: aku yakin
2: kepribadian
1: ini. Jenenge Bu Sumini ku mau lahir batin ngomong sing ganok pamri apa-apa. Citra.
0: Es.
1: Kira-kira seneng di ibu?
0: Seneng pak, seneng banget pokoknya.
1: Temen ya?
2: Anak yang pun seneng, seneng nari sampai mal. Yang beras-beras kan dulu pak.
1: Sampai kok padok ngoboy beras-beras ini?
2: Celah kedisian ku asuh ajak.
1: Gini, aku njaluk tolong bare awakmu.
2: Tapi dereng ngendikan menawi seorang anu nggih napa jutawan kan dereng nggih.
1: Oke, tetep iki dirahasiakan.
2: Tukang patri. Oh.
1: Tetep iki dirahasiakan. Iya ta? Sing tak jaluki tulung di supaya rahasia iki mau betul-betul bener-bener nyoto
2: terjaga.
1: Aku tulung golekno omah sing sederhana.
2: Sederhana.
1: Iya. Wis gak usah sing apik-apik pokok sing sederhanae. Nyocok dong, mbak Orlo ku ngomong nak aku tukang patri.
2: Duh, ini perlu dirasakan selawas itu.
1: Lo iya sih, mana lo? Iki lah akan gugu lah iki ujian. Ujian. Nek wising sepisanan aku ketemu karo Bu Sumini aku ngomong tukang patri, dewein nompo aku kayak ngono. Nek umpamu tak dudu om aku sing sederhana ki, enggak ya apa. Ono perubahan apa enggak?
2: Kalau ngetes aja. Jadi tugas kulo ngelik nama masih sederhana.
1: Nama sederhana.
2: Niku kontrak nopo tuku tanah.
1: Lek perlu tuku langsung. Ya, tuku langsung. Wis piro-piro aja mau nyang pokoke.
2: Ngoten.
1: Ya, aja mau nyang.
2: Sampai sakmu umur bapak rek.
1: Citra, aja guyon.
0: Aneh-aneh cak pendiku wis seru bapak kok
2: ngono ketiyen kok. Lah kula niki tengger iki krasa nek gara-gara ngeten iki Bu. Nyanyoh.
1: Eh, tapi aja mau bateni rek.
2: Wah,
1: kok rega 200. Kok rega 200 kok wara 220.
2: Mungkin lah wonten kwitansine Pak sampean niku.
1: Kwitansi kena digawe.
2: Nek sampean niku nek kula badhe sampean niku lho Mbak, kliru ta wong.
1: Ngomong-ngomong
2: kok iki jalu sampean kei.
1: Nah,
2: dene kan perkara kaca titi-titi. Pacar.
1: Perkenalan iki lak mergo awakmu ya lantaran iki.
2: Nggih.
1: Engko ulang ngarep nduding mobil apa Pak?
2: Ya.
1: Nduding.
2: Mundak derajat iki bener.
1: Lho, ojo jago. Iya. Setuju ya, Dik ya.
0: Nggih, Pak. Capene iku lak pun dangu nderek Bapak.
1: Lah iya.
0: Pun mboten napa-napa, ditumbasaken mobil mboten napa-napa, Pak.
1: Persenane Cak Pendik iki. Tak deposito no, kondo jumlah disini
2: Lebaran pak, lu deposito pak.
1: Persenanmu tak deposito no. Selama awakmu melak aku sak muni. Piro awakmu deposito?
2: Iki meni, iso sugi-sugi aku ambil jerakan itu.
1: Wis kono iku apa? Omongan wis kono.
2: Lek deposito kula meningkat terus pak.
1: Nyalip aku ya.
2: Wek semen-semen kan aku terus, deposito aku nunggu terus. Lah akhirnya sugi kula.
1: Ya tak dungak no kaya
2: okay, okay.
1: Nasib ku wong jan moltan kena okay. Gini no jari
2: ini. Bener, okay. Kiri
1: ilusi. Ilusi.
2: Yeah.
1: Di
2: nih, pak.
1: Saiki budal lo. Kon gawa duit kontan apa duit, gawa duit esek-esek.
2: Kaya nopo isi niku, tuku mani kau. Kaya tuku mani.
1: Loh iya.
2: Kulau nikini ngangge, sing esek-esek niku. Dompet elektronik buat ngerti, belas pak kulau kontan mawa.
1: Kontan aja.
2: Nge.
1: Tak gawani telung atus cukup.
2: Rungan itu di rumah sederhana darang riki tereng cukup ah
1: petang atus
2: sama tambah titik ya.
1: Aku kerasa kok mesti mau bati kok kerasa kok mau tambah titik
2: sama ini gak pernah be aku gimana di perasaan aku
1: gak sederhana petang atus gue soleh di
2: pokoknya jadi yang petanya kali kulo kulo gelan sing tepak sing mapan sing kira-kira bu Sum niku seneng manggon teng riku
1: ngoten lho. Aku percaya barek. Duit iki diwadahi koper diwadahi apa enak.
2: Ngene Pak. Kula gembole mono. Ngene koper semata-mata nggo duit. Konangan penjahat direbut Pak.
1: Ngono ya.
2: Diwadahi tas niku konangan tiyang jambret dijambret Pak.
1: Terus karepmu
2: kula gembole mono.
1: Mok gembol.
2: Nggih.
1: Kira-kira gak kena keringetmu kabeh.
2: Ya, kalah nyamar ngoten lho iki digembol iki.
1: Lah awakmu gawe jaket
2: dengan nah, sapa ngerti niku duwe ngoten lho.
1: Ngono.
2: Nggih.
1: Pandanganmu kira-kira ana oman nduk ndi?
2: Kene iki nen setengah-setengah minggir mon iki, Pak.
1: Minggir ku daerah ndi?
2: Masih tenan iki mboten teng kota-kota seru.
1: Oh iya iya iya iya. Cek pantes ya.
2: Teng daerah Donowati, Donowati.
1: Donowati.
2: Siko nunggal.
1: Iku gak cedek kanca ku anggere. Ora ana kanca ku. Tengono ae kok.
2: Nek cedek keluarga kula kan enak, Pak.
1: Ngono ya.
2: Nggih, bojoku kula melok-melok ngawasi-ngawasi ngiriku melok rambut. Nggih nek perlu bojoku kula kelebakan teng pembantu sampean pisan.
1: Ojo.
2: Kula kula nyupir mawon.
1: Wis salah, ojo. Wis sing jelas
2: deposito nisi tambah terus.
1: Wis lah sing penting awakmu deposito engko mau rupak nopo kurang tak jogi.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Nggih. Budal lo saiki.
2: Nggih.
1: Budal.
2: Tapi niku lho Pak, sampeyan niku ndak ngomong wis tembung. Sampeyan tembung.
1: Lah saiki ngene.
2: Yo ngoten lho.
1: Citra.
0: Dalem.
1: Bapak wis srek madep mantep lahir batin ngerabi busung. Yes. Wah, anak
2: peran sampean, anak sampean, peran sampean bang.
0: Kalau mau menengangku pun nggak ewes.
1: Wis, ini awakmu jaluk apa gini? Bapak iso rabi. Eh, jaluk apa?
0: Jaluk adik.
1: Ya ampun, jaluk adik. Bapak wis umur sak menen lho.
0: Ya. Tapi Bu Sumi ngasih enem Pak.
1: Eh?
0: Kusimine kok seneng.
1: Ngono ya.
0: Nggih.
1: Ndik njaluk adik
2: ya. Lah ngomong sakniki karo jamu repot ya.
1: Heh?
2: Saya karo jamu.
1: Jamu.
2: Nggih.
1: Kira-kira iso apa gak iki?
2: Kenapa nek kula wakili
1: kok? Loh. Endi? Kok
2: mboten kula wakili nembung teng mriko.
1: Salah. Wis ya.
2: Nggih.
1: Sing penting yeah. Pokoknya bapak wis ngomong lahir batin madep mantep karo Bu Sumi.
2: Ya. Percaya kula.
1: Loh.
2: Siap bantu
1: dia ibu ya seneng ya aduh anakku
2: beligi wah
1: nenggel nah terus nek bapak wis duwe ibu bapak takon lah kapan awak
0: kulo
1: eh
0: dereng Pak
1: mosok gak duwe pandangan sapa sapa
0: dereng
1: aja golek wong seni ya ya pesene bapak ya
2: seni nek panjak apa Pak
1: eh
2: seniman nek panjak apa-apa.
1: Seniman panjak?
2: Nggih.
1: Sik sik sik, kok iso ngono, Pak?
2: Oh, panjak iki kuwi dadi ciri khas dhewe itu, Pak.
1: Ciri khas apa?
2: Nek panjak sitir iku kaya nek gas pira tangane ritil ngono. Ritil terus ben bengin ritil ngono
1: iki. Nek panjak peking.
2: Nah, peking niku, lah niku ngelek suarane ngelengking, Pak.
1: Iya.
2: Suarane banter nek ngomong karo banter.
1: Enak panjak gong ya.
2: Lah niku napa?
1: Eh?
2: Napa?
1: Ya nutuke arang-arang. Pak, Pak, iso-iso ae.
2: Pokoke pun pajak kendang.
1: Olah iki apa pajak kendang?
2: Ngeplakan, Pak.
1: Ngampleng kan.
2: Ngamplengan pokoke. Dadi ngeplak, dadi ngeplak. Mari rekaman teng ngene studio kok ngeplak terus teko omah sing ada geget dikeplak iki.
1: Tapi faktane gak ngono.
2: Mboten.
1: Anake kanca iki pajak kendang. Ya dikeplaki sing wedok. Iya ta? Gak percaya. Aku iki pokoke embul lho sing.
2: Nggih pokoke kula njaluk Enggak sampe nomor, Pak.
1: Ngono ya?
2: Nggih.
1: Nggih. Dungakno bapak ya. Nggih. Duwe ibu keturutan ya.
0: Siap, Pak.

0: Kelsum! Kelsum!
1: Hei, Yumon!
0: Walah, tekan dia.
1: Loh, aku ngeterno setrikoan.
0: Walah, ngeterno setrikoan.

0: atiku yo seneng, yo susah.
1: Iya. Susah mana?
0: Senenge. Enggak, senenge iki mergo yo jenenge diarani ketemu jodoh ya. Tibake malah ketemu jodohku ning usia sing wis 45 koyo ngene. Tapi susahku kok yo anakku ki nganti saiki gak krungu kabare.
1: Mikir ngono maneh. Wong anak sampean iku jenenge gak setia.
0: Nah, nek ngene iki ya engko nek ibuke areke oleh jodoh, maksudnya areke oleh bapak maneh ki yo anake kan yo kudu dikabari.
1: Iya,
0: tapi aku ngono nek rono nek ditemoni Nancy meneh aku disaduki meneh.
1: Ya opo aku wis gak melok roh.
0: Ya wis ya. Sing penting awake dhewe ning kene ae.
1: Ya tak aku mulai ya.
0: Lho, mulai ta.
2: Assalamualaikum.
1: Lho, ono dah yo.
0: Kudu ditinggal mulai.
1: Aduh dewe.
0: Nggih, waalaikumsalam. Monggo Kang Bagyo nggih.
2: Dik Sumin.
0: Nggih. Nggih, Kang.
2: Aku mrene. Yo yo. Barek keluargaku.
0: Kalih keluarga. Lho, yuk Mur. Malah karo keluargane. Anu, anu tasik napa? Maksudnya mboten kalih Cak Pendi mawon.
2: Oh, Pendi ana ambek anakku, Bang.
1: Oh, ambek anak.
0: Nggih, sing ngendikane kalih putrine.
2: Nggih, ta.
0: Iya, iya. Duwe anak siji. Iyo ngene ane wis
1: cocok wis.
0: Nggih, monggo. Anu pinarak monggo.
2: Oleh-oleh nen.
1: Apa ini?
0: Kang?
2: Oleh-oleh ini.
0: Waduh, anggar ini kok mesti oleh-oleh kok kuat.
1: Ini tak tampan ini ya
3: oleh-oleh. Saya enten ini sampai yang
1: terima.
0: Oh iya. Gak nong
2: ngomong deh. Tak parkirin, Pak.
0: Oh, enggak.
2: Ngomong apa kan?
3: Parkir rombong zaman Patri lho, Pak.
2: Oh.
3: Rombong Patri.
0: Oh, niki mau lah anu ta, mantun asal garapan terus.
2: Iya.
0: 14 meriki, ngoten.
1: Kak Gorenia.
0: Anu nek ngoten napa niku nah barang-barang mesti ngoten ta?
2: Nggih.
0: Dikek teng samping niku lho, ngisore talang.
1: Eh, oleh.
0: Iya,
1: tak kandhani sama.
0: Apa?
1: Ono anggur, ono.
0: Oh iya,
1: oleh-oleh larang
0: ya. Yo lah oleh nyambut gawe patri entek ditukokno jajan kok
1: ngono. Ya saking sayange ben ngapunten.
3: Tukokno opo? Sampun iku nyamar kok bareng ora menikah iki.
2: Anu.
0: Nek sing tuh banjing wae kula.
2: Lho, aja.
0: Sik. Niki putrine
2: jenenge
0: Kangku. Lho, Mbak anu, Mbak Citra. Duh, Mbak Citra. Aduh. Lho, halah. Senenge sampean rangkul. Iya.
2: Dik,
0: sehat ya.
2: Anakku ketemu ini ketok koyo gumbel.
0: Nggih.
3: Iki lho, Pak, antara dari hati sing
1: kula selalu kangen
2: kalau
0: ngoten ta.
2: Ora kula sepuk serting.
0: Lah nggih, niki lho, nak anu apa? Biasane kula nyeluke Mbak Citra
2: rumiyin.
0: Nak Citra tibake niki bapak ibu, bapake Mbak Citra. Lho, lha nek ngono.
2: Dik Sumini.
1: Ngapunten nggih. Nggih, kula niki usahake Mbak Bu. Ngapunten, kula niki usahake Mbak. Nggih, mobil iki mobil cicilan. Lek bapak niku sederhana.
0: Nah. Oh, bapaknya tetep nyambut gawe ngono tapi sampean wis berhasil.
1: Kula kerja ngian.
2: Dik Sumini.
0: Soale kula riyen kepanggehe anu nak
1: beto mobil. Sinten
0: Mbak Citra niki kan teng mobil ngoten
2: lho. Niku kredit kula luwih biasa sih. Sepedaan biasa, sepeda motor biasa.
0: Kula niki nggih. Saestu nggih Kang Bagyo, kula niki namine napa nggih jenenge wong kapok niku kaya ngoten nggih. Kula niki nate teng kutho bareng sing kula puruki niku wonge sugih. Kula niki nggih niku nek karo wong sugih niku napa nggih wedi diajar, wedi dijejek-jejek ngoten lho.
2: Wong niku dewi-dewi. Dik Sumini, teko punang ngene iki ni aku kate ngejak sampean nikah.
1: Nggih, Bu.
2: Kok enggak? Lamar langsung
0: ngomong nikah.
2: Rencana
0: pernikahan
3: sementara Pendi. Kok kakan pian ngene Pak? Sabar di lamar di sini. Proses iku lamaran sih, Pak.
2: Pendi rek jarine kudu bras.
0: Niki kula niki soalé teng mriki niku mboten gadah sinten-sinten nggih yuk kula niki.
1: Ya apa?
0: Tangga kula.
1: Ya, omong aku ya apa? Kandhani kok. Enak-enak.
0: Aku ditembung dijak niki.
1: Iya wis gelem.
0: Ya wis gak suwi-suwi ya. Anu
2: nggih. Anu, Dik.
3: Pak ya. Anu jase dibutuh ngriki
0: ta. Bingung yuk
1: lur.
3: Jase ten ora jase.
2: Waduh, ono ae Pendi.
1: Apa lha apa sampean kok bingung?
0: Ya, maksudnya sing nyauri iki aku apa sampean?
1: Hah?

0: awal.
1: Sampean.
2: Mbok tangga sampean kok kudu ngetek.
0: Anu niki soalnya nggih naming niki mawon napa dok tangga sing kula anggap dulur ngoten lho Kang.
2: Nek omonganku koyo ngono iku mau jawaban sampean ya. Apa kudu golek dino?
0: Ngeten nggih kula tak takut Mbak Citra. Sampean gelem ta nek iki wong sing ngarep sampean iki dadi ibuke sampean.
1: Purun. Gelem ya apa?
0: Pokoke purun.
1: Anake gelem.
2: Anakku pancen milih calon ibuke gak salah.
0: Oh ngaten.
2: Aku lahir batin
0: nggih
2: gelem urip karo sampean sampai ya. Maut memisahkan kita.
0: Kang Bagio. Kang Bagio.
2: Iya.
0: Sepindah malih kula tangklet teng ngene sampean Kang ya. Bagio. Kahanan kula niki mek kaya ngeten. Sepindah malih kula tangklet.
2: Gak usah.
0: Napa benjing sampean niku mboten getun. Gada bojo sing mek kados kula ngeten iki lho.
2: Di sini nih.
0: Nggih.
2: Mosok sih aku wis tua kaya ngene ku kudu gawe sumpah. Lahir batin sing ngekseni anakku Citra. Tonggo sampean karo Cak Pendik.
1: Nggih.
2: Dene aku besok-besok gak tanggung jawab nyonyo sampean. Gak aweto aku.
1: Nggih. Sumpah e ya apa? Wis gelem.
0: Ya wis tak jawab e. Gimpun menawi ngaten Kang Bagio.
2: Iya.
0: Kula trami. Kula purun dados isiane panjenengan.
2: Citra anakku anggepen koyo anakmu dhewe.
0: Nggih.
2: Lahir batin?
0: Nggih, lahir batin.
2: Pendik.
3: Nggih, Pak.
2: Enake aku nang KUA dino apa enake?
1: Kapan, Dik?
0: Napa ngaten mawon?
2: Wage apa kliwon apa legi?
0: Ngaten nggih.
3: Nur sampean sing apik ing pundi? Antara sampe kalibun iki saling setuju ngoten lho Pak.
0: Nggih, Kang Bagio.
2: Iya, iya.
0: Niki ngeten. Kula niki rak sakjane gadah anak.
2: Oh iya.
0: Namine Bagus.
2: Anak lanang.
0: Pun teng kutho nggih. Nah, nek diijini kula tak madosi anak kula riyen kangge wali nikah supados nggih anak kula nggih ngertos ngoten.
2: Sumini.
0: Nggih.
2: Anakmu yo anakku.
0: Ngoten. Dipun padosi riyen nggih.
2: Tak ternong goleki anakmu sisan. Cek kenal lek aku iki bapake.
0: Oh nggih ngoten. Kula tasih apal. Masih
2: Bapak sambung ya.
0: Nggih. Kula tasih apal griyane.
2: Ngono ya.
0: Nggih.
2: Dik, siap Pak. Siap no mobil ini.
0: Lan mrikone.
2: Anu mamon apa iki lho sing biasa iki lho. Apa?
3: Ojek.
2: Oh, rental ya?
3: Nggih.
2: Ya.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak nusu peta. Niku lambat ta mobilku lho sih.
2: Oh, iso. Aduh, lali.
0: Oh, nggih. Ya wis kalih Mbak Citra.
2: Ambil mobil Citra sekali.
0: Nggih.
2: Ya.
0: Nggih. Nggih kula purun
1: sendiri.
2: Nggih. Engko anu lho, Dik.
3: Nggih, Pak.
2: Anu Citra mampir tuku oleh-oleh ya.
1: Nggih.
2: Kaono oleh-oleh sing apik titik
1: ini. Nggih, Pak.
3: Mampir teng pundi niku nggih? Teng mall apa teng mal apa teng mul?
2: Wah, ya nangone.
0: Teng mawon lho Kang Bagio. Anu napa nggih? Niki wau oleh-oleh teng mriki kan nggih kata. Gek niku wau larang-larang. Mengke artone jenengan mengke nek telas niku rak kangge benjing-benjing nek pados napa bahan-bahane patri kok nggih kedah tumbas. Nggih,
2: pancen niku
0: niku. Kangge niku mawon napa pripun?
2: Niku pun sampean tinggal teng mriki mawon. Nek perkara ngoten kula cuwelaken panji-panji kula niku.
0: Oh
2: nggih.
3: Pak Bagio niku masih tukang patri tapi sergep nyelengi. Sepeser pun kayaane niku dimanfaatkan.
2: Kadang-kadang ini gak pamer, kadang-kadang aku diundang matri nang luar negeri
3: bareng. Matri pesawat bareng.
2: Pesawat apa, Di?
3: Jet radio.
0: Gempun nek ngoten nggih, ngapunten kula bae mboten apa mboten nyocoki
2: omongan
0: kula.
2: Wis ya.
0: Gempun kula purun monggo dipadasi. Ayo.

0: Iyalah, nyambut gawe wong loro ae. Situk pamitan muleh nang desa. Ngene iki aku kok kene paleh kepotokan dobel-dobel nyambut gawe. Nyambut gawe nok dapur, nyambut gawe nok taman, yo nyopir. Wis gak karu-karuan ngene. Ngene awak gak ngerusulo terus yo apa? Tapi ya tak lakoni ae. Sing penting jek ono. Timbang kok gak ono tambah tadi gawe awak iki. Mulih nang desa omah ya wis kadung kadol. Karangan kari sak cuwil ya wis kadol. Duwe tanah kari jagane meni-meni tok iku. Tapi ya tetep semangat aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampeyan iku ya ngono, gak ono wong udur rasa ya sik medhayo ae.
1: Ya gak ngono, sawangane kok nglongso aku ya melok sedih ngene iki.
0: Lho gak nlongso aku iki. Lapo? Apa-apa kan wis ono sing ngatur, sing dinelangsani ku apane?
1: Ya delokane kan ya.
0: Sampeyan iki jane sik ono perlu biasae.
1: Ya biasae.
0: Sampeyan iki enak ben wulan rene.
1: Mas bagus nan.
0: Hah?
1: Mas bagus.
0: Lah pembarean sampean golek Mas
1: bagus. Biasa.
0: Jatah.
1: Yo iya.
0: Lu cek enak sampean. Bulan juk jatah, bulan juk jatah. Kene sing nyambut gawe iki kok kene gak tau dikeki bonus. Sampean juta jatah.
1: Sampean pancet ae arep-arep bonus ae sampean iki.
0: Cek tanah kono.
1: Yo.
0: Men lo kok kono.
1: Ojolah ya senenganku ya, kopi pahit.
0: Loh, sampai ini saya jaluk suguhan kopi barang.
1: Iya.
0: Karo gula larang tadi apa sampai ini?
1: Gula larang sih larang.
0: Ini keadaan darurat loh ya.
1: Iya.
0: Sampai ini ojok kopi. Pak Bagus?
2: Bagus?
0: Loh.
2: Apa?
0: Wah, yuk nopo sampai ini. Ini kita enten. Ini biasa ini iki.
2: Tamu.
0: Nggih nek anu nggih sampean pedhet yen mriki ngoten anu.
2: Tonggo ta, wong liya.
0: Lho, kok tonggo ya?
2: Sopo tamune?
0: Niki sing biasae nek dijatah ben wulan.
2: Jatah.
0: Jatah. Biasae sampean mesti sampean sukani mawon.
2: Nggih.
0: Nih.
2: Oh. Cak Rosit.
1: Nggih, Mas.
2: Nanti lho kopi ini. Biasae senengane kopi pahit.
1: Iya, ngiki kula ngentosi ae, Mas.
2: Ya.
0: Sampeyan sida kopi ta?
1: Lho ya, berjare gula larang.
0: Lah ya sida kopi.
1: Ya sida.
0: Diwadahi cengkir ta, diwadahi baskom.
1: Biasae.
0: Oh, biasae.
2: Gawekno. Cakus gawekno. Enggak apa-apa. Senajan saiki awake dhewe mengadakan efisiensi ya. Iki untuk bolo dhewe Rosit iki gak apa-apa. Ya apa, Cak? Ono kabar apa?
1: Iya. Biasa ya.
2: Tapi ya apa? Aman sih, terkendali sih.
1: Ojo kuatir, aman.
2: Riko tak pasrai njogo keamanan nang keluarga kene termasuk keamanan nang jero juga keamanan nang jopo.
1: Nah.
2: Ya. Wis Riko laksanane kabeh.
1: Wis masuk ojo kuatir, Mas.
2: Untung-untungnya sampean lho Cak Rosit. Aku dalam keadaan kayak ini jadi bisa memperdayakan sampean. Sampean gak rumah. Nang dindi saiki ana pengekatan ikat pinggang. Artinya apa? Kabeh jatah pengeluaran iki kudu tetap efisien digunakan sebagaimana mestine. Nah, pilih Riko. Untungnya Riko jadi tak manfaatno nang kene, jadi tak kongkon berkarya nang kene. Ya. Nah, kira-kira jadi kerasan tak gak?
1: Yo iya Mas. Elek api ya aku lah aku jari sampai ya. Yo kerasan sampai aku yang
2: ya cuma
1: kayak belonjol ini bujuku
2: ya nah iso mulai saiki yuk dipikir mana usaha liyon ojo jaga no barang-barang sing gak ngena kayak gini.
1: Tapi yang ngomong sampai nongkon usaha liyon lo danai
2: ya. Usaha kok gak danai ya apa sih uang nek gelem obah mesti iso melak mamah. Nek gelem laku mesti iso ngulu. Ngulu.
1: Ya karep sampeyan mesti ono dalang sing sampeyan kudu.
2: Ya wis ngene. Ya. Tak jaluk keamanane keluarga kene ya, termasuk Cak Kusnan niku ya. Ya termasuk tak anggap keluarga dhewe. Dadi lek ono apa-apa ning Cak Kusnan iku mereka ya kudu melok tanggung jawab. Lah saiki pembantu sitok sing jenenge insyaf lak mulih nang desa gak mulih. Nek perlu ya hari kau susul cik gelem nyambut gaya ini kini pokoknya gak gelem juga apa-apa ngono ya
1: karpe sampan ku aku pengen prei
2: ini apa sih golek ono insap
1: golek insap
2: para nona ngomai cik gelem nyambut gaya melo aku tak nek gak gelem mapan kebenaran ya posisinya insap itu tak gantek no penuh ya
1: setuju aku mas
2: habis Cak Kus iku sing yeah, yeah, biasane ngurusi administrasine Rosti tak riko. Iki sak ulan iki ya apa? Kira-kira to jangan tagak apa jar riko.
0: Nyeten lho. Pak Bagus, wong Cak Rosit niki nggih ya. Napa-napa niku sak derengene dijatah ngeten niki nggih bone kali kula. Ngebon ya napa? Ngebon kali kula niki. Nah niki dipotong lho. Lamboten disukani ya napa wong ngejak mawon.
2: Ngene-ngene. Iku jenenge gak tertib administrasi. Dadi sekecil apapun nek bon ya dicatet.
0: Dilebetaken ten.
2: Iya, iki termasuk buku. Iya, aja wah-wah-wah, aja nyah-nyah-nyah gak ana perhitungane. Nyambut gawe ya nyambut gawe, utang pribadi ya utang pribadi. Jadi ana pila-pilae.
0: Rungokno. Yo. Oh, ana ban-ban wong gak ana.
2: Aku gak mau tahu. Kewajibannya awak dhewe karo hake Cak Rosit kek ana. Pokoke sampean utang pribadi duduk urusan.
0: Iki awak mesti bonang aku sakwise engko nek wis oleh teko nggone Pak Bagus iki, awakmu kudu nyaur nang nggone aku lho ya. Gak tak lebokno nang nggone administrasi masalah e. Ngerti ya? Nggih, Pon. Beres nggih.
2: Lah, ningmu nggih.
0: Dene iki mau terus medal.
2: Ini yo opo sih? Sampeyan sebagai pembantu nang kene mesti nero. Sak gerak polahe.
0: Lah terus enten ala
3: ono urusan lho. Niki rame ae grenak-grenak ono opo sih iki mang kok ruame?
0: Niki.
3: Ono opo?
2: Mah.
3: Iya, Mas.
2: Iki mau masak apa iki?
3: Lah masak kok takon aku. Menune ae. Nek sing masak kan mbok yem.
2: Oh, dadi riko nah, cuma ngatur
3: menu. Ya mesti ae menune iki mang
2: sing tak jaluk ya. Soto. Gizi seimbang. Wis soto. Terutama kanggo sampean. Asi sampean nek dibutuhno bare anake sih. Ojo sampe gizi ya, nutrisi termasuk vitamin dan lain sebagainya itu asupanin sampean kurang.
3: Sampean iku lho. Mestine aku ya luwih ngerti teko sampean lah wong kanggo anak.
2: Ya, kadang-kadang sampean iku ngeman.
3: Sita lah, Mas. Bisnis sing nok Malang iku ya apa sama sing tak pasrah iku.
2: Bisnis sing nok Malang berjalan lancar.
3: Wis
2: gak ono kendala, alhamdulillah gak ono apa-apa.
3: Terus iki mang rame-rame perkara administrasi mana sing endi?
2: Enggak, aku cuma kondo nang Cak Kusnan ojo sampe trader masalah catet-catet utawa pembukuan perusahaan rumah tangga kene. Ngono lho ya. Contone kaya Rosit iku mau. Iku tak anggap security ya security, tak anggap keamanan ya keamanan ya. Tapi nyatane keamanan nang jero omah kene barek nang jopo termasuk keamanan sampean sa apa
3: sampean lho Mas. Nanti,
2: tak pasane
3: keamanan lho dadi wong iku. Ya aja di apa ya aja di nyah-nyah-nyah ngono ya kudune dipretung lho Mas. Iki lho sampean ngerti enggak iki ku apa ya jenenge ngono iku
2: efisiensi. Ora apa-apa tapi elingo ya.
3: Iki bisnis awak dhewe yo lagi seret lho Mas.
2: Ya.
3: Yo ojo buang-buang.
2: Sampeyan moco sih. Efisiensi ya, termasuk penghematan listrik dan sebagainya.
3: Iya, pengawas.
2: Tapi gimana masalah menungso jare Pak Yanto mau.
3: Lah iya.
2: Dadi yo nggunakne rasa, Dik.
3: Saiki lho, nek sampeyan nggunakno rasa, akhire ya apa?
2: Ya dhewe-dhewe barek sedekah ngono lho, Mas.
3: Yo yo gak sedekah ngono, Mas. Sampeyan iku bisnis awak dhewe ku ya lagi goncang. Ya apa sing gak penting ku dipangkas ngono lho.
2: Ya tapi ojo nemen-nemen. Wis ngene wis. Ya apa si kecil ya apa?
3: Iya aman-aman ya sehat-sehat ae.
2: Sing tak jaluk ya. Kadang-kadang sampean iku kebutuhane kabeh terpenuhi tapi teledornya. Seorang bayi balita itu memberikan nutrisi, memberikan asupan gizi kudu seimbang. selain seimbang kudu tepat waktu. Ojo sampai ono sing neng berita berita stunting ya, kekurangan gizi.
3: Lah ya isin ya. Sitalah Mas. Sampean kula aku kok sampean wuruk ngono sih mesti nek aku ya mesti ngekeki ya.
2: Enggak aku cuma ngelingno, Mang, ngelingno. Wis ngono ya. Ndini arek aku tak kuangen.
3: Sik nok mburi kono sik diramut.
2: Anu
3: Mbak Sri.

0: Kenapa?
1: Loh, aku iki jange takon awakmu kok yo nom. Omah sing takon kon golek iki lho.
0: Lah iki iki men kenapa sing delok iki pintune sae-sae. Ruangane bersih-bersih.
1: Omah iki.
0: Ngene iki.
1: Si, aku kepin takon bare awakmu. Heeh. Latar belakangnya omah iki iki omah anyar apa biyen bekase wong?
0: Mpun kuwatir, Pak. Apapun latar belakang griya niki, pengin pun kula jero niki yai. Lho kula niki kangge bapak kok.
1: Inisiatifku
0: sampe kepundi? Biasane enten rumah kakean tumbal.
1: Nah,
0: kakean nopo niku kan angker, Pak.
1: Heeh.
0: Dari sebelum begitu harga jadi, Pak Yai kula ajak ngriki.
1: Cerdas aku.
0: Kula ajak silo teng ngriki, Pak.
1: Silo.
0: Nggih.
1: Lha apa iku?
0: Remi.
1: Ngono iku apa?
0: Dominu.
1: Dungo.
0: Sampeyan yang ngono, Pak. Silo ku yo apa semedi ngoten lho. Mau silo iku bandar obeh.
1: Menerawang dik menawa ana
0: apa. Nah, dibreseni dari hal-hal ya yang mistik supaya sampeyan kin kemantenane iku nggone mari iki gak gangguan apa-apa.
1: Iya, Rek. Lah nek umpama aku nang ngono masih nganyar itu sur aku nyambangi nang ngene apa perusahaan-perusahaanku bojoku ngono mae ijenan
0: lah
1: dikit-dikit iku
0: engko pas sampean mantan anyar malam pertama terus ono
1: iku apa iki
0: mbo coba kula kuwatir Pak
1: Citra nduk Bapak kate ngomong ini dalam arti cak pendik tak kangen golek omah sing sederhana iku duduk mergo bapak gak kepingin nyuwarga no bojo. Iki sekali iki sepisan maneh bapak ngomong bahwa bapak kepingin ngetes ibumu.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai endi sih kesetiaan ibumu dengan kehidupan yang sederhana? Ya kan. Wis salah. Pasti kok sak pinter-pintere wong nyimpen rahasia mesti konang.
0: Kali membahagiakan anak tersayang nih.
1: Lah iya. Nah nek wis bapak berumah tangga ngene iki Cita. Harapane bapak kapan bapak ngomong putu iki? Ojo guyang-guyang.
0: Pengarekmu gede.
1: Si, kanca-kancamu deloken. Kanca-kancamu deloken. Eh wis rumah tangga kabeh.
0: Mbak Citra ya gak elek-elek wong ya ayu ya pinter ya usahane berhasil. Nek niate gelem adik anake Pak Bagio.
1: Lho anake
0: sapa sing gak gelem, Pak? Cuma arek iki dereng karep. Mbok sapa mungkin nek sampean pun rabi mbok menawa ngaten lho pikire Mbak Citra niku nek sampean pun rabi mau ana sing ramut baru dhek golek ngoten lho
1: Bapak mau pesen ngene. Wis gak usah golek wong sing sugih. Masih wong sederhana nek wong kuwi setia duwe kasih sayang jujur barek bojo bapak seneng. Iya ta? Dunia ini bapak sak minyakin ini kanggo sopo, iya tak? Kanggo sopo lah kuno.
0: Ini oleh kulo usul bangi.
1: Usul apa?
0: Kulo jumblangin jenengan sukses.
1: Oh,
0: jumblangin jenengan kan sukses. Ini Mbak Citra purun kulo lehakan kanca kulo. Sugih, Pak.
1: Lho, aku gak ndelok gak ndelok kekayaan lho ya. Wong
0: api kok gak. Penting api juragan, Pak.
1: Ya juragan.
0: Juragan urang, Pak.
1: Umur-umuran sak pira?
0: Umurane ya, ya seimbang kali niki.
1: Seimbang.
0: Apa cipta nih lho, Pak? Usahane berhasil, Pak niku.
1: Wis apa ya?
0: Lho, ngene apa kate sak niki niku nandur jagung bareng. Nek kula takoni, ing nandur jagung ini yo mon.
1: Bindeg wong.
0: Nek purun lebek nek purun. Temen kita kudu
1: turun, turun, turun.
0: Wis saiki tapi teng luar pulau, Pak.
1: Saiki bapak njaluk pendapatmu dulu. Anak berhak ngekei pendapat nang wong tua. Nek bapak wis rumah tangga karo Bu Sumini kira-kira ya apa? Menurut pendapatmu
0: kenapa Bapak Citra?
2: Mesti bapak nek bapak sambung rumah tangga ini Bu Sumini.
1: Heeh.
0: Sama yo boleh tuh ide-ide ya
1: ada
0: bagaimana rumah tangga niku
1: ya apa
0: nambah perusahaan apa
1: ibu, apa busung ibu ini dikaya kegiatan no, apa
0: ya apa sekretaris komisaris apa
2: gimana ya bapak kepingin istirahat pun wis aku tak ayam-ayam main di omah karo ibumu terus gak usah iki kalau kayak ngelampakan gimana
1: tuh namanya
2: oh bapak tak sih pingin eksis nih monggo.
1: Iya rek, bapak rencana kate bulan madu.
0: Hmm, ini ke harus ini ku.
1: Bapak rencana ke bulan madu.
0: Honeymoon.
1: Eh?
0: Honeymoon.
1: Nang dia naik.
0: Eh?
1: Nang dia naik.
0: Oh, nek kulo sarana ganteng tenggene bulan mau. Teng bulan pak.
1: Oh, koyok lagu ini.
0: Numpak Apollo. Cuma kulo pak sing was-was nih pak.
1: Was-was ya.
0: Jenengan yang pun mapan, cuma tanggal sena. Mbak Citra aku ya wis mapan sian. Kulo kuatri kulo kena efisiensi pak ini. Gue nak kulo kena efisiensi. Mentang-mentang sama ini sayem, kini sayem.
1: Di sampai kapanpun bapak ini gak bakal lali bareng.
0: Oh,
1: ya pak, mungkin lo mendeng-mendeng tak siap ya Oma Dewi.
0: Enggak tentang
1: Oma Dewi.
0: Kulo ikuti pak.
1: Gila mbak,
0: semakin siap, besar perusahaan, efisiensi pengurangan karyawan, ngundang aku sih kena pak.
1: Betul. Kak, aja khawatir. Apa kamu jalur Oma sing muga dukur pak, sing mendisar?
0: Kulo jalur Oma sing dukure gedung di sore banyu pak.
1: Dukure gedung di sore banyu.
2: Jembatan.
0: Dalan. Dukure dan dalan di sore sing ana banyu nih pak.
1: Di sore gorong-gorong. Bapakmu ono aku sing. Kak wis sing jelas bapak karo Mbak Mujitra wis duwe rencana.
0: Wis muga-muga lah pak, wong tujuan apik
1: niku. Sak munusuine awakmu nyebut gawe karo aku jujur.
0: Nggih.
1: Awakmu gak tahu
0: nggih penyelewe. Sedeng pun belum tahu kok, Pak. Belum kurup pun tahu kok.
1: Bener.
0: Tapi ini susu betul balik sering pak. Susu lho ge. Susu.
1: Susu.
0: Betul balik sering niku.
1: Susu pancen.
0: Saya pun gak takon kok ya.
1: Lu gak apa-apa, gak apa-apa. Wong kadang tak catet kok.
0: Deposito ya pak, deposito ya pak.
1: Lah, ngomong soal deposito. Rencana mau kayak apa gitu?
0: Gih, kalau mangani kalau ngelihat deposito kan cek aman pak. Gitu supaya gak terganggu. Cuma jangka waktu ini kan ditentukan. Ini butuh si ayah-ayah niku. Butuh ngomong dia durunge kan lho pak.
1: Sing penting pokoknya ojo lali kewajiban lan tanggung jawab wong lanang nang keluarga. Ya ta? Tentune bojomu mesti lan anak-anakmu ngangen-ngangen koyone bapak.
0: Nggih, nggih. Ngangen. Bojoku lan iku mbon leh ndongakne sampean niku parin wong mari salat ndongakne pendino. Mugi-mugi Mas yo kok bahagia kayak panjang umur, kayak sehat walafiat, kayak murah rezeki. Soalnya merasa di kamu kan di surga no lah pak.
1: Amin.
0: Kalau sampean iku
1: ngono lho. Ngomong-ngomong, Duk. Bapak iki lak suwi duda. Bapak mosok awakmu gak kanca-kanca bik menawa-nawa herbal-herbal opo.
0: Tuh, ngoten iki sampeyan takon kula mawon.
1: Eh?
0: Sampeyan takon kula mawon.
1: Apamu sembarang kok
0: sosok enten, Pak. Sosok niku.
1: Ngono ya.
0: Nggih.
1: Cuma ngene. Bapak kate pamit. Pamit kira-kira rong dino ta telung dino. Bapak iki ngenterno ibumu semini. Nang omahe anake.
0: Terus duwe anak lanang niku
1: iso.
0: Tapi atane lho, Pak.
1: Apa?
0: Kula milih coplok lho iki.
1: Kelamin
0: saya mencelana sama ni ku gak selek senetis ngot nak.
1: Terus?
0: Sama ni kat tukang patri.
1: Oh.
0: Disalin sing no biasa kaos sing bolong-bolong ni ku biasa itu geoperasional ni ku.
1: Aku saya eling ku lah gak duwe kelamin sing kayak mana.
0: Baik ku lah kata si Pak. Baik ku lah kata si Pak.
1: Ojo kata ngono tau melo aku kok.
0: Pun. Dalam hal ini saya mesti nderiman gak oleh mobilan. Wis. Melaku. Nek perlu rombong sik lu gak kok gawe akan rombongane trek niku. Niku lah porong patri gowo niku, Pak.
1: Mosok aku melaku ambek ibumu gowo ngono.
0: Lho, lah demi kesuksesan penyamaran ngono lho. Trek.
1: Ya wis. Pisan mane bapak matur nuwun karo awakmu, Nduk ya. Wih, rasane bapak koyo bapak bulan madu lho kok ngene. Ya.
2: Iku tasih terus abis bulan madu
0: di atas lemari. Pak, mengki kurang-kurang sak minggu bulan madu.
1: Iya.
0: Peruntukan susu.
1: Wis, bapak budal ya.
0: Oke, ya. Terima kasih, Pak.

0: Wis ngene iki aku ngrasakno juragan bapak ambek ibu kok ya siji. Aku nek ndelok bapak iku bloboy kaya ngono, gak isoan, tapi nek ndelok ibu iku isane kok seret nek gak ngadu bilah. Apa-apa dipangkasi. Biasa ya aku ngene iki ya oleh jajanan, saiki wis dikurangi jajananku. Kok becik rek awak iki. Tapi yo, yo pemane wingi oleh saweran cek diitung roh ae. Ibu iki. Tapi yang jenenge juragan. Wong juragan niku yo pikirane 27 menungso. Nek gak diitung temen-temen yo gak iso dadi juragan. Contone kaya aku ngene iki. Kebian sampe saiki sak liyane kok dadi pembantu ae. Tapi aku yo sabar. Jenenge menungso iku ibarate roda berputar. Kadang ono dhuwur, kadang ono nisor. Tapi ya tetep ae. Wong pancene
1: nyambut.
0: Mangga, mangga.
1: Duh. Nggih.
0: Kok ono tamu, mangga, mangga.
1: Nggih. Kang. Kang bagian. Nggih. Ya kene iki, Kang.
2: Iki
1: omahe. Iso. Omahe kene iki. Kile wangi.
3: So bakso.
0: Loh. Kok kula mboten panggil kan sampean. Jenengan Mak Bu Sumini. Nggih. Ibuke Pak Bagus.
1: Iso.
0: Loh. Wah wah wah wah langge, Bu. Kula niki ningali jenengan kali Pak Bagus niku nggih. Puntah. Ningali jenengan niku lemah lembut nggih mboten ketoke niku andhap pasar ningali Pak Bagus niku tiyang nggih belowo tapi nggih ngapunten nggih ngapunten nek mantune jenengan niku masampun napa-napa ditung
1: aku rene sampai ditundung-tundung tapi yos ora apa-apa iki aku kudu isok gak isok kudu metuki bapakmu
0: kali Pak Bagus
1: metuki Pak Bagus anakku
0: nggih nggih nggih tasik met dal bu.
1: Aku duwe perlu.
0: Oh, lanjenengan Pau. Kale sinten? Iya. Yeah. Asal kok wonten wengking mboten ngendika to, Pak?
2: Nggih.
0: Aduh. Lah niki kula pembantu mriki. Nami kula Kusnan.
2: Pembantu
0: nggih.
2: Potongane pun.
0: Nggih. Nggih, soalé potongan kula kan brosut. Sampeyan niku, kula nek ningali jenengan nggih ngoten, kok aneh ngoten. Wong tiyang ganteng resik. Kados ngeten kok pakaiane niki, Mas?
2: Kula tiyang Pak anu, penggawean kula matri.
0: Matri?
2: Kang matri.
0: Matri montor molo.
2: Loro.
0: Lah matri? Matri.
2: Matri panji-panji.
0: Oh, soder. Walah nyodher talang-talang ngoten niku ta. Iyalah berarti nggih mboten adoh kalih kula. Kula pembantu tapi tak sampean tukang sodher.
2: Sampeyan
0: purun kula sodher. Oh, ya napa sampean niku?
2: Barang-barang
0: sing perlu sinten. Ngapunten. Ngapunten nggih. Niki kan pun tepang kula kalih Bu Sumini niki. Jenengan menika napa nipun Bu Sumini?
2: Lah napa? Yo
0: kula. Katese kok tas pundi ngaten lho. Kula tingali mandhep ndugi mobil wau kok ketingale
2: anu niku sewan niku.
0: Sewan? Maksude disewakaken ngoten.
2: Mboten, wong kula anu kok. Napa namine? Niku lho, taksi-taksi.
0: Oh. Nah, tapi niku mau mboten jenengan kiye mbok asing nyopir niku. Wah, ampun ngoten opo.
1: Kok
0: nggih nggih.
1: Lho,
0: lho alah, Bu. Ngapunten iki kanten ibu.
1: Ibu sapa?
0: Nggih ibuke Pak Bagus. Bu Sumini.
1: Nak Nancy sepurane aku mrene. Aku kudu metuki bojomu. Aku kudu metuki anakku.
4: Mungkin sik tabuk. Napa jatahe ben wulan iku telas.
1: Kok aku metuki rembug niku Mas Bagus. Enek perlu sing penting banget sing kudu tak sampeno
4: karo bojomu. Halah, Bu, sampeyane modele kaya ngono, Bu. Bu. Sampeyan napa perlune ngomong kali kula mawon, punten Mas Bagus. Sami mawon lho, Bu.
0: Riyen-riyen kula nyela atur. Bu.
4: Apa sih? Ten,
0: anu, apa? Bu Sumini. Menawi jenengan kepingin panggil kali Pak Bagus ngapunten nggih soal medal niku wau pamitan kula kula kula padosane riyin
4: iki urusanku lha apa melok-melok
0: lah soal
4: gak usah ndoleng-ndoleng iki Mas
0: Bu niki kan kepingin panggil kali yugane Pak Bagus
4: halah kok kal gawene ae
2: nggih sampean klepon mawon Mas Bagus itu
0: napa
2: sampean klepon mawon Mas Bagus
0: ya napa nek napa niku ngarani sing di penak moncer sampai ini kok telepon ya
2: saya sih dihubungan
0: telepon
2: lagi
0: ngotor sampai ini telepon
4: cakosan ojo melo-melo iki urusan rumah tanggaku urusan aku mbak ibu
0: nggih ngertos
4: gak usah melo-melo ngertos
0: tapi ibu Semini niki kepingin banget kepanggil kali yugane bu
4: ojo melo-melo wes ibu cek ngomong mbak aku perlune apa perlune apa sih bu asli jenengan matutin kulo
1: wah aku pengen petuk anakku aku pengen petuk anakku.
4: Mungkin riyen lah, Bu.
1: Aku pengen petuk karo putuku.
4: Ngeten lho. Ben wulan niku jatahe telas ta, Bu?
1: Aku gak ngurusi jatah. Aku ora ngitung perkara jatah. Kurang apa turah apa mlayune nang ndi aku ora ngerti. Aku ora mikiri jatah, Nduk.
4: Lho. Jenengan pengen ketemu Mas Bagus niku mesti kan sanjange enten perlune. Perlune apa? Jenengan matur ten kula mawon.
1: Ya wis. Ngenteni Bagus engko kowe tetep iso melok ngrungokno.
3: Endi Jagosan?
1: Ah, niku Bagus. Gus. Bagus.
3: Aku Gus. Ibu.
1: Iya. Bagus aku.
4: Loh, Mas ket mau lho ibu nang kene.
0: Iya, Mas.
4: Cak Kusnan, gawekno unjukan se ibu.
2: Mah, loh. Berubah pikiran.
3: Wis suwe ning ibu mau.
4: Iya rodok suwe, Mas, ndoleki sampean. Lah iya Cak Kusnan niku yang
2: wis ibu ngapunten, ngapunten niki kalih. Bu Nansi niki lho.
4: Sik tala, Cak Kusnan mang lak wis tak aturi nang digawekno unjukan. Ket mang lho kok.
2: Unjukan racun.
4: Nggih. Loh, sampean niku Cak Kusnan, ae terusno nek ngomong.
2: Nggih, ngapunten.
4: Ngomong sing enak mbak aku ya ngono Mas. Wong wani Cak Kusnan mbak aku iku.
0: Niki lho, sampean kok sembak Bagus. Niki lho ibu, kan ketingale Bu Nensi niki mboten sarujuk. Mboten lho.
3: Aja fitnah.
0: Melebet wonten
3: wong tuaku lho.
0: Olah nopo
3: kuwi fitnah. Bojoku nyambut ibuku ya apik kok.
0: Alah niku
3: sampean gak seneng.
0: Lamise samudana.
3: Kelek dipercaya.
0: Napa mboten?
4: Sampean ngomong sing enak kok.
2: Nanti kok ya, Mbak.
4: Sampeyan aja adu-adu ngono ta.
3: Mah. Bener ra sing diomong Cak Kusnan?
4: Oh enggak, wong Cak Kusnan iku anjene ngono kok. Wani Mas mbek aku.
3: Bu, monggo-monggo Bu. Ngapunten nggih Bu, nggih kula dangu mboten paring kabar dateng Ibu.
4: Iya.
3: Ibu wonten ngapunten Bu. Dek, Dek, iki Ibu anu.
4: Iki ora perlu ndoleki sampean.
1: Anakku Bagus.
4: Putune Ibu tasek niku eten wengking e Bu.
1: Kowe rasa bingung Bagus.
3: Ibu pun kagungan putu Bu.
1: Iya.
3: Nyun sewu Ibu. Ibu tindak mriku apa kali sinten Ibu?
1: Karo Kang Bagio.
3: Kang Bagio.
1: Bagus.
3: Menika. Menika?
1: Iya.
3: Lajeng kok
1: Kang Bagio sing lungguh nanggone pinggire lawang kuwi. Lebokno dhisik le.
4: Nek pinarak mriki lho. Orang
1: lebu iku mau karo bojomu.
3: Lho. Lho ya apa sih dek sampean iki?
4: Lho sampun anjane mboten kepireng lho Mas Bagus. Lho
3: Cak Kusnan, diaturi.
2: Nggih. Ayo.
3: Lho, aja entek-entek.
2: Ayo nang mlebu.
0: Lho ngeten.
3: Monggo, Bu. Nggih. Menika. Damel.
1: Iya.
3: Ajeng.
1: Sik
3: iku nadi dipun.
1: Sik nganggo kopi sing iji kudu sik isin. Sik noto atine. Kang
2: sing jenenge Bagus anak sampean iki.
1: Iki Bagus.
3: Monggo.
1: Iki mantuku, Pak. Kang.
2: Loh, mantu.
1: Nensi iki mantuku.
3: Lajeng Pak
1: Bagus iku anakku. Pak Bagio iki calon bapakmu.
3: Calon bapakku lho.
1: Iya.
3: Ibu ajeng rumah tangga malih.
1: Bagus.
3: Alhamdulillah. Inggih.
1: Sepurane ya Bagus. Sakjane wis rada suwi. pirang wulan kepungkur ibu mrene. Ana sing ora trima nek ibu rene.
3: Jeneng, cakus nang.
1: Saiki ibu rene pancen ibu kepengin tenan ketemu awakmu.
3: Inggih,
1: Bu. Ambek ibu njaluk keringetmu sak tetes, Le.
3: Wonten migatos menapa, Ibu?
1: Sing kepisan ibu kepengin weruh putune ibu.
3: Inggih, putu kula ganteng.
1: Merga nalika aku mrene.
3: Nggih.
1: Jumeneh kok roh putumu. Aku munyok ning omahmu ae aku wis dicecek-cecek karo bojomu.
3: Kali bojoku Nancy. Bener. Iki ibuku. Iki
1: menapa
3: kok pundanku?
1: Iya sepurane mas sing akeh, Mas.
3: Dadi sampean perlakukan kaya ngono iku. Ibuku.
1: Ngapunten lho, Bu.
3: Mangke urusan Nancy jan kula. Putune ibu
1: sampun
3: niku sampun radiaken, sampun saged ngoceh ya, Mbak.
1: Iya, wis.
3: Dadi wasipun ibu badhe rumah tangga malih kali bapak menika.
1: Iya.
3: Abi kula tak tekan.
1: Kaping pindho.
3: Nggih.
1: Awakmu kuwi siji-sijine anak ibu.
3: Nggih, Bu.
1: Ibumu ya makmu iki.
3: Nggih, Bu.
1: Gak duwe sapa-sapa liyane awakmu, Bagus.
3: Nggih, Bu, sampun.
1: Mula nek saiki ibu arke seneng uripe.
3: Nggih,
1: Bu. Ibu arke bunga.
3: Yes.
1: Aku ya kepengin anakku ngerti. Mas ya mantuku mbuh ngerti mbuh enggak aku gak ngerti. Iku calon bapakmu. Kenalono dhewe.
3: Nggih. Nyun sewu nggih. Nyun sewu.
1: Ora usah ndelok rupane Bagus.
3: Kula Bagus putranipun Bu Sumini. Dipun tepangaken nggih. Nggih namung menika kula putranipun Bu Sumini. Napa saestu berarti menika badhe nglamar ibu kula.
2: Kula terang mawon kula mriki gandeng kare Dik Sumini niku sanjang menawi gadah anak. Mugi-mugi mawon kula nggih sampean anggap bapak.
3: Saestu
2: Pak Mak sambung lan sampean kula anggap anak kula masih anak sambung.
3: Bapak ibu kula niku
2: kula Bagyo.
3: Pak Bagyo. Koyok gak. Pak Bagyo. Bu. Pak Bagyo.
1: Sik ta. Bagus.
3: Pak Bagyo.
1: Bagus.
2: Napa?
1: Kok kowe kaget koyo ngono to?
3: Nyun sewu.
1: Nek apa?
3: Pak Bagyo.
2: Uripku berubah karena kedurungan donya. Ngono ta?
3: Bu. Pak Bagyo.
2: Mergo bayaranmu akeh.
1: Kang.
2: Dik Sumini.
1: Kang Bagyo.
2: Aku ngomong ini sampean kuduru. Sopo sejatine Bagus iki?
3: Mereka.
2: Bagus iki pegaweku anak buahku sing tak percaya nang ngene perusahaan.
3: Nggih.
1: Lho lajarene
3: nang atasan kula.
1: Perusahaan apa tukang patri?
2: Iya, panjenengan aku nyamak.
1: Sik ngene-ngene Kang. Kang, sampean aja salah tampa ya Kang ya. Nek anakku Bagus, aku percaya hatine ora berubah.
2: Percaya. Aku kuwatine kena mentol... pengaruh sing wedok.
1: Lah, sing mentolok karo aku ku bojone Kang.
2: Nancy. Nancy sampean eling karo aku.
3: Dek,
2: eling lho ya. Bapakmu biyen iku nyambut gawe melok aku lho.
5: Nggih, nggih mangertos, Pak.
2: Ngerti ya?
5: Nggih. Ngapunten sing kata.
2: Pak Harjo ta, bapakmu jeneng?
5: Nggih.
2: Melok karo aku.
3: Dados
2: apa?
3: Pak Harjo moro sepah moro tuwa kula menika? Nate join nyambut damel.
2: Kok join? Pegaweku.
3: Loh. Dek, Nancy.
5: Iya, Mas.
3: Bu, kula nyuwun duka nggih, Bu nggih. Lajeng Ibu Sumini menika mangke pripun Pak Bagyo?
2: Mas Bagus. Janjiku tak swarga nurip ibu.
3: Ibu.
2: Lahir batin aku tresno karo ibu.
3: Ngoten nggih.
2: Ya.
3: Nggih.
2: Wis tak siapno sembarang ibumu. Lek perlu. Lek perlu sak nensine pisan. Jaluk sepuro karo ibu. Lek kepingin napi karo ibu. Awakmu tak kei bagian dewi.
1: Nggih Pak, kula nyuwun duka. Ibu, ngapunten sing kathah nggih Bu.
3: Temen tadi sampean tulus temen jaluk sepuro nang ibuku.
1: Iya.
3: Ya wis lek ngono aku.
1: Aku yo njuk sepuro nang sampean ya.
3: Bu.
1: Iya
3: Nak. Kalau nipun ibu menika mangke melangsungkan pernikahan kan kula saged dados wali nipun.
1: Ya perluku yo kuwi Bagus. Ya wis, Nancy. Ruban Ibu. Patrapmu sing kaya ngono.
5: Nggih, Bu.
1: Bojomu sing nibo nangi. Nyambut gawe nang jaba. Malah awakmu sing mencak-mencak nang omah. Ojo ngono ya, Nduk.
3: Lajeng griya desa pripun? Sampun
1: wis dibangun.
2: Nek Zumini. Nggih. Ibumu tak boyong gak manggon desa. Wis tak siapi omah, tak kon milih omah sing ndi.
3: Ibu kula menika mboten materialistis lho, Pak.
2: Lho, aku ngerti. Tapi kan tanggung jawabku. Aku dadi wong lanang, aku dadi bojone kan.
3: Kula kok dados minder.
2: Gak usah minder. Nggih. Posisimu bakal tak kei peluang
3: sing. Mboten, Pak. Mboten, mboten. Kula sampun marem menawi ibu kula menika jenengan mangku dados garwa kula pun lega. Ning tapos tapi nggih kuatos.
2: Kuatos apa nih? Awakmu kan yo anakku.
3: Nggih, wis. Monggo Bu panjenengan mawon ingkang ngendikan.
1: Iya, wis. Bagus. Nancy.
5: Nggih, Bu.
1: Aku matur nuwun. Sampan wong loro wis mampu aku. Kang Bagio.
2: Iya, Dik.
1: Kula nggih matur nuwun.
2: Padha, Bu.
1: Sampeyan wis nglabuhi rasa tresno sampeyan kanggo aku sing gedene kaya ngono.
2: Iya.
1: Sampai sampeyan rewangi nyamar dadi kaya ngono.
2: Iya.
1: Muga-muga Kang Bagio.
2: Mm-mm.
1: Aku wonge gak aneh-aneh Kang Bagio.
2: Iya.
1: Aku ora kepengin bondo donya. Aku mung tulus tresno karo sampeyan.
2: Sak jroning kalbune awak dhewek ana omongan sing arane tresno.
1: Isin.
2: Ojo diselai. Ya iki lho sing diarani tumbuh oleh tutup.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sampean wis midhangetaken siaran Lodruk edisi Rebo 8 Juli 2016 niki mbare judul Tumbo Le Tutup Seri Loro Tamat. Samar ini kecane sampean bakal dikancani mbare geni-geni sampai tutupi siaran. Matur nuwun caning, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Rebo 8 Juli 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula liya ngaturaken nedon rima kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Caning sugeng encing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran melenggang frekuensi FM 96,8 FM. Dinten niki edisi dinten Kamis 9 Juli 2016 saking Jalan Bambu Loro Ngatasembolo Surabaya ngaturaken mendengarkan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Melorong atau Sangang Pulau Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing sesarengan kalian Koloning Ayu saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Kamis 9 Juli 2026. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwak sepatowo sungute siaran berpapat sing dadi hiburane.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing menika sesarengan kalian Koloning Ayu wonten Tanjung Perak Pagi edisi dinten Kamis 9 Juli 2026. Kita wiwiti kados biasanipun wonten cahaya pagi nggih. Mangke badhe kula hubungi wonten Ustaz Sarini WSAGMHI Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kayungan saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun mengapa balapan liar menjadi tren mengatakan C. Sadaringi pun menghubungi Ustaz Zarini monggo sareng sami midhangetaken rumiyin menika wonten pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning encing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dinten Kamis 9 Juli 2016 mengaten kalian wonten Ustazah Rini WSAGMHI penyuluh

0: Ngaten nggih, Us.
1: Nggih, siap Neng Ayu.
0: Harapanipun mugi-mugi tausiah enjing menika saged damel napa nggih manfaat kagem pendengar Pro 4 mengaten.
1: Nggih. Semoga nggih.
0: Amin. Sesi pertama wonten mukadimah di awal mengaten, lajeng sesi kedua mangke kita bergeser ke sesi tanya jawab. Ngoten nggih, Us.
1: Nggih.
0: Kula sumanggaaken. Kalau semangga akan jenengan enjing menika kagem tausiah terkait mengapa balapan liar menjadi tren. Sumangga.
1: Matur nuwun Ning Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Cak Ning
0: nggih, derek kita tasih berusaha nggih menghubungi Ustazah Rini menika sajakipun kok terlepas mengatakan nggih, kok putus mengatakan. Nah, kita napa-namanya pun menghubungi damel nomor reguler mengatakan nggih. Nggih. Kita mirengaken rumiyin mengatakan menika wonten komposisi religi, wonten asikol.

0: Nggih, Ustazah ini terputus nggih barusan.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, nggih, monggo dilajengaken, Us, monggo.
1: Siap, nggih. Dados Cak Daning, balapan liar ini melanggar ketentuan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain membahayakan pelaku, balap liar ini juga mengancam keselamatan pengguna jalan lain serta mengganggu ketertiban masyarakat. Ya, Cak Daning, menurut prediksi saya ya, ternyata Surabaya ini saya kira itu wis adem ayem, gak ono apa rame-rame dan sebagainya ya. Ternyata setelah 2 bulan ini saya mendapat tugas keliling ya di sekolahan untuk mensosialisasikan dinamika arek Surabaya hebat. Itu saya keliling di sekolah-sekolah itu di Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat ya. Loh lah kok dadaan ternyata balap liar iki wis menjadi tren di kalangan remaja. Malah arek-arek SD, arek-arek SMP ku wis ngerti kabeh roto-roto. Lah, wis ngerti iku tidak hanya ngerti secara pengetahuan tapi ternyata juga ada yang menjadi pelaku di balapan liar ini. Kemudian saya ini coba untuk browsing ya, browsing berita nggih, berita. Ternyata memang betul balapan liar di Surabaya itu masih menjadi tren yang sangat luar biasa. Nah, ini nggih saya coba saya bacakan di

0: Surya.com.id Surabaya. Beritanya pada Minggu 5 Juli tahun 26. Berarti tesik barusan mawon ya ini, barusan Grace. Ya, ini ringkasan beritanya. Tim Jogobaya Satsamapta Polrestabes Surabaya membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Kenjeran. Okay. Pukul 02.50 pagi dini hari. Oh, ini kan barusan mawon nggih. Nah, operasi penertiban dilakukan pada Minggu dini hari berdasarkan laporan masyarakat yang merasa terganggu. Polisi mengamankan 2 orang pemuda dan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Ya. Ini barusan mawon, ternyata memang ada. Kemudian lagi ada berita ya Cak Daning. Surabaya harian di Swe ya. Tanggal 18 Februari 26. Ternyata selama tahun 2025 kala wingi nggih. Satsamapta Polrestabes Surabaya melalui tim Jogobaya berhasil mengamankan 679 motor dan 59 aksi balap liar. Jadi menurut AKBP Erika Purwana Putra, balap liar ini, ya, balap liar menika di Surabaya ini sering terjadi di jalan-jalan umum, mulai dari Jalan Panjang Jiwo, terus lanjut kawasan Ngagel, kawasan Jalan Diponegoro sampai Dr. Sutomo, kawasan Bambu Runcing, Ahmad Yani, Dharma Husada hingga beberapa ruas di Jalan Kenjeran. Ya. Terus lagi ini saya coba browsing lagi, ada di Detik Jatim ya. Tanggal 24 Januari tahun 2026. Nah, ini loh pada Januari di awal tahun ya. Ini ratusan motor ini sudah terparkir di depan Polres ya, Polres ini Polrestabes Surabaya ini hasil tangkapan terakhir motor balap liar sudah sebanyak 141 unit. Nah, motor ini roto-roto nggih. Tidak sesuai standar. Kenapa? Knalpotnya sudah dibrong ya. Bahannya menjadi bahan cacing, jadi bahan cacing itu cak daning ya, sepeda motor ini diganti bahannya itu jadi bahannya sepeda ontel, bahan sepeda angin. Nah, terus spionnya diprotoli, nek gak spionnya diprotoli ini di apa, dimodif ya, spionnya dimodif cilik sing sangat tidak layak untuk digunakan. Nah, ternyata ngoten. Nah, terus di Detik Jatim ya 10 Maret tahun 25 ya. Ya, ternyata balap liar ini Surabaya ini luar biasa. Jadi mereka itu melakukan balapan itu ketika orang-orang pada tidur ya. Jadi dalam 12 malam cangkruan dulu di warkop-warkop ya, cangkruan di warkop-warkop dilanjutkan nanti jam 1 jam 2 sampai menjelang subuh ya, sampai menjelang subuh itu baru mereka melaksanakan balapan di jalan-jalan yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ya, kan luar biasa ini. Anak-anak usia remaja, usia sekolah melekan gak turu ya, melekan gak turu ini. Dalam rangka apa? Melaksanakan hobinya tadi balapan liar. Cak Daning ya, kene opo sih remaja kok seneng melakukan balapan liar itu ya. Padahal usianya loh sih remaja, remaja itu kan menurut Kementerian Kesehatan kan usianya sih antara 10 sampai 18 tahun ya. Ternyata sing nomor siji iki adalah menurut teori perkembangan ya, psikologi perkembangan. Masa remaja ini kan masa rawan ya menurut penelitian ya. Jadi periode perkembangan ini transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Sehingga ada perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Nah, sehingga remaja ini butuh mencari apa? Identitas, identitas diri. Yang pertama yaitu apa? Penasaran untuk mencoba hal-hal baru. Loh, ya apa sih? Nah, karena remaja sekarang kan tidak bisa lepaskan dari medsos ya, melihat medsos ya, dorongan dari medsos loh. Kok ono balapan liar ngene rek, kok enak iki yo. Ya apa? Aku tak kepengin nyoba dah ya. Penasaran ya. Ternyata balapan liar iki yo. Apa? Koyoke kok menarik gitu ya. Ya, sehingga penasaran. Maka dia mencoba mencari-cari tahu ya apa sih balapan liar iku. Sing nomor loro, gampang ikut melok-melok koncone, dijak koncone. Ayo rek, balapan liar rek, nang dinang kono lo, nang jalan Kenjeran. Misalnya enak-enak ya. Akhirnya apa? Dari awal mereka melihat ya, melihat menonton lo kok asik ternyata ya. Nah, dari asik itu akhirnya apa? Dia berusaha untuk ya apa sih? Aku tak nyoba ya jadi joki ya. Akhirnya jadilah dia mempunyai hobi balapan liar. Sing nomor telu, ya, karena pingin diakui dan diterima oleh teman-temannya sehingga dia melok geng-geng motor ini tadi, melok geng-geng motor apa? Kepingin diakoni, apalagi ketika dia balapan menang, ditepuki tangan, disorak-soraknya seperti menjadi pahlawan luar biasa, sehingga ini menjadi akhirnya menjadi sensasi ya, mencari sensasi dan sesuai dengan dorongan adrenalin remajanya. Nah, terus orang tua dan masyarakat ini kurang perhatian secara kontrol sosial terhadap anaknya. Ada juga sing orang tua ki sing ditilep ya, artine bengi wong tuane wis turu gak ero, anake metu dijak kanca-kancane. Esok wong tuane melek, anake wis balik meneh wis ana nang omah lho, gak ngerti anake mang melok, ternyata melok balapan liar. Terus ternyata nang Surabaya iki juga kurang wadah penyaluran hobi otomotif. Nah, sehingga arek remaja ki bingung, aku nang ndi ya wong aku ki suweneng otak-atik apa iki jenenge mesin sepeda. Sing juga dua aku ki kepengin balapan. Nah, carane apa? Karena tidak ada kesampaian tempat sehingga bergabunglah dengan anak-anak geng motor liar. Kemudian juga ternyata di event-event balap liar ini Cak Daning ono jenenge taruhan ya. Terus saya ini baru ngerti Cak Ning, kapan ini kan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ternyata anak-anak ini cerita. Anak-anak ini cerita, "Lu ada taruhannya, Bu, kayak gitu." "Oh iya, ta, ada taruhannya, ta." Nah, ternyata ada taruhannya. Nah, nilainya taruhan yo tergantung duwite arek-arek sing melok balapan iki. Ya nek arek sing cilik-cilik yo tak takoni jare piro taruhane nak? 10.000 Bu, kadang 20.000 Bu sak duweni duwit. Nah. Terus media sosial tadi ini ternyata juga memicu ya, memicu bagaimana anak-anak remaja ini kepingin melakukan tindakan yang serupa, kepingin tenar, kepingin apa ini diakui dan sebagainya itu. Itu salah satu dari mengapa remaja ini kok ternyata senang melakukan balapan liar. Lah balapan liar ini Cak Ning, awalnya ya tak kira mek. Oh sepeda motor rek, ya, karena pernah sendiri saya menyaksikan itu di jalan Gus Dur ini ya, jalan Gus Dur sing jalan Waru iki sing menuju Al Akbar itu sore-sore, tapi ya sudah lama lah, antara tiga tahunan yang lalu mungkin, sore-sore menjelang maghrib ini banyak sekali sepeda motor ya, sepeda motor brong. Terus anak-anaknya ini jokinya baik sing digonceng itu tanpa pengamanan yang pasti ya. Gak ngai helm ya, gak pakai pakaian sing apa memang apa ki sing sesuai protapnya itu balapan itu kan ada pakaian khusus ya, juga pakaian sepatu khusus. Iki enggak sepedaan apa pakai celana pendek, kaos oblong, sandalan jepit ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Aku liwat iku sampai ke wedi aku ya Allah, wedi aku ya, arek nom nom ya, nom nom si ya Allah, eman kayak ngene iku. Nah, nah iki ana cerita juga kapan itu ya, teman, sudah berapa tahun yang lalu ya. Teman ya. Teman itu dia ngawasi anaknya itu jam 12 malam itu masih cangkruan nang ngene ngarepe omai jam 12 malam. Karo kanca-kancane nang warkop ngombe kopi, bapak kan rasa wala anakku wis nang kono erek ya wis ditinggal mlebu, ditinggal turu. Ternyata setengah loro bengi ya. Setengah loro bengi ya, ditelepon kering ternyata apa? Anake meninggal kecelakaan ya ini tadi balapan liar. Ya luar biasa. Saiki apa sih dampak balapan liar iki? Baik sepeda motor maupun sepeda angin ya. Cak Ning ya. Untuk pelakunya ini apa? Sing pertama iki apa? Akan mengalami gangguan psikologis dan mental. Karena sejak usia dini dia ini sudah melakukan kegiatan yang ilegal. Sehingga sampai dewasa pun ya membentuk pola pikir yang salah. Kenapa? Melanggar hukum itu dinormalisasikan. Oh, melanggar hukum itu gak apa-apa, gak masalah ya kan? Nah, sehingga dia itu tidak memiliki emosi yang stabil. Yang kedua, jelas akan mengalami penurunan prestasi akademis. Ya, nek bengi gak turu, ya digawe apa ini jenenge? Nang jalan raya, balapan liar, dolen karo kanca-kanca sampai subuh. Nah, mari ngono kan turu, sehingga apa? Dadi bolosan sekolah ya, sinau gak fokus ya. Gak fokus gak iso sehingga apa? Gak iso mendapatkan prestasi-prestasi yang bagus karena dia pola pikirnya wis yo apa dia eksis nang ngene geng motornya tadi. Nah, untuk mengeksiskan balapan motornya. Sing ketelu yaiku ana masalah sosial dan ekonomi. Ya. Ternyata balap liar ini seringkali menjadi pintu masuk apa bagi perilaku yang negatif. Karena apa balap liar gak balap liar tok ternyata. Ono totoane ya, totoane kan perkara judi. Padahal judi ya, itu kan diharamkan oleh agama. Terus gak judi tok, ngerokok ya. Kan belum waktunya kan anak usia-usia segitu ngerokok. Tapi apa? Ngerokok ben isok begadang kuat ya kan melekan ya trek-trekan. Terus biasanya untuk meningkatkan apa iki namanya kepedean itu apa? Miras ya, minuman keras. Nah, ada lanjut lagi penyalahgunaan narkoba. Ayo ayo. Awak dhewe dadi kuat lho nek memakai narkoba untuk melekan, untuk apa iki? Trek-trekan. Sehingga apa? Timbul masalah sosial. Kemudian untuk masyarakat ya. Dampaknya apa sih? Balap liar trek-trekan iki ya. Balap liar trek-trekan iki dampaknya apa ya bagi masyarakat? Ternyata ya itu mengganggu ketertiban umum ya. Ya, ya apa wong bengi-bengi wayahe wong turu ya. Suarane brong brong brong brong brong brong brong brong brong brong brong. Nah, itu biasanya itu gak siji loro tapi rombongan rombongan sepeda motor sehingga mengganggu orang tidur yang jalan-jalan yang dilewati tadi. Sing nomor loro di samping ganggu jalan juga ganggu keselamatan pengguna jalan. Bengi-bengi ku masih sak sepio-sepio dalan biasa ya mesti si ono wong mulai kerja atau wong arepe nangdi atau apa wong dodol-dodol sing arepe belanja buka dodolan isu iku belanja nang pasar liwat dalan-dalan itu akhirnya apa kadang-kadang bisa apa ketabrak ya terus merusak fasilitas umum ya terkadang ya nek kalah kan ngamuk-ngamuk ya. Nah, ngalah ngamuk-ngamuk akhirnya apa? Gelut tukaran antem-anteman. Nah, karena apa? Kadang-kadang kan minum ya, sehingga gak sadar. Nah, kadang-kadang juga pakai narkoba, sehingga apa? Ya, gak sadar kadang-kadang apa? Ngerusak fasilitas umum yang ada di jalan-jalan atau di pinggir jalan tadi. Nah, terus sing kepapat apa? Ya, brong-brongan tadi kan menimbulkan asap sing apa nih? Kenal pote di brong sehingga apa? Asap dari polusi. Polusi itu tadi banyak di jalan-jalan yang akhirnya merusak dihirup oleh warga. Ya akhirnya apa? Tentu saja akan banyak menimbulkan penyakit. Nah, saiki dampak apa kak bagi orang tua? Ya orang tua nek ngerti anak kaya ngono jelas-jelas izin kan ya. Izin ya dicemooh masyarakat, dilokno tanggane, dilokno kancane kan izin duwe anak kaya ngono iku. Sing keloro dek juga tanggung jawabe nang Gusti Allah ya. Ya apa duwe anak kok nakal ya, duwe anak nakal gak iso mendidik anake ya. Sehingga kadang-kadang wong tua iku frustasi ya. Ngandani gak direken anak ewani ya nek dikandani nyentak-nyentak atau bahkan anaknya nek dikandani minggat ya minggat nang dalan-dalan apa nang omai koncone ya. Terus juga apa wong tua iki sering dijalui duit terus kan ya nah, dijalui duit anaknya sing ternyata digawe hal-hal sing gak berguna dikit trek-trekan ya trek-trekan dikit tuku bensin dikit modif ya modif ini kan gak murah kadang-kadang modif oh, kenal pote di brongno bane diganti cilik sepione diganti diganti sing aneh-aneh ya dan itu wong tua kadang gak berdaya karena gak dikei pun kadang-kadang arek-arek iki sapa nyolong duwe wong tuane. Nah, sehingga apa? Wong tuane juga rugi fisik dan mental. Nggih. Neng Ayu saya kira itu prolog yang bisa saya sampaikan Neng Ayu. Nggih, mungkin bisa dilanjut dengan kita dialog tanya jawab nggih. Nggih,
1: baik. Sebelum kita bergeser ke tanya jawab mengaten menika wonten komposisi religi rumiyin mengaten us.
0: Siap-siap
1: baik. Untuk teleponnya tidak usah ditutup. Kita nanti akan sambung lagi di kajian Cahaya Pagi. Mengatakan Geus. Baik. Cani ngawak dia jeda disek ya. Mbarek komposisi religi berikut iki. Tetap onang kene nang gelombang sing podo. Songonam 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: ingkang sampun kula puteraken kagem jenengan sedaya enjing menika. Tasih sesarengan kalian kula Ustazah Rini.
1: Nggih, baik.
0: Nah, kita sak menika mlebet wonten sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Us. Nah, mengapa balap liar di Surabaya itu dirasa berbahaya, mengaten Us? Nah, lantas siapa saja yang terlibat dalam upaya mencegah balap liar di Surabaya? Monggo.
1: Neng Nia dan Cak Neng Surabaya, ya, apa sih kok balap liar di Surabaya ini berbahaya? Nih, kula ulangi malih, nggih. Karena memang dapat menyebabkan kecelakaan, membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lain, serta melanggar aturan lalu lintas. Dan ini, monggo mari kita camkan bersama, baik sebagai orang tua, sebagai pendidik, ataupun sebagai para pemimpin yang ada di Surabaya, bahwa ini harus disosialisasikan di mana-mana, ya, bahwa balapan liar, balapan nang dalan umum, ya, baik awan, bengi, sore, atau jam berapapun itu sangat berbahaya. Karena ya itu tadi, nyawa itu kan gak ono, gak iso tunggu kan ya. Nah, nek gebrong-brongan koyok ngono iku, moro tiba, moro meninggal, ya. Akhirnya sing rugi sapa, ya kan? Ya, itu harus disadarkan nang anak-anak remaja. Sing kedua juga bagi pengguna jalan lain. Nah, wong wis arepe budal kerja bengi misalnya, arepe mulih tekan endi ternyata keganggu oleh balapan liar arek-arek remaja iki. Terus lanjute siapa saja yang terlibat ya dalam upaya mencegah ya. Sing pertama ini pemerintah kota ya. Pemerintah Kota Surabaya dipimpin Cak Eri ini ya. Ternyata ya sudah berusaha derek-derek ya. Ini Pemkot yang dimotori oleh DP3A PPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ternyata sudah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, ya setingkat SD, SMP, dalam dinamika Arek Surabaya Hebat. Jadi ini ada narasumber yang disebar di hampir seluruh sekolah-sekolah di Surabaya tentang termasuk tentang kenakalan remaja yang salah satunya adalah balapan liar. Supaya anak-anak di Surabaya ini paham, oh balapan liar itu sesuatu sing gak oleh, rek. Sesuatu yang elek karena apa? Merugikan orang lain, merugikan masyarakat ya. Merusak kepentingan umum ya. Padahal ya di dalam agama kita dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Jadi gak oleh awak dhewe iki berbuat kerusakan. Ya. Terus nang Surabaya kan juga ada wisan sirkuit ya. Sirkuit itu kan sudah ada. Meskipun memang durung akeh. Ya, itu kan ada. Jadi pemerintah itu sudah berupaya. Terus kepolisian ya. Sing tak terangno mau ya Cak Nang, Cak Ning ya. Di ringkasan berita tadi ternyata polisi ini ya sudah berupaya ya. Mengadakan razia-razia di jalan-jalan terutama jalan-jalan protokol, jalan-jalan yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu sudah sering mengadakan razia sehingga sampai entuk sak monokai sepeda motor iku lho tahun 2025 entuk 679 motor dari 59 aksi balap liar. Terus Januari wingi lho wis entuk 141 unit motor ya apa gak akeh ta wisan iki. Ya. Ya. Sehingga Cak Ning yang ada di Surabaya, monggo kalau memang panjenengan semua mengetahui aktivitas balapan arek-arek iki, ojo segan-segan menghubungi polisi lewat call center 110 Polri ya. Karena Polri ini akan gerak cepat jika ada pengaduan dari masyarakat. Nek masyarakat ini gak peduli terus ya apa? Nah, masyarakat gak peduli, polisi ini kadang-kadang ya akeh sing ditangani sehingga gak ngerti nek nang kono iki ana balapan. Maka kepedulian masyarakat ini ya harus harus penting ya. Ya apa caranya mencegah balapan liar ini? Di samping sekolah, wong tua ya. Nek masyarakat itu gak apa jenenge iki gak peduli nang kebabano dudu anak kue lak uwis ya. Mati yo uwis, tiba yo uwis ya. Sehingga apa kalau masyarakat ini tidak peduli ya sulit apa untuk mencegah terjadinya balap liar di Surabaya. Semuanya harus bekerja sama dengan baik-baik pemerintah, kepolisian, TNI, Satpol PP, sekolah, masyarakat dan orang tua ya. Sehingga kalau semua melaksanakan pengawasan, insya Allah Surabaya ini kan akan aman ya, aman, terkendali, terkondisi, dan Surabaya ini insya Allah bisa menjadi kota yang betul-betul ramah anak, ramah lingkungan ya. Kalau ini tidak kita garap dari sekarang ya, kalau kita tidak peduli, gak ngereken babano cek diurusi pemerintah, babano cek diurusi polisi ya, babano lo cek diurusi wong tuane dhewe, maka apa kontrol sosial gak ada ya, tambah luar biasa ini balap liar ini kalau di Barno ae. Karena berapa sih kekuatan kepolisian di Surabaya ya dibanding masyarakatnya, berapa sih kekuatan pemerintah kota Surabaya tanpa didukung masyarakat luas, maka program ini tentu akan tidak bisa berhasil. Saya kira itu Neng jawabannya Neng.
0: Nggih, baik. Nah, terakhir Us, apakah ada nasihat terkhusus untuk muda-mudi kita seperti itu, karena juga ini sudah merapati jam 6 pagi. Monggo singkat saja.
1: Siap Neng. Ya, baik. Ini saya simpulkan dan untuk closing ya. Yang pertama bahwa perlu adanya sinergi kerjasama orang tua, sekolah, masyarakat, kepolisian, dan pemerintah kota untuk penguatan akhlak remaja di Surabaya. Karena kalau mental akhlaknya itu baik, insya Allah tidak akan terjadi balapan liar dan kejahatan-kejahatan remaja yang ada di Surabaya. Ya, ini butuh sinergi dan butuh untuk bersegera kita bergerak. Yang kedua, orang tua ini harus berperan penting untuk memberikan wadah yang positif bagi anaknya. Jika anaknya ini tertarik balap dan otomotif, maka lebih baik ini diarahkan ke olahraga balap resmi. Contohnya go-kart atau balap motor di sirkuit, ya. Sehingga memiliki standar keamanan ketat dan pelatih profesional. Sehingga anak-anaknya nanti ini, wis gak maneh balapan liar, tapi dadi atlet ya, menjadi atlet balap ya, baik balap motor maupun balap sepeda ya. Yang ketiga adalah untuk kepolisian ya. Kepolisian dimohon untuk tetap semangat ya, gak capek-capek ya. Operasi skala besar, razia dan patroli cyber untuk mencegah konvoi malam ini harus diadakan sesering mungkin ya Pak Polisi. Nah, kemudian untuk pemerintah kota Surabaya ya, ini dapat menyediakan fasilitas hobi yang aman. Jadi sirkuitnya kalau memang masih ada sedikit di Gelora Bung Tomo saja, maka mohon untuk bisa diprogramkan, ditambahi lagi. Juga ada pembinaan untuk bengkel-bengkel resmi untuk dalam modifikasi motor, dan itu harus ada pengawasan dari pemerintah ya. Terakhir juga hendaknya pemerintah ini mengadakan kompetisi resmi dan balap sirkuit ya, sehingga anak-anak muda ini ada tempatnya, ada wadahnya, ada klub-klubnya ya. Klub-klubnya ini bisa sampai menuju ke tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, sehingga Ketika ada wadah ini, insya Allah, anak-anak remaja ini gak lagi mencari tempat sing yo apa sih aku iso apa menyalurkan hobi saya itu, gak ada balapan liar lagi. Saya kira itu neng
0: nggih,
1: ya neng ya,
0: maturnuwun Kang
1: semoga
0: Kada.
1: Balapan liar itu nggak ada lagi di Surabaya.
0: Ya.
1: Surabaya menjadi kota yang ramah anak. Terima
0: Nggih.
1: kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun sangat untuk tausiahnya di pagi hari ini, Ustazah Rini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kami semuanya. Nggih. Ya kemang caning kawi kajian saya pagi awak dewi bakal geser nang lontong palap ya mari ini tak kancani kebersamaan awak dewi sampai aku merapat nang jam 10 isuk.

0: Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Wayay waro-waro jam 6 isu mare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Ndoho Kediri sok beroperasi melayani jemaah haji tahun 2017. Hal ini sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jemaah haji sing ana nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa mana pengoperasian bandara iki sok ngelayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang. Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI merga keberhasilan mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nang tahun 2014 lewat kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Iku mangsane gawe waro-waro jam 6 isu ketemuan manengku nang waro-waro jam 7 isu.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Isu-isu barek ning Ayu Arta derek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Kamis 9 Juli 2016. Ya apa kabare sampean kabeh? Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun nggih, menyapa kabeh sampean kabeh sengono nang kawasan Surabaya Raya, terus mari ngono kawasan Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Madura yo sugeng enjing sak kabehane yo derek. Moga-moga aktivitas awak dhewe kabeh isu iki diparingi lancar, diparingi moncer sak kabehane ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nang lontong balap koyok biasa nih derek sengarepe tumbas sarapan ya lontong balap. Engko isok mampir nang warung lontong balap Pro Papat ya. Engko isok gabungan nang 5462961 barek nomor WA nih Pro Papat RRI Surabaya. Nggih. Tapi sadurunge iku ana sing jenenge Bangun Desa. Isu iki barek judul iuran kampung gak tau bayar. Lo cok sampe ya. Awak dhewe iki urip bersosial ya, hidup bertetangga, hidup bergotong royong, hidup rukun, hidup saling bahu membahu. Dadi nek misale ana kegiatan apa wae nang sekitarane omah awak dhewe ya kudu dimeloki ya. Ya wis langsung ae derek ana Bangun Desa kabeh sampean kabeh sugeng midhangetaken.
1: Ora sandang pangan sagarku.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengojo ngangkat topik iuran kampung gak tau bayar. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng

0: Jeng.
1: Iya.
0: Ternyata wapi kelambi ku mangal aku tuku. Apa jenenge? Semen sing pas aku lambi semen mang.
1: Pas mau iku wis mele-mele kok aku.
0: Iso. Aku yo pas jajan. Pantes tiba no.
1: Wapi kan yo.
0: Iso. Wis rugi yo.
1: Iya, yo tuku ndek mau larang.
0: Yo larang titik gak popo sing penting. Digawe ku nyaman ngono lho. Nek gak nyaman iku aku masih kelambi model opo nek tak gawe gak nyaman wis gak tak gawe.
1: Iya.
0: Tak gledakno. Heeh. Kalau lemari ku sama gak amot anggo sampean, yo opo? Lemari lima ku kelambi ku tok gak amot.
1: Duh, masalah sampean ki akeh kelambi.
0: Iya, lah terus aku iki bosen nah. Nek mari tuku wis wis bosen wis gak tak gawe. Masih ci api. Dadi nek wong gelem nang omahku arep yo tak kon

0: apa mana sampe nang mall mas selain tuku klambi?
1: Aku yo tuku klambi karo tuku jam tangan.
0: Oh.
1: Sing modern, sing model saiki.
0: Oh iya, wis sapi.
1: Heeh, sing wingi ku kan wis gak onso.
0: Wis
1: kata kawe ngene ku wisan. Ya opo sih? Jenenge wong ibu-ibu masa kini kan kudu ngono yo.
0: Iyalah, aku mau yo. Kambek mesisan tuku sepatu nyari gelo, Bu.
1: Hah? Iya yo, sama tuku sepatu yo.
0: Iya.
1: Ya Allah, sampe sepatuan lincip koyo ngono iku. Sampe gak kok ditiba ta?
0: Enggak, iku kape tak gawe budal PKK.
1: PKK. Yo, sik gak apa-apa wong cek ndelok wong kabeh ndelok awak dhewe.
0: Iya.
2: Bu Ibu, permisi.
1: Oh, Bu RT. Monggo Bu RT masuk, monggo. Monggo.
2: Saya mau nagih iuran ini, Bu.
1: Oh, iuran ya. Untuk tanggal berapa ya Bu RT ya?
2: Tanggal 22, Ibu.
1: 22. Iya. Maaf, Bu. Aku mang wis uangku tak habis no. Lah, besok aja nunggu transferan dari suamiku. Jadi, ini tadi langsung tak habis no. Lali, Bu, nek waya bayar iuran. Enggak apa-apa lah, seberapa sih wong sedikit aja nanti nek ditransfer suamiku tak bayar ya.
2: Loh, Bu, ini udah nunggak 3 bulan ini loh, Bu. Kapan mau dibayar?
1: Oh iya, 3 bulan kecil, Bu, kecil. Nanti saya bayar semua. Beres-beres, jangan khawatir.
0: Aku bareng ya, Bu RT ya. Ambek sing kapanane ku pisan wis ngenteni meni ae aku yoan.
1: Pokoknya nek pas acara itu saya sudah lunas. Gitu loh, Bu. Gampang kan?
3: Bu RT.
2: Iya, ada apa?
3: Mau bayar, Bu.
2: Ya, sini, Mbak.
3: Kula pisan nggih, Bu. Ini lho, wangi.
2: Ya.
3: Apa, Bu, rame-rame, Bu?
1: Enggak rame kok.
3: Iya, apa? Cari sapa sih, Bu? Kok kok ngarep ae krungu kok.
1: Lho, biasalah. Ibu RT ki kan ayah yang bayar iuran kan nagih awak dhewe. Tapi aku mari tuh mau liki klambiku koyo ngene iki kebiare. Terus apa jenenge kan ku kabeh ki mahal-mahal yo. Dhuwitku mah tak entekno. Dadi aku saiki gak bayar iuran dhisik. Wong iuran didik kok menen lek transfer bojoku tak bayar Bu RT. Ngono lho.
3: Mesti. Mesti. Wong ngerti apa nunggak? Ngerti murah, langsung dibayar, Pak.
2: Nah, iya, nunggak.
1: Kecil, bisa. Bisa aku bisa bayar. Gak mungkin aku gak iso. Karena transferan bojoku akeh biasa nih, ngono lho. Tapi karena aku mau keburu tak enten-enten no, ATM pak cukup kabeh. Ya wis gak ono, gak popo lah. Mene lak teko mane duitku.
3: Sampean wong loro iki kebiasaan kok yo.
0: Halah, sing wis bayar, sing kate bayar, sedang bayar iki lho dintani Bu RT kok yo ngurus sak dhewe ku lho.
3: Gak ngono, Mbak. Sampean.
2: Iya.
3: Sampindo jek gak popo bolak-balik lho.
1: Barangan lo duwee yo gae opo sih di lombok nogok kono kan ya podoai masih kok aku kan ya podoai sing penting menewaya pentas tak bayar nguna uwe sih beres kan
3: kapong ini duwee gawe ya dibayar disik masuk dibayar
2: gae kerja bakti gae iku lian-liani pisan gae kampungnya cek api
1: duwe gawe ini ku cek suwe tenang
3: ya kan dikumpul lo disik toh Bu masuk ngono sih.
1: Loh, Bu RT lo gak nyadu-nyadu lah. Lah, apa semen kok sing bingung kok semen sing nyadu-nyadu. Apa lah ngono?
0: Nah,
1: sewot kayak ngono.
0: Aduh,
1: wis gak ngurusi uang aku.

0: Delok ta, Mbak?
1: Apa, Mbak?
0: Iku lho deloken. Iku lho, wis teko gulo wong iki. Deloken aku mrepyek
1: ya. Ayo, Mbak, iku lho. Iku lho, deloken apa jenenge gelang iku lho.
0: Deloken aku mrepyek iki lho. Kok toko Mas berjalan iku dicolong wong. Aduh, iku apa gak iku ta?
1: Paling kuwi, Mbak, ayo. Iku
2: monggo sepuran iku lho mbok jajan monggo. Diincipi monggo.
0: Gak tau bayar iuran teko-teko kemripyek.
2: Apa sih awam gue yang unik gue?
0: Ini sampean lho bu. Gak tau bayar iuran.
2: Bisa tak bayar, tak bayar. Gak usah rame.
0: Gak rame apa sih bu? Omong tok sama ini ku. Telung ulan bu, karuan mek seminggu. Telung ulan.
2: Ya Allah, wong iki rek. Sama ini ku aja ngisi-ngisi no aku. Tak bayar. Aja rame pokoknya. Duit seteng kan kok rame iklan. Tak bayar.
1: Duit seteng, duit seteng. Duit setengnya sama ini gak bisa bayar. Kok iso eh?
2: Hah? Kok iso ngomong ya? Cok ngomong ya? Delok iki lho, duit umum, duit umum. Endi Bu RT, Bu RT? Celuk tak bayar e.
0: Bu RT iki lho, Bu. Kate bayar iki lho.
3: Lho, ada apa ini, Mbak?
0: Iki lho kate bayar, Bu, jarene duit seteng.
2: Lho Bu, iki lho Bu tak bayar, Bu, tak bayar. Piro tak bayar? Mosok perkara ngene aku kate di viral no. Kok cie sih? Tak bayar, iki lho.
3: Iya, Mbak.
1: Lah iya. Kok saya kan bayar sih?
0: Lek gajine nek no, gak ngaram bayar sih sampean ngerti aku.
2: Ya bayar panjen aku pas gak ono duit. Tune, katanya dibayar ya apa?
0: Sama saya iki sok curis. Curis lah Bu RT apa aku sisan kene.
2: Bu RT gak gelem.
0: Wah, sapa ngomong? Sampean gak gelem apa, Bu?
3: Mau kok.
0: Loh.
2: Ya wis,
0: iso ae alasane.
2: Gak gelem saiki Bu RT ngomong koyo ngene kok. Aku bayar.
0: Alasan ae.
2: Jang. Sengkailah, ya apa sampe lo bayar lah. Ayo lo, jika rame ae.
3: Masalah, apa mana?
1: Si toe iki gorong bayar pisan.
0: Aduh, bayar.
3: Meneng lo, aku iki wis katim bayar.
0: Gak katim bayar.
3: Duh, kakek ngomong delokan duitku iki aku wis gawa.
0: Omong gawa, gak tau bayar. Aduh,
3: Bu RT. Iya mbak.
0: Iki tak bayar kabeh.
2: Bayar kontan, lunas.
0: Lunas, agak lunas setelah telung wulan.
2: Agak rame-rame. Iku acaranya apa sih? Butuh duit apa tak bayar
3: Guayane.
2: Acara ini kurang aneh apa duit? Apa sih kurang? Tak bayar ibu tak bantu.
0: Alah, isok ay bahasa nih.
2: Anjir ini wong loro kakek cangkem kok bu.
3: Iya.
2: Aku asli lu kasih nengkang wong loro ibu. Kakek cangkem pada yonya kan di duit. Tapi kemanyik model
3: ya makane. Wong ya wes lunas ay lu mbaraan.
0: Agak lunas. Telung wulan agak lunas yo. Kene sing bayar terus.
3: Ya pokok wis lunas, Bu. Sampean kok jek dipermasalahno.
0: Lho ya gak iso sampean bolak-balik koyo ngono.
1: Ya iya, telung wulan lo gak bayar iki baru ket dibayar
0: telung
1: iki.
0: Telung wulan kudu telung dino.
2: Kan wis beres. Lah pokoke dilamu gak trimo ta? Laporan gak trimo.
0: Lo gak trimo lah. Kok sampean lo acara kamu gak tau mlebu?
2: Laporo, ini gak trimo.
3: Lho Bu, jangan berantem.
0: Gak iso Bu RT. Wong iki ya, wong loro iki lek gak dingenekno, gak karep mari.
3: Wong ya wis mari kok, wong loro iki golek molo-molo.
1: Aja kemenyek kon wong loro.
3: Kemenyek apa eh?
1: Kok gayane hedon tapi kok
3: Bu iku
1: gak bayar-bayar.
3: Stop, jangan berada berantem.
1: Gak iso Bu iki kok gak iso
0: dicarno iki.
3: Yo, sing golek masalah sapa BRT? Deloken.
0: Aku iki gak terima Bu. Mosok acara kampung gak mebu. Kotor yo gak tau melok.
3: Betul.
0: Terus siapa? Jalan diapa no? Sampai ngeresikot ngono?
2: Rungok no. Aku itu masih gak teko bayari uang. Tak kongkon. Mergo bojoku gak ono, bojo keluar kota. Masa katanya aku sing budal? Heh? Kan gak mungkin kuku panjang-panjang kaya ngini. Dukungan mbak kerja bakti. Ya wani bayari uang lah. Wong soge duwe akeh.
0: Ya iya, soge duwe akeh. Tapi gak tau bayar iuran telat. Yee, buat apa ya? Lagian lo acara kampung ya anak kayak ibu-ibu, bapak-bapak tok. Iki sing luar masalah nih ibu-ibu. Sampai nih apa? Kok gak gelem kalah belas karo wong.
3: Udah ibu-ibu, yang penting udah dibayar deh ya damai.
0: Wong iki kok kemenye bu, mosok sembarang kalir dipameri.
3: Wis ta lah Bu Aurel. Biar saja bu, biar hak mereka.
0: Kita juga punya hak bu buat ngomong.
3: Pokok wis tak bayar ngono lho sampean niku. Njaba RT wis ngomong. Ngomong aja, Bu. Yang penting mereka udah lunas, Bu.
1: Ya wes Bu RT, sampai dibalani mana? Titenono.
0: Kang Ara. Iya, iya, tak delok.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Caning wayai woro-woro jam pitu isu bareng aku Ning Ayu Arta. PT Kereta Api Indonesia Persero Dawab Itu Matiun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah si jini ngelaksanakno inspeksi lintas kereta. Manajer Humas KAI Dawab Itu Matiun Tohari nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin. Harapannya fasilitas pendukung nang kondisi prima lan jalano komitmen PT KAI prioritasno keselamatan penumpang. Nyandak kabar liane, caning pemerintah Kabupaten Blitar musnano sekitar 55.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo nyatakno pemusnahan iki gawa pencegahan penyalahgunaan data lan jaga tertib administrasi kependudukan. Iku mang derek woro-woro jam pitu isu ya, bareng aku Ning Ayu Arta.